komoditas lainnya. Tingkat penyerapan kuota yang tinggi menjadi bukti bahwa pasar masih memberikan peluang besar bagi peternak dan pelaku usaha kuda di daerah tersebut. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dalam obrolan Papa Lele pagi hari ini, kita berbicara tentang pariwisata berbasis masyarakat. Nah, kita lihat di sini bahwa pariwisata berbasis masyarakat adalah salah satu jenis pariwisata yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam pariwisata guna mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, dalam hal ini partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat pariwisata. Partisipasi dalam pengambilan keputusan berarti masyarakat punya kesempatan untuk menyuarakan harapan, keinginan, dan kekhawatirannya dari pembangunan pariwisata yang selanjutnya dapat dijadikan masukan dalam proses perencanaan pariwisata. Sementara mengambil peran dalam pembagian manfaat pariwisata berarti masyarakat semestinya mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari pariwisata dan keterkaitan dengan sektor lainnya. Untuk itu, pengembangan destinasi pariwisata seharusnya mampu menciptakan peluang pekerjaan, kesempatan berusaha, dan mendapatkan pelatihan serta pendidikan bagi masyarakat agar mengetahui manfaat dari pariwisata. Menurut Murphy, tahun 85, pariwisata adalah sebuah community industry, sehingga keberlanjutan pembangunan pariwisata ini sangat bergantung dan ditentukan oleh penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap pariwisata. Implikasinya sebagai sebuah industri masyarakat adalah kepastian bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata.

Kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: ne. Ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan su berapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata merupakan syarat utama dalam untuk memastikan ya keberlanjutan pembangunan pariwisata. Nah, di mana kita lihat bahwa melalui pengembangan pariwisata, masyarakat lokal mampu menjadi pemangku kepentingan yang proaktif. Pariwisata yang dikembangkan tidak hanya dapat dideskripsikan sebagai pariwisata berbasis masyarakat lokal, melainkan juga sebagai pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dikreasi oleh masyarakat lokal. Nah, dalam konteks tersebut, masyarakat lokal secara kolektif dan kreatif mampu menciptakan produk dan pengalaman wisata bermutu melalui partisipasi masyarakat lokal. Produk pariwisata berbasis masyarakat lokal dipahami sebagai faktor penarik wisatawan yang diciptakan oleh masyarakat lokal berdasarkan sumber daya pariwisata atau keunikan yang dimiliki oleh masyarakat lokal itu sendiri. Adapun produk pariwisata dibutuhkan sebagai prasyarat untuk memberikan kepuasan bagi wisatawan yang selalu mengalami perubahan permintaan. Selain itu, pengembangan produk pariwisata semestinya mampu memberikan jaminan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat lokal dan industri pariwisata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sekedar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan mesinnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai atau dari pesisir misalnya, sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya. Nah, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Kak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik, ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu adalah seperti susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas.

0: perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan, maksudnya yang non beras gitu lah. Pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu. Di branding bersama-sama gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak dua pihak. Tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama, pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

0: Makanan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Lobamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Alor menerima kunjungan Ketua Majelis Klasis Teluk Kabola, Pendeta Vian Apa bersama rombongan. Dalam rangka koordinasi persiapan pelaksanaan Jambore Park, pelayanan anak remaja dan taruna lingkup Sinode Gemi tahun 2026. Pertemuan ini berlangsung sebagai langkah awal memperkuat sinergi lintas pelayanan gereja menuju pelaksanaan kegiatan di Jemaat Gemit Petra Kefamenanu Klasis Timur Tengah Utara. Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan koordinasi sejak dini menjadi bagian penting agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan secara terarah dan maksimal. Menurutnya, Jambore Park memiliki makna strategis dalam membangun pembinaan iman generasi muda gereja. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Alor menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma bersama rombongan dalam rangka memperkuat koordinasi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: KPAI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di obrolan Akamsi untuk hari ini ya. Dan di mana Bapak Mama, Bapak Saudara, seperti yang sudah beta sounding sebelumnya bahwa pagi ini kita akan berbicara tentang SPMB ya, dengan topik memahami alur dan aturan baru SPMB. Nah, bagi para orang tua dan calon peserta didik ya, sudah pasti harus mulai bersiap-siap menghadapi proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Namun masih banyak masyarakat yang pastinya masih harus bertanya-tanya juga nih mengenai aturan terbaru SPMB itu seperti apa, jalur penerimaannya, persyaratan pendaftaran, hingga mekanisme seleksi yang diterapkan di tahun ini. Nah, agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu akurat, pagi ini kita akan membahas secara khusus ya tentang memahami alur dan aturan baru SPMB 2026. Untuk mengupas tuntas topik ini bersama dengan kita sudah hadir narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Okto Naiboho, selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Kita langsung menyapa dari Zoom-nya RR Kupang. Selamat pagi, Pak Okto.
2: Selamat pagi, Ibu Jane Anggraini. Selamat pagi, para pendengar RRI Pro 4, di mana saja Anda berada, lebih khusus orang tua, wali siswa, PAUD, SD, MI, SMP, MTs tingkat Kota Kupang. Salam sehat bagi kita semua.
1: Iya, terima kasih Pak Okto. Salam sehat di tengah kesibukannya sudah bergabung bersama kami dan bersiap juga untuk memberikan penjelasan ya mungkin kepada orang tua dan juga peserta didik mengenai SPMB yang sebentar lagi akan dimulai. Nah, ini ada sedikit perubahan Pak Okto kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun lalu, kita kenal dengan PPDB ya kalau tidak salah. Namun tahun ini berubah menjadi SPMB. Ini seperti SPMB, apa kira-kira ya, SPMB tahun ini Pak Okto?
2: Iya. Baik, terima kasih Ibu Jane Anggraini, juga lebih khusus kepada RRI Pro 4 Kupang yang memberi kesempatan atau mengangkat tema ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami sekaligus kesempatan untuk kami bisa menginformasikan kepada masyarakat, khususnya Bapak Ibu yang sebentar lagi anaknya akan bersiap masuk ke TK, masuk ke SD, masuk ke SMP, bahkan SMA dan SMK. Nah, pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk memberikan informasi sehingga Bapak Ibu yang anaknya akan mulai masuk pada TK, SD maupun SMP, apa-apa yang perlu disiapkan, bagaimana mekanisme penerimaannya, kemudian bagaimana syarat-syaratnya, itu sangat penting untuk jauh-jauh hari Bapak Ibu persiapkan. Dan yang lebih khusus dan paling penting adalah bagaimana cara mendaftar secara online, karena ini yang sering bermasalah. Iya. Karena di Kota Kupang ini untuk SMP negeri, mulai dari negeri 1 sampai negeri 21, itu semuanya dilaksanakan secara online. Sementara untuk SD, hanya 32 SD yang menerima secara online, sedangkan sisanya secara offline. Nah, sebelum sampai ke sana, terkait dengan pengantar dari Ibu Jane Anggraini tadi bahwa yeah, sekarang kita sebut dengan SPMB, sebelumnya PPDB. Ya, dulu kita kenal dengan penerimaan peserta didik baru. Sekarang istilah peserta didik diganti dengan murid. Ya, logikanya bahwa kalau sebut siswa itu tidak masuk di dalamnya perempuan, siswi. Jadi kalau sebut murid berarti laki-laki maupun perempuan include di dalamnya. Jadi itu soal pemahaman terminologi saja. Yeah. Jadi sama. Jadi sekarang kita sesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru mulai dari PAUD sampai dengan SMA SMK. Sebutannya adalah Sistem Penerimaan Murid Baru yang disingkat SPMB. Nah, untuk Kota Kupang, khusus untuk sekolah negeri ya, kalau sekolah swasta itu berlaku ketentuan yayasan dan ada yang malah sudah menerima, sudah tutup, ada yang baru, ada yang belum, nah, itu kewenangan dan otonomi yayasan. Untuk sekolah-sekolah negeri, mulai dari TK, SD, SMP, itu kita baru akan mulai secara serentak ya, pada hari Rabu tanggal 17 sampai dengan 19 Juni, bulan 6 ya. Rabu 17 sampai dengan 19 Juni itu untuk yang menerima secara online 3 hari. Sedangkan yang offline itu dimulai pada tanggal 17 tapi sampai 20, 4 hari. Kenapa offline-nya 4 hari sedangkan online 3 hari? Karena online itu 1 kali 24 jam. Jadi 3 kali 24 jam itu. Sedangkan offline 4 hari karena dia dibuka jam 8, ditutup jam 3 sore. Sehingga dia kita perpanjang menjadi 4 hari. Jadi itu waktu untuk pendaftarannya. Nah, perlu lewat kesempatan ini kami sampaikan apa-apa yang perlu dipersiapkan ya untuk orang tua atau wali supaya pada saat hari Rabu tanggal 17 itu orang tua tidak apa ya repot lagi, langsung dibuka, langsung mendaftar. Itu ada syarat umum ya, syarat umum yang berlaku untuk semua jenjang baik PAUD, SD maupun SMP. Yang pertama adalah akte kelahiran siswa. Ya, atau kartu identitas siswa. Ya, itu kalau online itu tidak perlu fotokopi, langsung di foto JPG saja ya, lalu nanti di-scan. Kemudian pas foto yang terbaru ukuran 3x4 tapi hitam putih. Tidak berlatar ya, warna begitu. Pas foto yang terbaru, hitam putih ukuran 3x4. Kemudian kartu keluarga. Kartu keluarga itu minimal terbit 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB ini. Kenapa ini kita syaratkan minimal 1 tahun? Ini memang perintah peraturan menteri juga yang kita terjemahkan di dalam petunjuk teknis kita. Itu karena sering, ya kalau di SD jarang, tapi kalau di SMP... ada sekolah-sekolah mau favorit jadi ingin masuk, jadi kan harus domisili dekat, akhirnya ada yang numpang dengan alasan opa atau oma, jadi nanti habis penerimaan sudah kembali ke bapak mamanya begitu. Sehingga di sini kita syaratkan minimal 1 tahun ya sebelum pelaksanaan SPMB itu dimulai. Sedangkan bagi saudara-saudara kita yang dari luar Kota Kupang, yang misalnya Kabupaten Kupang atau TTS atau dari mana, itu harus membawa surat keterangan pindah ya atau rekomendasi pindah rayon dari Dinas Pendidikan setempat. Karena ini berhubungan dengan nanti selanjutnya data pokok kependidikan akan ditarik oleh operator di sini, tidak ada kendala. Jadi itu syarat umum khusus yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu yang akan mendaftar anaknya baik di TK, baik di SD maupun di SMP. Demikian untuk awal untuk informasi ini.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Okto ya. Jadi ini Bapak Mama yang lagi mendengarkan juga, anak-anak juga yang sementara mungkin sebentar lagi begitu harus bersiap-siap karena tanggal 17 sudah semakin dekat. Ini semua persyaratan dokumen-dokumen juga harus sudah disiapkan dengan baik ya Pak Okto. Dari dinas sendiri ini kesiapan untuk penyelenggaraan SPMB tahun ini sudah sejauh mana nih Pak Okto?
2: Oh ya, saya sebelum sampai pada bagaimana kesiapan dinas, ada satu juga nanti terkait dengan misalnya dia mau masuk SMP berarti ijazah memang belum ada, tapi nanti sekolah kami sudah himbau semua kepala sekolah segera terbitkan surat keterangan dulu SKL. Kemudian juga nanti karena kita sekarang ada yang namanya tes kemampuan akademik, jadi segera disiapkan sertifikat TKA-nya karena itu menjadi syarat untuk masuk ke jenjang berikutnya. Nah, itu juga sekolah sudah siapkan, jadi segera hubungi sekolah di mana dia tamat. Sekolah kami sudah himbau lewat kepala sekolah untuk mempercepat karena kemarin kita baru rapat bersama untuk jangan menjadi apa ya penghambat untuk anak melanjutkan.
1: Ini wajib
2: lalu
1: ya Pak Okto ya?
2: Ya,
1: untuk
2: itu wajib,
1: sertifikat
2: itu
1: TKA
2: wajib.
1: Ya?
2: Ya wajib karena misalnya dia SD, dia tinggal di Fatukoa, bukan domisili di dekat OTT, dia bisa masuk di SMP 1 atau SMP 2 kalau nilai TKA-nya dari dua mata pelajaran matematika bahasa rata-ratanya itu 80. Nah, itu jalur prestasi. Nanti sebentar baru saya jelaskan ada empat jalur itu. Jadi dia tidak mengenal domisili, tapi karena prestasi luar biasa, salah satunya misalnya nilai sertifikat TKA-nya rata-rata 80 ya. Nah, itu dia langsung melalui jalur prestasi langsung diterima di SMP 1 atau SMP 2 sesuai pilihan menurut dia yang sekolah yang terbaik di mana begitu. Nah, untuk persiapan dinas kita hari ini hari ketiga ya. Hari pertama kami sudah sosialisasi ke semua kepala sekolah jenjang SMP terkait juknis pelaksanaan petunjuk teknisnya. Kemarin SD, hari ini kami bimbingan teknis untuk para proktor yang akan menangani penerimaan secara online sehingga saat pelaksanaan secara online itu tidak mengalami kendala yang berarti. Karena semua SMP negeri di Kota Kupang, SMP negeri 1 sampai SMP negeri 21 itu dilaksanakan secara online. Jadi untuk persiapan dinas sampai saat ini sudah di atas 70%. Kami juga sudah menyiapkan brosur yang didistribusi baik lewat media sosial, juga lewat tempat ibadat, lewat kelurahan, bahkan lewat sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu ada kendala, kami di brosur itu ada siapkan itu QR kode itu untuk bisa apa itu tutorial cara mendaftar secara online. Jadi tinggal scan di situ bisa belajar memang bagaimana alur pendaftaran secara online sehingga sudah bisa paham memang sehingga saat pendaftaran itu tidak mengalami kendala yang berarti. Jadi tolong orang tua atau wali siswa yang ingin mendaftar misalnya ke sekolah mana bisa segera cek di sana ada brosur dan mereka sudah tempel di sana dengan barcode yang bisa di scan untuk bisa latihan-latihan cara mendaftar secara online. Dan itu yang kendala, kalau offline tidak masalah karena dia pergi bertemu panitia, panitia bisa memandu dia. Tapi kalau online ini agak rumit sedikit, apalagi masyarakat kita kan kita pahami bahwa orang tua belum paham tentang itu. Jadi perlu jauh-jauh hari kita berikan penjelasan, pemahaman, sehingga tidak mengalami kendala, sehingga tidak menghambat anak-anak kita yang akan mendaftar secara online. Iya. Begitu.
1: Oke, jadi ini sudah ada tutorialnya semua lewat barcode tadi ya Pak Okto ya. Nah ini terkait dengan jalur penerimaan ya. Mungkin bisa dijelaskan apakah sama juga seperti tahun lalu atau ada sedikit perubahan? Tahun ini Pak?
2: Ya, kalau terkait dengan jalur penerimaan masih tetap sama karena aturan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 masih tetap yaitu empat jalur. Jadi pertama itu namanya jalur domisili. Jadi kalau untuk SD itu prosentasi untuk domisili itu 70%. Artinya apa? Kalau dia punya kota untuk terima siswa baru misalnya 28 orang, maka 70% harus prioritaskan anak yang dekat sekolah itu. Ya, kalau SMP, misalnya SMP 2, itu dia akan terima 11 kelas, totalnya satu kelas itu 32, berarti 32 kali 11 sama dengan 352 orang, itu setengahnya harus prioritaskan anak yang domisili di zona itu. Kami sudah, di dalam sistem itu kami sudah clean ya, menurut RT. Jadi ketika anak ini mendaftar, dia scan kartu keluarga, nanti sistem yang tampilkan sekolah. Begitu. Jadi misalnya dia domisili di Kelurahan Sikumana, dia upload apa? Kartu keluarga. Tapi dia mau pilih SMP 2. Nah, SMP 2 tidak muncul. Yang muncul adalah SMP 12 sesuai domisili.
1: Otomatis ya Pak.
2: Begitu. Ya, karena di sistem kami sudah atur kakak masuk Ya, kalau dia ini kan jalur jalur jalur domisili ya. KK-nya kalau diupload akan tampilkan dia sekolah. Oh, Anda domisili di RT 33 Kelurahan KWTT, berarti yang keluar itu SMP 1. Karena kami sudah kapling dari Jalan Nangka turun sampai Strat A, batas pinggir laut sampai kantor Bupati Lama, naik depan itu BRI, habis lewat Jalan Tompeleo ini di bawah itu semua SMP 2. Sementara di atasnya sampai dengan Wirasa apa itu Kwenino lapangan itu sampai Nuleo turun sampai depan itu pom bensin turun ke sana itu domisili untuk SMP 1. Jadi setiap kali kalau Bapak Ibu orang tua mendaftar memilih jalur domisili, maka dia pun syarat kunci waktu kartu keluarga masuk itu sistem akan tampilkan dia sekolah.
1: Otomatis,
2: kalau
1: Pak, ya?
2: Misalnya kalau saya tinggal di Fatukoa, saya mau SMP 2, saya menggunakan jalur prestasi bisa atau jalur afirmasi bisa, karena prestasi itu, tapi ada syaratnya. Untuk jalur prestasi minimal kompetisi atau lomba itu harus tingkat kota. Kalau tingkat kecamatan ke bawah tidak dipakai. Tingkat kota minimal harus juara 1. Kalau provinsi minimal juara 3. Kalau pernah ikut di nasional ya peserta saja. Itu dibuktikan sertifikat. Jadi misalnya dia pilih jalur prestasi tapi sertifikatnya tidak ada, juga nanti waktu diverifikasi dalam sistem ditolak. Setiap kali ditolak kita jelaskan sertifikat yang Anda lampirkan tidak memenuhi syarat. Harus juara 1 kalau kabupaten atau kota, ternyata Anda juaranya juara 2 begitu. Jadi setiap jalur itu kita sudah kunci di dalam aplikasi begitu. Jadi nanti orang tua memang jalur domisili ini diprioritaskan orang yang dekat. Jadi kalau Bapak Ibu yang tinggal dekat SMP 1, SMP 2 jangan khawatir, otomatis itu Bapak Ibu punya sekolah di situ kecuali mau milih swasta mau keluar. Sedangkan Bapak Ibu yang di luar itu tidak punya prestasi, bukan anak dari keluarga kurang mampu ya, tidak bisa masuk di luar zonanya, dia tidak bisa diterima. Ini kami perlu jelaskan ini karena ini sering salah dipahami oleh masyarakat. Dia domisili di Lasiana, sekolahnya harus SMP 10, malah dia mau daftar di SMP 2. Iya. Nanti waktu itu sekolah tidak muncul, dia bilang, "Hei, kok aplikasi tidak benar?" Ya memang karena domisili Anda di situ, dia hanya tampilkan sekolah yang terdekat dengan domisili. Begitu. Jadi ada 4 jalur. Jalur pertama yang jalur domisili diprioritaskan masyarakat atau siswa yang tinggal dekat dengan sekolah, SMP 50%, SD 70%. Kemudian yang kedua jalur afirmasi. Afirmasi ini kita hargai anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses sekolah yang menurut mereka sekolah itu favorit lah begitu dalam opini masyarakat. Itu untuk SD itu kita kasih 25%. Ya, jadi dari 28 orang satu kelas, 25% diperuntukkan untuk anak-anak di luar dekat itu, ya, dia di luar domisili, tapi dia harus melampirkan ada syaratnya afirmasi, salah satu kartu Indonesia Sehat kah, atau kartu Indonesia Pintar kah, atau kartu PKH, atau pokoknya salah satu dokumen yang menerangkan bahwa dia berasal dari keluarga kurang mampu. Itu nanti diverifikasi dalam sistem, dia pilih jalur afirmasi, tapi kartu ini ada tidak? Kalau tidak ada juga ditolak, kan begitu. Kemudian ada satu jalur namanya jalur mutasi. Jalur mutasi ini juga tidak mengenal domisili. Misalnya dia tinggal di Wibowo, ya, bisa, atau misalnya dia tinggal di wali kota, bisa mendaftar di SMP 2 atau SMP 1 kalau dia mengikuti ayahnya karena pindah tugas. Maka syarat kunci di dalam jalur itu adalah SK pindah tugas dari orang tua atau wali. Nah, itu harus di-upload. Ketika kita lihat, oh anak ini dia daftar melalui jalur mana? Oh, dia jalur ini mutasi. Nah, coba cek mana SK pindah tugas orang tuanya. Kalau tidak ada, ditolak. Ya. Nah, pindah tugas yang dimaksud ini orang tuanya yang pindah. Nah, ini sering salah dimaknai. Karena ini akan tinggal dengan keluarga, itu bukan pindah tugas. Pindah tugas itu pindah tugas orang tua atau wali. Bukan anak ini yang pindah dari SOE, datang tinggal dengan keluarga di Kupang. Itu tidak memenuhi syarat itu. Jadi, masih 4 jalur, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Setiap jalur itu ada syarat khususnya, ya. Maka Bapak Ibu bisa mendaftar menggunakan salah satu dari empat jalur itu. Pertanyaannya, misalnya, oh Pak, saya tinggal di wali kota, saya sekolahnya sesuai domisili SMP 8, tapi saya mau SMP 2 karena anak ini ada prestasi, bisa daftar 2. Dia daftar domisilinya sesuai yaitu SMP 8, tapi karena dia pernah juara 1 cerdas cermat matematika IPA tingkat kota, dia juga memenuhi syarat prestasi, dia bisa daftar di SMP 1 atau 2. Nanti lulus semua baru dia memilih. Dan dia kan memenuhi syarat semua itu. Nanti terakhir lulus dia memilih mau masuk di mana. Itu. Jadi jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi tidak mengenal batas domisili, tetapi dia harus disertakan dengan dokumen yang menerangkan sesuai jalur itu. Kalau Anda afirmasi harus ada salah satu kartu tadi, ya, yang harus di-upload masuk. Kalau tidak ada itu tidak bisa ya diterima saat verifikasi di dalam sistem, akan ditolak. Tapi setiap kali ditolak diterangkan Anda masih kurang syarat ini, sehingga orang tua tidak bertanya-tanya. Secara sistem dijelaskan di dalam notifikasi yang dikirimkan ke masing-masing siswa itu.
1: Baik. Demikian. Pak Okto, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi ini sudah sangat jelas 4 jalur pendaftaran tadi ya dari Pak Okto ya. Jadi kalau anak-anak yang punya domisili di wilayah sekolah tersebut ya, otomatis akan keluar ya, sekalipun mungkin dia ingin memilih sekolah yang lain begitu ya Pak Okto ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Nah, semisalnya kalau pendaftaran online ini kuotanya sudah penuh misalnya dari tanggal 17. Apakah di pendaftaran online offline-nya itu masih dibuka ataukah tidak lagi begitu, Pak?
2: Ya, jadi begini. Perlu pertanyaan yang bagus ya untuk Bapak Ibu, orang tua bisa kita satu persepsi. Jadi secara data pokok kependidikan ya, kementerian itu sudah membatasi maksimal. Untuk SMP itu 11 rombongan belajar ya, tidak boleh lebih. Isinya juga tidak boleh lebih dari 32. Makanya nanti coba dilihat daya tampung untuk SMP 1 dan 2 itu 352. Itu didapat dari 32 kali 11. Itu maksimal itu. Sudah mentok, tidak bisa naik. Nah, misalnya di dalam jalur domisili kan 50%, berarti setengah dari 352, kira-kira 100 sekian lah begitu. Nah, misalnya 170 untuk jalur domisili. Saat pendaftaran itu hari pertama misalnya baru 100, masih terbuka sistem. Sampai dengan hari kedua, walaupun 3 hari, tapi hari kedua sudah maksimalnya dicapai dengan sendirinya. Kan itu sudah dikunci. Jadi sekalipun domisili di situ tapi sudah over, tidak bisa mendaftar lagi. Ketika kalau mendaftar sudah tidak bisa, itu berarti jalur itu kuotanya sudah penuh. Nah, pertanyaan sebaliknya, misalnya sampai dengan 3 atau 4 hari waktu ditentukan belum memenuhi kuota, itu biasanya kita beri perpanjangan secara offline begitu. Banyak yang terjadi. Biasanya yang langsung penuh itu di SMP 1, 2, dan 8 ya, pengalaman tahun yang lalu. Karena ini itu bisa hari kedua saja sudah full itu. Karena apa? Dari berbagai penjuru menggunakan jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi, ditambah dengan jalur domisili di situ, itu cepat. Karena ya masih di opini publik menganggap SMP 1, 2, dan 8 ini sebagai sekolah favorit. Padahal perlu kami jelaskan di sini bahwa itu hanya pandangan dan mindset saja. Tapi semua sekolah negeri di Kota Kupang, fasilitas, tenaga pendidik itu sama. Sebetulnya pemerintah memprioritaskan domisili ini dengan tujuan yang sangat membantu orang tua. Yaitu satu, tidak boleh membuang uang transport lagi, tidak boleh membuang tenaga dan biaya lagi untuk nah, kalau misalnya dia di Sikumana kan harus transport pergi pulang, kemudian waktu untuk dia, padahal kan sama negeri semua betul, negeri betul. Tidak berbayar, pelajaran sama, guru yang sama, fasilitas yang sama, tapi mencari beban kerja yaitu tenaga, waktu, dan tambahan transport lagi. Jadi tujuan dari Permendikdasmen ini sangat-sangat melindungi ya kita semua supaya distribusi siswa itu merata. Bayangkan misalnya pemerintah sudah korbankan sekian miliar bangun SMP 19 di Alak. Lalu orang Alak tidak mau sekolah di situ, mau sekolah di SMP 1 atau 2. Akhirnya terjadi penumpukan di sekolah tertentu dan sekolah yang lain padahal sama-sama negeri, tidak berbayar, guru sama, ya toh, fasilitas sama. Nah, ini yang perlu kami beri pencerahan kepada orang tua bahwa SMP Negeri 1 sampai 21 di Kota Kupang ini dari sisi fasilitas beda-beda tipis. Dari sisi guru tidak ada perbedaan, ya. Semua fasilitas sama. Karena itu kalau mau sekolah negeri, pilih yang terdekat dengan maksud supaya mengurangi beban pengeluaran. Orang tua tidak repot-repot antar buang waktu, tidak buang tenaga lagi, lalu beban tambahan berupa transport. Itu sebenarnya tujuan dari aturan itu begitu, supaya terdistribusi secara proporsional siswa sesuai domisili, lalu memudahkan untuk mengakses, dan tidak ada beban tambahan serta waktu yang terbuang karena harus antar jemput oleh karena sekolahnya jauh. Bayangkan kalau dari naik uni harus datang sampai SMP 2,
1: betul,
2: waktu yang dibutuhkan, anggaran, padahal ada SMP Negeri 17, di situ dia lewat. Sama. Jadi para prinsip saya mau katakan bahwa sebetulnya lembaga ini bukan kalau kita masuk di sekolah bergensi dengan sendiri kita pintar. Pintar itu dari diri sendiri.
1: Betul,
2: kalau
1: betul.
2: Masuk di sekolah bergensi tidak belajar pun sama dengan. Jadi kembali kepada kita, tapi kami tegaskan bahwa semua fasilitas tenaga pendidik di semua sekolah negeri, SMP Negeri 1 sampai 21 di Kota Kupang itu sama. Sehingga pilihlah sekolah negeri yang dekat domisili Anda, begitu.
1: Iya, betul ya. Saya juga setuju sama Pak Okto ya, mungkin mindset masyarakat yang harus diperbaiki begitu ya.
2: Betul,
1: karena
2: betul.
1: Semua berburu sekolah favorit begitu, padahal itu jauh
2: betul
1: dari
2: sekali.
1: Domisili mereka tinggal ya Pak Okto ya. Iya, baik.
2: Betul.
1: Pak Okto, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang sempat saya terpikirkan. Misalnya dalam satu domisili begitu ya, siswa berlomba-lomba masuk lewat jalur domisili. Nah ternyata ketika didaftarkan, sudah penuh kuotanya. Tapi siswanya itu ternyata ada di domisili itu. Nah, jadi dia tidak mendapatkan sekolah yang masuk dalam domisilinya. Apakah dia bisa mendaftar ke sekolah lain atau bagaimana nih Pak Okto?
2: Ya, nah baik, terima kasih. Pertanyaan bagus Ibu Janet. Jadi begini, itu yang selalu kami sebagai panitia tingkat dinas berhati-hati dalam pemetaan. Untuk SMP Negeri 1 dan 2, itu sekolah yang SD pendukung yang ada, kita sudah hitung dan outputnya tahun ini berapa dengan asumsi kalau masuk semua di sini kira-kira berapa, sehingga kami ketika menetapkan jalur domisili itu, kami memperhitungkan untuk jangan tercecer, lebih baik yang dari luar itu yang sudah penuh dan tidak diterima, daripada orang yang jaga sekolah lalu kita
1: betul,
2: mau bawa
1: betul.
2: Dia sekolah ke mana. Itu yang kami, dan makanya tidak pernah terjadi kota untuk domisili itu ditutup lebih awal. Dia sampai semua. Bahkan kita sudah hitung, karena saya hitung misalnya untuk SMP 1 berarti SD Negeri OTT 1, OTT 2, OTT 3, kemudian Fontin 2, Fontin 1, kemudian Kuanino, ditambah beberapa swasta, saya sudah hitung berapa yang tamat. Kalau masuk negeri semua ke SMP 1 kira-kira berapa orang? Nah, itu kita sudah hitung, tapi tidak semua masuk ke negeri, ada yang ke swasta. Nah, itu kita sudah bisa antisipasi, sehingga perhitungan kita ini untuk jalur domisili itu diistimewakan. Dia harus, dia orang, sebagai tuan rumah lah begitu.
1: Iya,
2: masa
1: betul, betul.
2: Saya yang jaga sekolah, orang lain
1: tidak
2: datang
1: dapat
2: ke
1: tempat,
2: saya
1: ya?
2: Dibawa ke mana.
1: Betul-betul.
2: Ya. Dan ketika terjadi begitu, pernah terjadi. Ketua Karang Taruna dan RT-nya datang, saya sudah, ini jalur mutasi belum penuh, kita prioritaskan dia. Dia menutup kuota dari jalur mutasi. Okay. Dia P1 karena dia yang jaga sekolah, lalu kita mau bawa dia ke mana.
1: Yeah.
2: Kita membebani orang tua. Kan orang tua bilang, nah kalau dia ke sekolah lain, Pak yang tanggung dia punya uang transport tiap hari.
1: Betul, betul.
2: Logis juga kan? Dari ini, terima kasih Ibu Jani untuk itu. Ini kami kasih pencerahan. Kami selalu menjaga khusus jalur domisili itu menjadi yang prioritas, karena itu esensi dari aturan itu adalah mendekatkan. Kan kita membangun sekolah untuk memudahkan akses. Lalu kemudian kita orang duduk tinggal dekat itu sebagai istilahnya penjaga sekolah itu, lalu kemudian dia harus sekolah di sekolah lain, tidak adil di
1: Iya,
2: situ,
1: betul.
2: sehingga kami di dalam perhitungan pemetaan pembagian kota menurut jalur ini kami selalu sangat-sangat teliti di situ, dan ada cadangan-cadangan mengantisipasi seperti pertanyaan tadi Ibu Jane tadi, misalnya ada yang karena terlambat daftar sudah
1: Ya.
2: ini padahal domisili di situ, atau karena kurang paham tentang ini. Banyak yang terjadi ini karena
1: Ya.
2: dia kurang paham, itu kami selalu apa-apa bantu mereka karena dia punya hak, kita bantu untuk dia masuk di situ, karena ini hanya karena namanya kan teknologi, tidak semua orang tua bisa terlambat, sudah ditutup, tapi kita pastikan kartu keluarga dikonfirmasi benar-benar di situ, kita bantu untuk itu karena dia punya hak, karena dia
1: Ya.
2: punya sekolah di situ, begitu.
1: Oke, baik ya. Jadi jangan khawatir ya untuk adik-adik yang berdomisili ya di sekolah terdekat untuk bisa mendaftarkan lewat jalur domisili. Tetapi mungkin pada saat pembukaan pendaftaran jangan menunggu begitu ya Pak Okto ya. Eh sudah saya
2: Betul sekali,
1: domisili
2: betul
1: karena
2: sekali.
1: masih ada 3 hari pendaftaran, sudah kita daftar saja di besok atau lusa.
2: Betul sekali.
1: Ya.
2: Makanya kesempatan ini merupakan bagian pencerahan, diseminasi, kami juga lewat media sosial, lewat teman-teman di media online, saya bilang bantu tolong brosur ini di-share ya. Di tempat ibadat juga kita minta untuk di-share,
1: Iya.
2: dan maksud mereka belajar, berlatih mendaftar secara online. Dan tahu waktunya, karena tepat pukul 8:00 itu kan semua orang sudah standby.
1: Betul.
2: Jadi kalau dia ini bisa bisa apa ya, tidak kebagian begitu. Nah, ada yang karena kurang paham, belum mendengar informasi, akhirnya tidak mendaftar, padahal dia punya hak ya, secara aturan dia harus masuk di situ. Nah, ini yang kita ingin 2 minggu sebelum pelaksanaan ini kita optimalkan sosialisasi supaya masyarakat sudah bisa, dan yang paling utama kami sudah lampirkan tutorial cara mendaftar online,
1: Ya.
2: karena
1: Yeah.
2: kalau offline tidak terlalu bermasalah karena dia berhadapan langsung bisa dipandu, tapi kalau online ini dia dari rumah, kasihan kan kalau tidak ada yang paham untuk
1: Iya,
2: pandu,
1: betul.
2: nanti hak dia itu hanya karena teknis ini aplikasi atau teknis dari secara online ini ya merugikan dia. Maka kami lewat brosur ini kami minta semua untuk dikirimkan dan di-scan untuk belajar, karena di situ ada tutorial cara mendaftar, mengunggah sampai dengan tuntas begitu.
1: Oke, baik Pak Okto. Ya, ini sudah jelas ya untuk Papa Mama yang siap-siap mendaftarkan anak-anak masuk ke sekolah begitu. Ini dari Disdikbud Kota Kupang sendiri, langkah-langkah seperti apa yang perlu diambil ya untuk memastikan proses SPMB ini berjalan dengan baik, transparan begitu.
2: Ya, kami sudah punya pengalaman menangani ini di Dinas Pendidikan Kota Kupang juga. Saat mulai tanggal 6 kami sudah buka posko di situ.
1: Iya.
2: Saya sudah menyiapkan tenaga teknis di atas 10 orang, karena nanti kan saat kesulitan di sana mereka semua ke sana langsung. Misalnya ini datang tidak parah, masing-masing kita punya admin membantu memandu begitu. Jadi kita sudah siapkan posko pengaduan atau posko untuk konfirmasi itu di dinas itu, dia sudah standby di tanggal 16. Sehingga Bapak Ibu yang kalau misalnya kesulitan di rumah atau dari mana, segera. Demikian juga di sekolah juga saya minta tolong siapkan guru yang paham IT dan paham alur ini standby di sekolah, karena kan nanti ketika ada kendala oleh orang tua mereka ke sekolah ya, atau sehingga tidak tertumpuk di dinas pendidikan, jadi terdistribusi sehingga kita bantu mereka sehingga mereka jangan korban teknologi begitu. Teknologi ini hanya ingin untuk menghindari penumpukan ya, lalu efektif, tetapi jangan sampai karena pemahaman terhadap teknologi yang tidak sama ini menyebabkan anak dirugikan ya, padahal hak dia mau masuk di sekolah itu melalui jalur domisili. Nah, ini kami sudah antisipasi ini dengan posko di dinas, memperkuat tenaga IT di sekolah-sekolah yang standby, terutama sekolah-sekolah yang selalu dibanjiri ya, kalau sekolah-sekolah yang dia tidak terlalu apa ya dibanjiri oleh masyarakat ya, kita apa antisipasi, tapi jumlah tenaganya sedikit begitu. Jadi Bapak Ibu orang tua wali jika mengalami kesulitan di rumah segera ke sekolah tujuan untuk mendaftar atau ke dinas pendidikan, kami sudah siapkan tenaga di atas 10 orang yang standby ketika datang keluhan karena kendala teknis, mereka akan pandu untuk mendaftar. Ini semata-mata dengan maksud supaya anak-anak jangan di korbankan hanya karena masalah teknologi. Demikian.
1: Baik Pak Okto, terima kasih ya. Jadi ini orang tua tidak bingung lagi jika punya keluhan atau mau mengadu kemana begitu mereka harus pergi ya Pak Okto ya. Sudah ada pos-pos-poskonya tersendiri yang bisa dimanfaatkan. Nah untuk
2: ada brosur juga kami ada tiga nomor di situ bisa hubungi lewat itu ya. Tapi kalau misalnya lewat HP kurang jelas, Dinas Pendidikan Kota Kupang siap. Tanggal 16 sudah kursi kita siapkan, posko pengaduannya juga kita siapkan, tenaga teknis juga sudah standby di situ. Setiap orang tua atau wali yang datang langsung dipandu, kalau kesalahan teknisnya di mana dipandu, dan ini pengalaman kami banyak yang terselesaikan. Tetapi supaya cepat jangan semua tertumpuk di dinas pendidikan, di sekolah juga kami. Jadi misalnya dia mau daftar SMP 8, ada kendala teknis, kalau ke SMP 8 misalnya tenaganya banyak yang saya bisa lanjut ke dinas pendidikan. Jadi ini kita buat untuk memudahkan semua orang tua atau wali yang mendaftar secara online.
1: Oke, baik Pak Okto, ini sudah jelas sekali untuk kita semua. Saya coba buka kesempatan ya, mungkinkah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya begitu ya Pak Okto ya, sebelum kita akhiri di line telepon dan WhatsApp perempat 0380-833-499 atau juga di WhatsApp perempat 0811-3820-1043. Mungkin ada yang masih bingung tentang SPMB, bisa sekaligus bertanya ke Pak Okto. Nah, Pak Okto sendiri untuk harapan tahun ini pelaksanaan SPMB seperti apa nih Pak Okto? Mungkin ada evaluasi yang perlu diperbaiki ya dibandingkan dengan pelaksanaan tahun lalu begitu.
2: Baik, untuk sebelum saya sampai pada harapan itu, saya ingin sampaikan penegasan bahwa untuk sekolah negeri, SD, SMP, ya, maupun TK, pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya, ya. Jadi ada nomor kontak kami di situ, kalau ada yang memberlakukan pungutan, khusus sekolah negeri ya, negeri atau impres ya, itu gratis, tidak ada biaya. Di brosur juga kami sudah menulis pendaftaran tidak dipungut biaya, khusus TK, SD, SMP, impres, dan negeri. Jadi ini orang tua perlu tahu ini, kalau ada memungut biaya segera, ada nomor kami di situ, sampaikan, sebutkan nama sekolah, nanti kami hubungi kepala sekolahnya. Yang berikut, harapan kami untuk tahun ini ya, bercermin pada pengalaman sebelumnya ya, kami ingin supaya pelaksanaan selama pendaftaran itu berjalan dengan lancar. Kendala yang selama ini kami hadapi adalah orang tua yang belum paham alur pendaftaran, maka solusi yang kami buat jauh-jauh hari, kami sudah buatkan video tutorialnya untuk mereka belajar, tetapi tidak cukup di situ, kami siapkan juga tenaga teknis yang standby di sekolah, juga yang ada di dinas dengan maksud untuk memudahkan, karena yang sering sekali bermasalah adalah pendaftaran cara online. Harapan kami dengan solusi yang kami terapkan ini, tahun ini bisa diminimalisir ya, diminimalisir untuk hambatan-hambatan itu. Lalu yang berikut, yang sering terjadi juga munculnya di tahun ajaran baru ini adalah pungutan-pungutan yang membebani orang tua. Kami sampaikan khusus kepada seluruh orang tua wali untuk sekolah yang masuk di sekolah negeri atau impres, kami sampaikan khusus pendidikan dasar ya, SMP, SD, TK itu gratis, tidak ada pungutan apa-apa ya. Sehingga kalau ada orang tua yang berhubungan dengan itu, segera hubungi nomor kami di situ, sampaikan, sebutkan saja nama sekolah, nama orang tua tidak perlu disebutkan, ya cukup sampaikan bahwa sekolah ini, ada ini, kami akan konfirmasi, sehingga hal-hal seperti itu jangan terulang lagi, begitu. Jadi harapan kami demikian. Mari Bapak Ibu, orang tua, wali, tanggal 17 sudah dekat, segera syarat-syarat tadi. Untuk lebih lengkap tentang persyaratan apa segala macam, kemarin saya sudah himbau hari ini dan besok sekolah sudah mulai pasang di sekolah masing-masing, segera ke sekolah yang mana ia akan mendaftar, cek persyaratan secara lengkap dan mulai siapkan memang, lalu yang online mulai belajar lewat video tutorial itu, sehingga saat 08.00 tanggal 17 aplikasi dibuka langsung mendaftar sehingga pelaksanaannya bisa kita minimalisir hambatan yang terjadi. Itulah harapan kami.
1: Iya. Baik, Pak Wokto, terima kasih banyak. Kita berharap bersama ya, pendaftaran SPMB ini dapat berjalan dengan lancar aman begitu ya, dan semua baik, siswa mendapatkan sekolah sesuai dengan jalur yang didaftarkan begitu Pak Wokto. Terima kasih sekali lagi Pak Wokto untuk penjelasannya tentang alur sama-sama dan aturan baru SPMB untuk kita terima semua kasih ya, dan ini juga sudah menjadi sebuah informasi penting ya bagi bapak mama anak-anak yang sedikit lagi akan mendaftarkan menjadi peserta murid. Peserta murid baru begitu ya Pak Okto, saya ya, masih teringat dengan PPDB kemarin. Ya. Baik, terima kasih Pak Okto untuk waktunya di sela-sela kesibukan pagi hari ini untuk kita semua di obrolan Makamsi. Ya, sukses selalu Pak Okto dengan setiap agenda-agenda amin kerja amin di hari ini dan juga jelang untuk SPMB nanti. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi Pak Okto.
2: Iya.
1: Shalom. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, demikian tadi penjelasan dari Bapak Okto Naiboho ya terkait dengan alur ketentuan dan berbagai aturan terbaru dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026. Jadi semoga informasi yang tadi Ketong sudah dapatkan ini akan membantu Ketong para orang tua, calon peserta didik maupun masyarakat luas untuk lebih memahami proses penerimaan murid baru sehingga dapat mempersiapkan seluruh persyaratan dengan baik dan mengikuti setiap tahapan jadwal tahapan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Beta pamit dan sampai jumpa di obrolan Akamsi selanjutnya. Tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
0: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, kelompok tani wanita Nekmese di perkampungan Tunbakun, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefa Menanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, melakukan panen perdana komoditas sayuran pak choy. Panen perdana ini dilakukan pada Selasa 2 Juni yang lalu dan langsung diserap 100% ke dapur SPPG Kefa Menanu Selatan untuk program makan bergizi gratis. Beralih ke informasi berikut. Founder UMKM Timor Moringa Maybe Agnesia Neolaka memandang tanaman kelor sebagai superfood lokal atas asal provinsi NTT yang kaya akan manfaat untuk kesehatan holistik. Ia mengatakan kelor sangat efektif karena dua alasan utama: nutrisi yang padat serta mudahnya aksesibilitas bagi masyarakat lokal.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, peran gereja terhadap pelestarian budaya menjadi semakin penting di tengah perubahan zaman yang cepat dan seringkali mengaburkan nilai-nilai tradisi. Gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga ruang perjumpaan yang menyatukan individu-individu dengan latar belakang budaya yang telah membentuk identitas mereka. Karena itu, gereja memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga, menghidupkan, serta mewariskan nilai-nilai budaya tersebut. Melalui pengajaran, persekutuan, dan praktik hidup bersama, gereja dapat menjadi wadah pelestarian budaya yang memberi makna bagi generasi hari ini maupun yang akan datang. Lalu, sejauh mana gereja berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya yang membentuk identitas masyarakatnya? Berikut kita ikuti penuturan Pendeta Seprianus Y. Adonis, Ketua Klasis Amanuban Tengah Utara.
1: Gereja itu berperan sangat besar dalam upaya untuk menjaga nilai. Gereja itu menjadi ruang untuk berkumpul, sekaligus menjadi wadah pewaris tradisi yang dapat memberi makna pada identitas masyarakat. Gereja itu kan mengumpulkan orang-orang yang latar belakangnya telah dibentuk oleh budaya-budaya tertentu, kan? Dan karena itu gereja punya tugas menolong mereka untuk menjaga nilai-nilai dari diri mereka sebagai orang-orang yang berbudaya di tengah-tengah perubahan zaman yang bagi saya cukup menantang untuk generasi-generasi kita hari ini dalam upaya untuk belajar tentang budaya. Bagi saya, tradisi lokal yang paling terasa untuk diwariskan di dalam gereja itu bahasa, musik, beberapa ritual yang sebenarnya itu menaruh harga yang sangat mahal terhadap sisi kemanusiaan, misalnya ritual penyambutan terhadap anak, bagaimana memposisikan anak sebagai yang berharga dan bernilai.

0: Dalam proses kelestarian budaya, gereja tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga mengambil peran aktif untuk menyeleksi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya yang selaras dengan iman Kristen.
1: Yang kami lakukan itu adalah gereja itu berupaya untuk menyeleksi mana unsur budaya yang selaras dengan iman, dengan keyakinan iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, lalu mengintegrasikannya tanpa menghilangkan kekhasan lokal. Misalnya, salah satu di antaranya, misalnya kami belajar tentang tarian gong. Tarian gong, makna tiap-tiap pukulan gong dalam tradisi orang Tuen Meto, lalu ketika tarian gong itu dibawa masuk ke dalam ibadah, kami menarasikannya secara baik begitu supaya ada keseimbangan ajaran antara iman tapi juga nilai budaya dari tarian gong itu sendiri bisa dihidupkan.
0: Namun, integrasi ini juga menghadapi tantangan besar. Di tengah arus globalisasi, budaya luar yang instan dan cepat diakses menjadi ujian bagi gereja dan generasi muda.
1: Bagi saya, menjaga relevansi budaya lokal sambil menghadapi arus budaya luar yang lebih populer dan cepat diakses itu adalah tantangan paling besar sekarang. Budaya kita adalah, saya bicara dari perspektif Amanuban ya. Budaya Amanuban itu budaya yang bahasanya seperti mengupas bawang. Setelah kita kupas kulit luarnya, masih ada kulit dalamnya, masih ada lagi kulit-kulit lanjutannya. Hari ini dunia sedang menawarkan sesuatu yang instan begitu. Jadi mengupas bawang itu bukan sesuatu yang menarik bagi anak-anak muda. Nah, bagaimana upaya kita untuk, nah sekali lagi ini adalah tantangan. Nah, tantangan ini adalah bagaimana upaya kita menolong mereka untuk budaya mengupas bawang ini, mengupas bawang sebagai bagian dari proses belajar budaya itu dihidupi begitu. Jadi kalau kakak bertanya ke saya apa tantangan terbesar gereja dalam mempertahankan nilai budaya, jawaban saya adalah mengawinkan antara budaya dengan tradisi mengupas bawang dengan budaya instan itu adalah sesuatu yang sulit sekali. Hari ini mereka klik sekali di Mr. Google, mereka bisa dapat jawabannya. Nah, sedangkan belajar budaya itu belajar mengupas bawangnya. Kita tidak bisa langsung mendapatkan jawaban. Kita harus masuk lebih dalam, dan seterusnya.
0: Untuk mengatasi tantangan tersebut, kunci keberhasilan pelestarian budaya ini terletak pada peran gereja sebagai filter yang fokus pada nilai kemanusiaan luhur.
1: Tidak semua praktek budaya itu bisa dimasukkan dalam proses kehidupan beriman kita, karena ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul merendahkan martabat kemanusiaan. Ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul membuat kehidupan menjadi tidak elok. Nah, karena itu gereja menjadi alat filter untuk menolong agar nilai dan praktek-praktek budaya yang merendahkan martabat kemanusiaan itu disingkirkan. Tapi nilai-nilai budaya yang menopang kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, nilai-nilai budaya yang menopang tentang makna hidup sebagai orang-orang Timur yang tidak terlepas satu terhadap yang lain itu perlu untuk dilanjutkan. Jadi sekali lagi gereja berdiri pada posisi tadi, kalau saya bilang dia berdiri pada posisi tengah untuk menjadi alat filter nilai budaya mana yang positif, nilai budaya mana yang cenderung negatif, atau nilai budaya mana yang perlu diberi makna baru agar nilai itu kemudian tidak merendahkan nilai hidup sebagai orang-orang yang sedang berkomunitas bersama-sama.
0: Untuk itu, gereja menciptakan ruang belajar dan keterlibatan aktif, salah satunya melalui program-program yang telah terbukti efektif.
1: Bagi saya, program atau kegiatan gereja yang bisa dikerjakan adalah membuka kelas belajar bersama ya. Kelas belajar bersama untuk menggali dan memahami, menempatkan makna budaya itu pada nilai yang paling hakiki ya. Itu satu, itu bisa dibuat dalam kelas-kelas belajar, kelas-kelas list begitu. Lalu misalnya di gereja Masa Injil di Timur itu punya bulan budaya dan menjadi tempat di mana orang bisa belajar, belajar bersama tentang budaya, belajar bersama tentang dirinya, tapi belajar juga budaya dari orang lain. Lalu gereja bisa juga membuat event-event yang bertema budaya, dan di situ mempromosikan tentang nilai-nilai positif dari budaya lokal itu sendiri. Misalnya dalam festival budaya itu, selain tarian, selain selain tutur adat, ada pangan lokal, ada pakaian adat yang bisa dipakai untuk mempromosikan atau menceritakan tentang nilai budaya tertentu. Lalu hal yang keempat adalah gereja bisa menjadi gereja pariwisata, ya, jemaat pariwisata, ya. Jadi orang datang belajar tentang budaya-budaya tertentu di lingkungan masyarakat tertentu, seperti yang kami lakukan. Seperti yang kami lakukan, bahwa orang kalau ingin belajar tentang belajar menenun, belajar tentang rumah adat, belajar tentang ini, boleh datang ke kami untuk kita saling belajar secara bersama-sama.
0: Melalui upaya ini, budaya lokal seperti bahasa daerah, musik, dan tarian tetap mendapat tempat dalam kegiatan gereja, seperti menggunakan bahasa lokal dalam kegiatan ibadah.
1: Kalau kita bicara menggunakan bahasa daerah, kita beribadah menggunakan bahasa daerah, kita berkomunikasi dengan bahasa daerah, itu bahasa yang sangat dekat dengan kita. Dan kalau dia semakin dekat dengan kita, itu kita memahami bahwa Allah kita tidak jauh di sana. Tuhan kita tidak jauh di sana, tapi dia dekat dengan kita dalam kehidupan kita hari-hari di sini. Itu yang saya pahami ketika berupaya untuk berjumpa dengan orang-orang Amanuban. Saya kalau datang menggunakan bahasa Indonesia, mereka bilang, oh Tuhan tuh kasih. Tapi kalau saya datang menggunakan bahasa daerah, oh Tuhan kita itu atuin meto, dia adalah Tuhan yang berproses bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita.
0: Budaya adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga bersama demi identitas dan persatuan, begitu juga dalam persekutuan bergereja.
1: Semakin banyak orang yang sadar bahwa budaya itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dijaga bersama demi identitas dan persatuan. Budaya itu anugerah dari Tuhan, dan karena dia anugerah dari Tuhan, maka dia perlu diapresiasi. Dalam upaya apresiasi itu memberi nilai-nilai konstruktif terhadap budaya itu menjadi hal yang penting. Budaya itu identitas kita, dan budaya itu bisa mempersatukan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus.
0: Pendengar, gereja di tengah masyarakat memiliki peran strategis sebagai wadah pewaris tradisi, tempat di mana nilai-nilai budaya lokal dihidupkan, diseleksi, dan diintegrasikan secara harmonis dengan ajaran iman. Melalui program pendidikan dan keterlibatan aktif, gereja menjadi jembatan antara tradisi leluhur dan tantangan modernisasi, membantu generasi muda mengenal, mencintai, dan meneruskan budaya. Dengan begitu, iman dan budaya dapat berjalan berdampingan, saling menguatkan, dan tetap hidup dari waktu ke waktu.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Saudara, Kakak Yong dan Kakak Nona, di informasi kuliner siang ini kita akan coba melihat salah satu kuliner yang sudah ada sejak zaman Belanda dan masih ada sampai dengan saat ini. Namanya adalah roti ganjel, keren. Memang cukup terdengar unik ya untuk sebuah nama kudapan ya. Tapi nama ganjel rel ini cukup mendeskripsikan tekstur kudapan manis khas Semarang ini. Disebut roti ganjel

0: menggunakan tradisional Jawa yaitu gambang. Roti ganjel rel merupakan makanan yang resepnya sudah ada sejak zaman penjajah Belanda di Semarang. Oleh sebab itu, rotinya berwarna coklat dengan taburan wijen ini sering dikatakan sebagai roti peninggalan Belanda. Meskipun roti ganjel rel merupakan kudapan khas Semarang, namun untuk mendapatkannya tidak semudah mendapatkan makanan khas Semarang yang lain ya. Roti ganjel rel ini biasanya ditemukan di pasar-pasar tradisional, contohnya seperti Pasar Johar. Meski bentuk yang tidak terlalu menarik, tapi roti ganjel rel ini menjadi rebutan masyarakat Semarang saat perayaan Dukderan. Roti ini merupakan simbol tidak adanya gangguan atau tidak adanya ganjalan. Bahkan biasanya dibagikan sehari sebelum Ramadan dengan filosofi agar selama melaksanakan ibadah puasa memang tidak ada gangguan atau ganjalan.
1: Inggit, kok nih saya WhatsApp tidak balas, Instagram juga tidak balas, kok kira itu koran kan? Balas dikit kan? Inggit.

0: mendengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas budidaya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, di informasi kuliner lanjut lah ada yang namanya pisang planet ya. Ini juga merupakan salah satu pilihan kuliner khas kota Semarang, Jawa Tengah yang tidak boleh dilewatkan. Nah kalau biasanya pisang itu dimasak dengan cara digoreng atau direbus, kota lumpia punya cara sendiri untuk memasak pisang planet. Ya tidak sulit untuk menemukan kuliner khas kota Atlas yang satu ini. Nah masyarakat di sana menyebutkan pisang planet ini konon sudah ada sejak tahun 1970-an. Pisang planet berarti pisang yang diplanet atau dipipikan. Untuk cara membuatnya, pisang harus dibakar dua kali, yakni sebelum dan sesudah diplanet. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, tentunya pisang ini menjadi buruan ya untuk kuliner yang ada di Semarang. Karena banyak varian yang bisa disajikan untuk pisang planet ini sendiri. Informasi ini juga menuntaskan informasi kuliner di Sasando Siang. Setelah ini ada Kak Christine yang bakal menemani bapak mama semua sampai di sore nanti.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, program CLBK Pro 2 RRI ini menghadirkan diskusi edukatif bersama Suster Tia FCJ dari Yayasan Flores Bumi Lestari, di mana salah satu fokus pembahasan adalah peluncuran buku berjudul Warisan Pangan Lokal dan Tradisi Kuliner Desa Ondoria Barat dan Timbasia. Buku ini resmi diperkenalkan kepada publik pada 28 April lalu melalui kegiatan yang melibatkan berbagai pihak. Adapun peluncuran buku ini untuk mengangkat upaya pelestarian pangan lokal melalui dokumentasi tradisi kuliner masyarakat Kabupaten ND. Desa Ondoria Barat dan Timbasia dipilih karena masyarakatnya masih konsisten membudidayakan sorghum sebagai pangan warisan leluhur. Selain resep tradisional, buku ini juga mendokumentasikan nilai budaya, ritual adat, serta kalender pertanian masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Kemensos Republik Indonesia memberikan dukungan kepada petani kakao di Kecamatan Nangapenda, Kabupaten ND, melalui bantuan pengembangan usaha kakao fermentasi yang dikelola koperasi Kopan Sikap. Dalam kesempatan tersebut, Kemensos meninjau langsung aktivitas petani dan koperasi yang selama ini fokus mengembangkan kakao fermentasi untuk pasar premium. Ketua Koperasi Kopan Sikap Rudolfus Ndate mengatakan, perhatian pemerintah pusat menjadi motivasi bagi petani untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, Bapak Pema, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya ya, kalau di ketempung obrolan teras UMKM kali ini ya, ketong kedatangan salah seorang pelaku UMKM di Kota Kupang ya, ada Kakak M. Hilal. Ini adalah owner dari UMKM Mpok Nau ya. Seperti apa cerita dari owner Mpok Nau ini? Ketong bisa langsung menyapa. Selamat siang Kakak Hilal.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Kakak Hilal?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Kabar baik ya, luar biasa. Akhirnya nih Bapak Mama Bapak Saudara, ketong ketemu langsung dengan dia punya owner ya, Kakak M. Hilal ya, sudah hadir di studio Pro 4 bersama dengan Beta kali ini. Dan Kak, sebelum ketong bercerita lebih banyak nih terkait dengan UMKM Mpok Nau, nah boleh share untuk ketong Kak, sejak kapan nih Mpok Nau ini berdiri? Dia nama Mpok Nau.
1: Iya.
0: Padahal betul. Yang ownernya cowok nih. Ini gimana nih ceritanya nih Kak? Dari namanya dulu deh yeah. Kalau gitu.
1: Gini, kenapa namanya Mpok Nau? Kebetulan saya asli dari Jakarta. Oh, dan okay. Saya punya anak namanya Naura.
0: Oh.
1: Kalau bahasa Jakartanya panggilan kakak Nona itu kan Mpok. Jadi kami panggilnya Mpok Nau. Jadi pakai nama anak begitu.
0: Oke. Okay. Jadi apa dari nama anak Mpok Nau? Betul. Nona Nau. Kalau ketemu orang Kupang bilang Nona Nau. Naura ya?
1: Iya, Naura ya. Betul.
0: Oke, jadi ini dari nama anak ya. Naura, jadi Mpok Nau. Nah, sejak kapan nih Kak Mpok Nau ini berdiri?
1: Ini baru-baru aja sih Kak. Mungkin apa baru kita kami aktifnya itu di bulan Oktober. Karena kami melihat peluang. Kebetulan persiapan apa ya, kita mau usaha apa ya, kebetulan ini saya berdirikan dengan istri kami berdua, terus dengan dorongan dari mama mantu juga. Kebetulan mama mantu nih yang memiliki sebenarnya pendulu kami ya,
0: perintis gitu,
1: ya betul ya. Perintisnya duluan dia membuat kue, terus dia mengajari istri. Dan ya sudah, didorong lagi sama dia, sudah kamu coba buka sendiri saja gitu. Oh ya sudah, kami jadi coba-coba begitu Kak, sampai sekarang.
0: Oke, jadi ilmu resepnya turun dari mertua.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Itu dari kapan tuh Kak? Tahun ini kah? Tahun lalu? Bukan tahun ini ya, tahun lalu.
1: Tahun lalu.
0: Oh, 2025.
1: Iya, 2025. Oh, betul.
0: Kapan itu Kak? 2025
1: Oktober.
0: Oh, baru Oktober ini.
1: Baru Oktober ini, betul. Dari Oktober ini terus kami bilang, ini mau hari raya, banyak orang yang cari kue, tahu gitu kan. Kita ngobrol dengan istri.
0: Lihat peluang nih, suaminya nih yang pintar peluang, lihat peluang nih.
1: Kami coba juga share-share ke teman-teman, cobain. Terus enak, kenapa enggak jualan aja? Oh, sudah dari situ. Oke deh, ayo kita bikin, kita jual gitu. Dan nyari pasarnya juga dari awalnya dari mulut ke mulut. Terus kami coba undang teman-teman datang, cobain dulu deh, ntar kalau memang cocok silahkan pesan atau beli begitu. Seperti itulah dengan jalan sendirinya.
0: Oke, jadi awal mulanya ini karena melihat peluang di hari raya begitu.
1: Betul,
0: ya Kak
1: akan
0: ya. Oke, baik, luar biasa ya. Ini berarti suami 100% mensupport istri ya. Dari 2025. Tapi sebelum itu memang sudah ada buka-buka usaha dulu atau memang benar-benar baru ini di 2025 Oktober kemarin?
1: Sebelumnya tuh kami buka usaha kukusan Kak, aslinya itu.
0: Oh, kukusan.
1: Kukusan sehat. Kan lagi viral tuh kan.
0: Iya.
1: Baru ini istri kan lagi jalan diet. Dia konsumsi makan-makanan yang apa karbonnya tidak terlalu tinggi. Jadi udah banyak yang mau, bagi dong. Oh, kalau mau kita patungan aja gitu kan awal-awalnya. Patungan ini. Lama-lama peminatnya banyak sudah, jadi kami buka jual kukusan gitu Kak.
0: Oke, dari kukusan
1: dulu
0: ya.
1: Kukusan dulu. Jadi
0: dari makanan sehat ke makanan manis.
1: Betul.
0: Jomplang gitu.
1: Jomplang berbalik.
0: Berbalik ya, jadi pecinta makanan manis ya. Tapi ini namanya juga usaha dan cukup berjalan juga ya Kak ya. Itu kukusan dari Oktober itu juga ya.
1: Kalau
0: atau sebelumnya?
1: Sebelumnya dari Agustusnya, dari Agustus jalan. Terus kami coba, kayak ternyata usaha tuh enak ya gitu, perputarannya tuh seperti ini gitu loh. Makanya kami tuh sedang mendalami bagaimana memanage uang itu berputar, tidak habis, tapi berputar terus. Nah, ini yang kami sedang pisahkan, mana uang pribadi, mana uang usaha, begitu sih Kak.
0: Oke, kayaknya ini motivasinya lebih ke ini, cuannya.
1: Cuan. Kan intinya cuan, itu kan,
0: intinya UMKM itu.
1: Kan, kami kan berpikir begini, untuk memperpanjang suatu usaha itu kan kita nggak bisa yang usaha musiman, Kak.
0: Benar.
1: Mentang-mentang sekarang lagi musim ini kita ikut tren, nantinya kita cuma stagnan di situ aja. Kan kita pengen berkembang begitu.
0: Iya. Oke, baik. Berarti ini juga kalau mau dibilang sudah melewati banyak proses dan pembelajaran ya, Kak ya.
1: Iya, luar biasa.
0: Sampai bisa bertahan dari 2025 masuk 2026 ini. Nah, idenya tadi sudah ya, karena melihat peluang pasar dan ini menarik ternyata dari hal sederhana juga ini ya, Kak ya. Tapi sebetulnya ini juga butuh passion loh, Kak. Berarti turun dari mertua tadi ya.
1: Betul, turun passion.
0: Ini kalau bukan passion masak aja nih, passion marketing dari suaminya juga penting nih.
1: Jadi kalau saya sebenarnya sih aslinya bantu saja. Kebetulan bos saya itu istri saya sendiri. Jadi saya ikut begitu.
0: Oke, baik ya. Nah, Kak, sejauh ini di Mpok Now, waktu kukusan itu namanya juga sudah
1: juga Mpok Now. Sudah Mpok Now. Oh, kami buat brand itu ya brand keluarga kami lah ya, keluarga kecil kami ya, dengan nama anak gitu biar lebih mudah juga diingat.
0: Oke,
1: kan.
0: Oke, baik. Nah, apa saja nih Kak yang ditawarkan di Mpok Now ini?
1: Kalau di Mpok Now nih sebenarnya bukan cuma cookies aja, sebenarnya kami juga jual kukusan, bahkan nanti kedepannya kami mau coba-coba ini. Buat yang lagi viral nih kan ada ceker mercon, terus pentol mercon, yang gitu-gitu yang lagi yang lagi apa booming lah ya. Lagi booming ya, kami pengen coba-coba itu kedepannya. Kami nggak mau stagnan. Kalau cookies ini kan cuma stagnan pada hari raya ramai, terus kesini-sininya kan ya ada sih memang, cuma hanya 1, 2, 3 begitu-gitu saja toh. Jadi kami ya apapun nanti makanannya kedepannya kami kulik lagi.
0: Oke, ya dengan semangat juang yang sama ya. Bahkan ini kalau mau dibilang juga pasarnya nanti beda lagi ya, bukan hanya yang hari raya kemarin saja ya, Kak.
1: Iya, betul. Kami cari pasar tuh yang
0: luas.
1: Yang luas. Ya, betul, yang luas, yang tidak hanya 1-7 pasar itu saja, tapi semuanya kami ingin mencapai semuanya.
0: Rambang. Yeah. Oke, jadi sekarang yang masih yang benar-benar masih difokuskan ini yang masih cookies.
1: Masih cookies
0: ini.
1: Betul.
0: Sampai cookies. Sekarang ya.
1: Sampai sekarang kebetulan masih mungkin dalam hari raya, jadi masih banyak yang cari sampai saat ini.
0: Oke, baik. Nah, apa jenis cookies apa aja nih Kak yang jadi andalan di Mpok Now?
1: Untuk andalan rata-rata semuanya juga pelanggan suka ya. Tapi yang terutama tuh yang paling suka tuh dia nastar, palm sugar, sama apa castangel. Itu yang paling dicari sama teman-teman kami dan sama konsumen tuh paling dicari, paling dibeli berulang-ulang gitu Kak.
0: Paling best seller ya.
1: Iya, paling best seller begitu. Seperti gitu Kak.
0: Itu memang istrinya memang suka ngemil manis juga ya si yang paling best seller ini.
1: Iya, kebetulan dia suka. Dia suka, jadi lidahnya itu gak bisa dibohongin. Jadi pernah suatu saat yang taker bahan itu merubah ukuran. Merubah ukuran dari misalkan ukuran menteganya berkurang. Dia udah bisa tahu nih, oh ini kayak menteganya gak segini nih. Gak segini, jadi dia sudah sangat peka sekali.
0: Udah
1: gitu loh Kak.
0: Udah peka ya. Ya, karena memang sudah dibiasakan juga sama mamanya mungkin ya. Oke, nah itu dia ya, ya bapak, mama, bapak, saudara yang bikin penasaran cookies andalan seperti yang tadi disebutkan oleh Kakak Hilal ini akhirnya jadi ciri khas ya.
1: Jadi ciri khas.
0: Ciri khas dan bikin orang balik lagi ya. Ada yang sampai repeat order gitu ya.
1: Iya, betul. Itu luar biasa sih.
0: Gitu. Dan itu sudah jadi apa ya, kalau mau dibilang juaranya di Mpok Now ya, nastar tadi, castangle sama palm sugar. Oke, ini kalau sudah jadi favorit pelanggan tandanya rasa dan kualitasnya memang konsisten ya.
1: Oh iya, iya, kami jaga terus itu Kak. Karena yang menurut kami yang paling kami jaga itu ya konsumen, lidahnya konsumen yang kami jaga. Karena kadang-kadang suatu saat gini, oh ini kok agak keras ya misalkan gitu, oh ternyata betul, itu padahal cuma kami rubah tempo pembakaran saja Kak. Tempo pembakarannya kami tambah, misalkan biasanya 15 menit kami tambah jadi 20 menit gitu. Kami
0: durasinya,
1: durasinya. Gitu. Itu konsumen juga sekarang kan udah hebat-hebat kan, udah bisa memilih, oh ini yang oke, ini yang enggak gitu kan. Mereka sudah pintar sendiri, sudah bisa.
0: Berarti memang itu kualitasnya harus dijaga ya, di
1: betul,
0: situ ya. Kepercayaan dari konsumen juga.
1: Betul Kak.
0: Baik. Nah, Kak, sejauh ini siapa saja yang terlibat nih?
1: Ya, itu dia dari orang tua apa mama mantu semua
0: mertua.
1: Ya dan mertua terlibat, saya, istri, dan ya ditambah lagi dengan yang bantu-bantu adalah
0: ada yang bantu.
1: Ya, karena kalau kami berdua nggak sanggup kayaknya.
0: Tapi kayaknya kalah cowok sendiri nih yang kerjain gue.
1: Betul.
0: Semangat juga ya untuk membantu istri. Jadi memang sejauh ini masih bisa dihandle bersama juga
1: masih bisa dihandle bersama.
0: Oke, berarti ada peran mertua juga yang mendukung anak-anaknya untuk bisa konsisten. Betul. Nah, Kak, apakah di Imponau ini juga menyesuaikan rasa dengan selera lokal di Kota Kupang atau seperti apa nih, Kak?
1: Iya, kami menyesuaikan rasa. Karena begini, kadang-kadang kan ada kue-kue daerah yang khusus yang kami tidak kuasai.
0: Iya.
1: Seperti bagia, itu kan kami, wih apa nih bagia, kami kulik lagi. Ternyata mertua bilang, nah itu dia, balik lagi ke mertua. Mertua saya itu full support.
0: Itu jam terbangnya kan sudah lebih tinggi ya.
1: Iya, karena dia sudah berbelas-belas tahun main kue, berpuluh tahun mungkin ya. Itu dia luar biasa ilmunya ya. Dia turunkan ke kami, anak-anaknya ya. Udah nih lanjutkan begitu mungkin gitu Kak.
0: Oke, jadi memang ada support dari mertua untuk menyesuaikan dengan rasa lokal. Betul. Begitu ya, menyesuaikan dengan selera pasar juga. Nah, ini poin penting juga sih menurut beta bapak mama bapak saudara, bahwa menyesuaikan dengan selera lokal jelas bikin produk lebih apa ya, kalau mau dibilang lebih dekat begitu ya dengan pelanggan ya. Oke. Nah, Kak, mungkin ada momen-momen yang paling berkesan selama menjalankan Ponau ini, boleh sharing dong untuk pendengar Pro 4.
1: Ya boleh. Begini Kak, momen-momennya tuh gini. Pada saat tidak ada apa order sepi, kami maksudnya bukannya ini ya, kami santai. Tapi pada saat orderan ini bukannya kita tidak bersyukur, orderan kencang. Tapi jam pola tidur kami ini sampai kan
0: ngefek sampai ngefek. Nauranya mungkin ini
1: gitu
0: ya,
1: sampai diurus. Nauranya tuh sampai loko kita jadi segininya gitu. Ya. Kami pernah bikin kue itu dari jam 2 siang sampai jam 11 siang, Kak. Hampir 24 jam. Bayangkan.
0: Wow.
1: Luar biasa tuh. Itu sampai kami apa ya? Ya kami takut sendiri, takut kesehatan kami juga kayak oh ini kayaknya kita harus manajemen waktunya harus kita atur deh. Jam sekian bikin kue, jam sekian kita ini. Untungnya store kami di rumah.
0: Benar-benar.
1: Untungnya di situ. Coba kalau kami harus bikin kue di rumah terus jualan lagi di tempat lain itu kan makan waktu lagi begitu.
0: Belum lagi packagingnya ya.
1: Packagingnya,
0: kalau bisa dilihat di sosmednya Mpok Nau itu manis sekali ya pengemasannya juga, itu pasti suaminya nih. Atau mertuanya nih yang handle sampai packagingnya.
1: Oh enggak, kebetulan kalau packaging dari istri dan saya juga bantu-bantu karena sekarang kalau orang kan awalnya dari dunia sosmed dulu ya. Ngeliat tampilan dulu.
0: Benar-benar.
1: Itu jadi kami buat semanis mungkin. Mungkin kalau misalkan ada yang mau datang ke rumah, nah itu tidak usah lihat packaging, tapi dia kami sediakan tester. Iya, silakan coba begitu. Kalau cocok ya silakan begitu loh.
0: Oke, baik. Ini momen seperti ini memang biasanya jadi penguat semangat ya. Atau waktu itu langsung ada yang tumbang tuh Kak, jam 2 siang sampai 11 siang tuh.
1: Enggak sih, semangat lagi kenapa? Ini selesai tiba-tiba pembeli lagi, konsumen lagi yang buat kami semangat. Ini langsung, ini tambah lagi ya sekian. Wah, itu penyemangat kami lagi tuh, jadi semangat lagi.
0: Oke, jadi memang sudah ada bonding dengan apa ya, pembeli begitu ya Kak ya. Sonia mau mengecewakan.
1: Betul,
0: juga
1: betul.
0: Baik ya, ini momen yang mungkin kalau mau dibilang Sonia akan terulang ya. Dan ini harus terus dijaga juga. Karena kalau sekarang, zaman sekarang kepercayaan itu paling utama ya Kak.
1: Iya, itu yang kami jaga Kak. Testimoni dari konsumen itu yang kami jaga. Yang kami sering tanyakan, bagaimana kuenya? Kami takut mengecewakan konsumen kan. Nanti dia tidak mau balik lagi, itu yang kami jaga. Jadi kami betul-betul perhatikan sekali testimoni dari konsumen. Oh ini terlalu manis misalkan, karena lidah orang beda-beda ya.
0: Iya, selera orang.
1: Oke, nanti kalau untuk kamu kami buatkan khusus seperti ini. Itu bisa. Iya, bisa kami by request dari ini.
0: Oh, by request juga bisa. Oke. Kak, hanya ada cookies aku atau ada kue basah juga?
1: Kue basah juga ada, kebetulan kami ada lapis Surabayanya ada, terus ada tar susu, gitu-gitu kami ada.
0: Baik ya, jadi ini komplit ya. Jadi buat bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kalau mau menjamu tamu ya, kalau ini kalau mau dibilang masih ada hari raya Imlek lah. Imlek lah ada, Ramadan justru bulan depan. Valentine juga ada. Coklat ada. mungkin mau tambahkan menu-menu untuk Valentine buat bapak mama bapak saudara yang anti mainstream ya. Valentine biasa identik dengan coklat, tapi bisa ganti deh nastar. Nastar tim Ponau ini ready terus ya Kak, atau masih by order nih?
1: Untuk kue keringnya kami ready terus. Karena kue kering ini kan masa expirednya kan lama ya. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan. Kalau untuk kue basah kami repeat order.
0: By order.
1: By order maksudnya Ya, sehari sebelumnya hamin satu kami baru.
0: Sesuai request,
1: sesuai
0: juga
1: request,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik, ya. Namanya juga usaha ini tentu ada tantangan juga dong, betul, Kak, pastinya ya. Beta penasaran nih, tantangan sejauh ini apa sih, Kak?
1: Ya itu dia, tantangannya kembali lagi ke kebiasaan kami. Kami kan biasa dari basicnya kan pegawai ya, yang jam tidurnya sudah ditetapkan, iya, jam bangunnya ditetapkan, iya, dan ini mulai usaha nih yang jam tidurnya ngacak, pola hidupnya jadi teracak-acak, iya, kan, bahkan anak sampai tidak terpegang. Oh, itu luar biasa sih.
0: Untung anak baru satu.
1: Iya.
0: Baru satu ya. Si Naura tadi ya. Yeah. Baik. Ya, jadi memang ini tantangannya lebih ke apa ya, pengaturan waktunya, yeah, begitu ya. Tapi kan lebih fleksibel ya seharusnya ya, Kak. Atau seperti apa tuh Kakak melihatnya? Kalau orang bilang kan biasa kalau punya usaha, ya udahlah, bisnis punya sendiri, mau bangun kapan, mau urus kapan gitu, atau seperti apa pandangannya?
1: Itu nggak bisa kalau misalkan nanti seperti itu, konsumennya lari nantinya, yeah, ya, betul toh? Nanti kalau kami tidak komitmen, nah itu, okay, kembali lagi ke komitmen. Kami waktu mau tidur jam berapapun, pagi harus bangun ya, kami buka begitu.
0: Oke, okay, baik. Jadi kalau ada yang istilah bilang yang namanya usaha sendiri ya bos untuk diri sendiri, tapi ternyata, yeah, harus kembali lagi ke komitmen ya, yeah, Kak ya. Namanya juga menjaga kepercayaan, betul, ya, membangun relasi dengan pelanggan itu sangat, yeah, penting ya. Ini ternyata dari kendala-kendala seperti itu, Kak, apakah ini ada lahir kebiasaan baru? Atau seperti apa?
1: Iya, lahir lagi. Ya itu dia, lahir lagi kembali ke kebiasaan baru. Tapi untungnya kami berdua saling menguatkan dengan istri.
0: Iya.
1: Eh, nanti kamu yang ini ya, mm-hmm, saya yang ini, mm-hmm, kamu yang itu, mm-hmm, begitu. Saling, okay, membagi tugas masing-masing begitu. Mm-hmm. Jadi ya saling backup lah, Kak, intinya begitu.
0: Oke. Okay. Kalau kendala-kendala dalam memproduksi ada kok, Sone, Kak. Tadi kan lebih ke pengaturan waktunya, yeah, yeah, suami istri, jadi Sone bisa me time lagi. Yeah, yeah.
1: Kendala-kendala
0: kalau memproduksi seperti apa tuh?
1: Begini, jadi ini dia lagi kembali ke produksi kan, kami pakai dua oven. Mm-hmm. Ada open listrik dan open yang langsung kompor minyak tuh yang tangkring. Sedangkan saya sama istri tuh baru kali ini pakai kompor minyak.
0: Pengalaman pertama.
1: Waduh, ini gimana nih caranya ya? Gitu. Akhirnya ya itu kembali lagi. Untung ada supporting dari bapak mertua. Papa gimana, ajarin dulu pakai kompor minyak seperti apa begitu loh, Kak.
0: Ceritanya unik.
1: Iya,
0: ya.
1: Begitu. Terus tempo pembakaran. Nah itu lagi tempo pembakaran. Kadang-kadang kami sampai ya namanya jam malam ya bakarnya,
0: iya,
1: kelamaan hangus, wow, ganti lagi,
0: ganti adonan,
1: iya, ganti adonan, nggak bisa dimakan.
0: Pernah ada kejadian gitu, Kak?
1: Pernah, karena kami kerjanya itu tempo bakarnya, visi kami yang memaksakan, iya, jadi kami mungkin ngantuk,
0: capek apa juga,
1: iya, betul, Kak.
0: Oke, tapi itu memang lagi tinggi juga ya permintaannya ya, Kak, ya?
1: Iya, karena kemarin pas mau ramenya itu kan setelah Natal malah ya, mau ada saat mau tahun baru itu malah membludak. Karena bantuan dari selebgram vlogger-vlogger makanan ini, yeah, yang mengiklankan kami, jadi permintaan tuh konsumen jadi membludak, mungkin 4 kali lipat mungkin.
0: 4 kali lipat dari biasanya.
1: Natal. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Luar biasa sih.
0: Baik, ya ini dia ya Bapak Mama Bapak Saudara, gunanya sekarang sosmed ya.
1: Tuh.
0: Semua yang serba digital itu bisa memberikan benefit lebih begitu, yeah, ya, Kak, yeah, ya. Baik, luar biasa. Nah, itu tadi dalam memproduksinya itu ya. Jadi memang mungkin karena sudah ada feedback bagus dari pelanggan, akhirnya sampai sekarang masih memproduksi ya.
1: Masih.
0: Baik ya. Nah, Kak, penasaran juga nih bagaimana cara menjaga kualitas rasa supaya tetap konsisten. Ini kayaknya lebih pertanyaan untuk istri, Kak.
1: Iya. Tapi saya bisa lihat sih. Dia itu selalu memperhatikan ukuran timbangan pada saat mentega ini seberapa, yeah, yang kembali lagi tadi, yeah, menteganya berapa, terigunya berapa, telurnya berapa, dan dia selalu perhatikan betul-betul, dia saring betul-betul, dia lihat ini higienis, biar, yeah, higienis selalu terjaga toh, yeah, begitu, Kak, yang dia tempel semua catatan di dinding, takut ada yang terlewat, ini misal mentega masuk sekian gram, berapa ratus gram, dia checklist, turun lagi dia checklist begitu sampai segitunya, Kak, padahal itu dia sudah terbiasa, tapi dia sangat teliti orangnya.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Dan ini penting sekali ya, Bapak-bapak, Saudara, konsistensi rasa.
1: Iya, yeah, konsistensi, yeah, rasa itu yang, yeah, kami jaga.
0: Ini memang kunci juga supaya pelanggan tetap percaya dan juga, yeah, setia balik lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi, Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, untuk mengobrolan dengan Kak Hilal ya. Seru sekali ya ternyata, Kak, ya, di dunia usaha. Apalagi tadi, yeah, katanya jadi pegawai, baru terjun, benar-benar, betul, menggeluti ini ya. Ini jadi tantangan baru, tapi juga pembelajaran baru.
1: Iya, yeah, betul.
0: Baik, ya, dan bisa di-sharing untuk ketemu semua bapak mama bapak saudara. Setelah ini masih ada obrolan yang menarik ya bersama dengan Kakak Hilal, owner dari UMKM Pok Nau, tetap di FM 104,3 MHz.

0: Laisa terus. Sebaiknya ini yang sapa.
1: Apa Laisa sayang, eh? Besok ada apa janji nih sapa-sapa? Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Bapak pegang HP? Suanto Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan porderan. Sekarang beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang eh. Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyongdeng, Kakak Nona ya, masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Hilal, pemilik UMKM Mpok Nau ya, luar biasa ketempung obrolan ya kali ini. Kakak Hilal ya, semangat sekali ya, bahkan masih sangat apa ya, kalau mau dibilang biasanya kalau usaha sutan bapak lama di durasi waktu tuh semangatnya tuh kadang ada yang naik turun. Kalau dari Kak Hilal bersama dengan istri masih semangat sampai sekarang atau ada dia punya jenuhnya juga tuh Kak?
5: Untuk saat ini kami belum ketemu ya jenuhnya ya.
4: Belum ketemu.
5: Mudah-mudahan jangan. Kami masih ya semangat terus saling menguatkan dengan istri. Ya intinya kembali lagi niat, tekad itu yang kami perkuat sih Kak. Mm-mm. Niat jangan apa bosan ya, bosan-bosan lah. Mm-mm. Begitu untuk saling menguatkan.
4: Kalau mau bilang ini lagi tinggi-tingginya juga ya Kak ya permintaannya ya.
5: Lagi lumayan alhamdulillah ya kami. Lagi puji Tuhan ya sedang lancar-lancarnya Kak.
4: Oke, okay, baik. Kak, boleh sharing juga nih untuk ketong nih suka duka sejauh ini seperti apa nih Kak Hilal bersama istri?
5: Iya, suka dukanya tuh ya itu kalau misalkan banyak pesanan kami juga suka juga, tapi ya buat kami berat ya. Pernah kami suatu saat gini Kak, kami takut nerima order. Betul, kami ketakutan sendiri.
4: Bendera putih.
5: Iya, tapi kan nggak mungkin kita tolak. Nggak mungkin kan. Paling kami cuma minta jeda waktu tambah satu hari lagi ya waktunya ya. Misalkan begitu. Misalkan dia mau ambil besok, bisa nggak kalau lusa? Paling kami akali dengan begitu aja. Karena ya kami jujur masih kekurangan tenaga. Mm-mm. Begitu Kak. Oh. Begitu sih Kak.
4: Iya, ini suka dukanya. Itu kayaknya dukanya. Sukanya apa nih?
5: Sukanya pada saat konsumen cash and carry ya. Dan enggak sih gini Kak. Dapat notice dari konsumen yang puas dari hasil jualan kami, itu kami ada batin tersendiri yang terpuaskan. Diterima oleh masyarakat, ternyata diterima oleh konsumen kami dengan ini enak banget tuh. Suatu kepuasan tersendiri ya bagi kami berdua begitu loh Kak.
4: Oke, jadi lengkap ya ceritanya Bapak Mama Bapak Saudara, dan dari senang sampai capeknya ya Kak, tapi justru dari situlah nilai perjuangan itu bangkit begitu ya. Betul. Nilai perjuangan dari sebuah usaha. Nah, penasaran juga nih ya, tadi kan suka duka sudah. Testimoni nih Kak, respon pelanggan pertama kali terhadap produk-produk di Mpok Nau seperti apa tuh?
5: Nah itu dia, itu juga jadi salah satu pembangkit kami. Makin on, makin mantap kita nih. Mm-mm. Karena testimoni awalnya itu sangat baik ya Kak. Mm-mm. Dia bilang, oh ini saya belum pernah coba kue seenak ini. Oh itu yang,
4: wow.
5: Masa sih gitu kan. Sampai kayak, ya orang kasmaran kedua ya.
4: Yang
5: terkagum-kagum sendiri. Oh sayang, ayo deh makin semangat kita gitu loh Kak. Jadi rasa-rasanya katanya ini rasanya unik. Jadi dengan bahan-bahan yang kami coba dan kami gunakan itu ternyata jarang loh kue seperti ini gitu loh Kak. Begitu sih Kak.
4: Oke, jadi memang respon awal itu tentunya jadi penyemangat ya, penyemangat yang besar ya, apalagi di masa-masa awal merintis ya Kak.
5: Iya betul Kak. Di awal-awal merintis itu kami memang Ya luar biasa lah pokoknya.
4: Kasmaran kedua nih kalau kata Kak Hilal nih ya, benar-benar merasa kayak langsung semangat untuk semangat memproduksi, betul, dan kasih yang terbaik juga ya. Nah, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan biasanya tuh Kak, kalau satu varian cookies itu butuh waktu berapa lama tuh? Biasa kan ada banyak varian juga.
5: Iya, betul. Untuk varian yang termudah kami itu kan choco chips ya. Itu saja bisa makan waktu sampai 1-2 jam untuk 3 nampan. Kami biasanya kan pakai loyang ya. Kami bisa buat itu 1 sampai 2 jam. Begitu, Kak. Begitu sih, Kak. Tapi kalau untuk yang tersusah kayak Nutella begitu-begitu itu kan susah karena harus dilobangin dulu, diisi dulu. Aduh, kan itu luar biasa sih.
4: Bayangin kalau berapa yang begitu.
5: Ya, jadi kalau untuk step-step yang paling sulit begitu bisa 3 jam. Bisa dari satu jenis kue
4: sampai siap diantar gitu, Kak.
5: Sampai siap diantar ya mungkin bisa lebih, bisa 4 jam begitu, Kak.
4: Eh, biasanya di dijemput atau diantar tuh, Kak?
5: Ah, itu dia. Tergantung pelanggan. Pelanggan minta diantar boleh, dijemput juga boleh begitu, Kak. Pokoknya kami tenang, pelanggan kami manjakan betul.
4: Wow, luar biasa ya. Ini pelanggan-pelanggan di Bonau kalau denger nih rasanya, waduh, masih lalu mulai nih. Baik ya, jadi memang masing-masing cookies, masing-masing varian itu punya dia punya durasi masing-masing.
5: Iya,
4: ya,
5: betul.
4: Oke, yang paling lama apa tuh, Kak?
5: Itu tadi Nutella itu, Nutella yang menurut kami ya, mungkin karena kami juga masih agak kaku mungkin untuk buat Nutella karena gini, bentuknya takutnya berubah-ubah, namanya kue lunak, ya apa suatu benda lunak kami bolongin lagi terus kami isi, kami takutnya bentuknya tuh jadi tidak menarik. Oh, itu yang kami jaga. Iya, pelan-pelan ya, dulu begitu loh, Kak. Gitu
4: sih,
5: Kak.
4: Tahu makan. Kita sebagai pelanggan tuh hanya tahu ham gitu dan tapi ternyata ada luar biasa proses di balik itu ya, Kak ya.
5: Ada proses yang sangat effort
4: lah. Effortnya parah ya. Oke, jadi berarti memang ini kalau ke depan Kakak ada rencana kosongnya nih untuk tambah orang bantu gitu karena kan ini banyak varian ya, dia punya proses masing-masing juga ada.
5: Kami ada rencana, cuman kami harus latih juga kan. Kadang kan gini, ada orang yang kita lihat tuh pribadinya, takutnya orangnya sembarang karena ini kan berhubungan dengan makanan ya. Kami tidak berani dengan sembarang orang. Ya, kami lihat dulu orangnya seperti apa, bersih
4: cekatan
5: tidak atau dia bisa nggak ikut alurnya kami begitu loh. Ya kami sedang coba-coba.
4: Tapi sekarang masih nyaman dengan tim yang ada atau kemana tuh, Kak?
5: Kami masih nyaman dengan yang ini. Kami sekarang kan berempat ya, dengan dua orang yang bantu. Mungkin nanti kedepannya kalau bisa jalan lagi ya kami mungkin. Kayak ini ya bertambah terus ya. Siapa sih nggak? Sepertinya kami bisa buka cabang outlet yang lain-lain.
4: Tapi kan bisa juga, Kak, siap amunisi juga karena ini hari raya lagi di depan kita nih, Kak, bulan depan nih. Masih Maret ya kalau
5: salah. Untuk saat ini kami masih ada stok yang ready-ready stok, kami masih cukup banyak ya, masih mengamankan stok-stok kami terus. Jadi misalkan ada yang beli 4, kami harus bikin juga 4. Ada yang beli 5, kami harus juga bikin 5. Kami mengakalinya seperti itu.
4: Bisa-bisa sudah tidur ini suami.
5: Iya, luar biasa.
4: Jadi sejauh ini masih nyaman ya, Kak? Masih bisa terbantukan begitu?
5: Masih, dan makin nyaman. Karena sudah terbiasa ya. Mungkin sudah terbentuk ya. Oh, tadinya kami sehari itu biasa tidur 8 jam. Sekarang tidur cukup 5 jam saja. Itu sudah mulai terbentuk pola-pola hidup seperti itu.
4: Baik ya, luar biasa ya. Dan kalau mau dibilang kan cookies ini juga banyak ya, Kak. Banyak juga UMKM-UMKM lain yang memproduksi cookies yang sama. Gitu. Nah, kalau dari Kakak berdua nih bersama istri nih, bagaimana mengatasi persaingan dengan UMKM cookies lain di Kota Kupang? Ada kosongnya itu, Kak?
5: Ada, kami mengakalinya dengan cara gini. Main packaging. Packagingnya kami bikin yang seunik mungkin, yang mana nih yang orang belum ada. Kami cari celah dari situ. Oh, ini kayaknya orang ini pakainya seperti ini. Kami tolak arah. Misalkan dia membuat toples yang toplesnya bulat, kami cari, coba kita main toples kotak gitu. Dengan merubah cara bentuk jual saja, pola itu bisa menarik pelanggan tersendiri gitu loh, Kak.
4: Karena apa ya, kebanyakan lihat dari tampilan dulu.
5: Iya, lihat gitu tampilan ya, betul.
4: Baik, persaingan kan juga memang sudah bisa dihindari ya, Kak, tapi dari penjelasan yang tadi Kakak sampaikan juga terlihat bahwa di Mponau ini punya apa ya, fokus pada kualitas ya dan juga ciri khas. Seperti tadi Kakak bilang ya. Baik, lebih ke apa ya, fokus kepada produksinya ya daripada melihat persaingan itu. Ya kita fokus membangun yang lebih baik untuk menarik pelanggan begitu ya. Baik. Nah, cara mempromosikan atau pemasarannya setiap produk seperti apa nih Kak di kalau di Mpok Now? Ada cara tersendiri kok Sonde tuh?
5: Ada nih Kak, kami satu terutama pakai vlogger makanan ya pasti ya. Yang kedua kami gini, kami berani mengasih persen. Misalkan kakak bawa konsumen ke kami 4 orang dan masing-masing konsumen itu membeli satu produk atau dua produk dari satu toples itu kami bisa kasih persen 5.000 atau 10.000. Kami berani seperti itu Kak. Begitu. Kan itu salah satu apa teknik marketing khusus ya yang menurut saya orang bukan cuma semangat untuk beli tapi semangat juga mencari konsumen untuk saya begitu loh Kak. Begitu sih Kang kali ini.
4: Oke, di balik istri yang gacor ada suami yang tim marketingnya ya. Baik, luar biasa. Nah, kita sudah sampai di penghujung obrolan nih Kak ya. Boleh dibagikan juga nih sejauh apa nih mimpi yang mau dicapai bersama dengan istri di Mpok Now ini.
5: Ya, kami sih inginnya buka outlet yang besar ya, ingin fokus di sini biar bisa kami bisa besar dan apa tidak makan musim ya. Jadi sepanjang tahun tuh inginnya ada terus.
4: Oke. Soalnya musiman.
5: Iya, tidak musiman begitu loh, Kak. Begitu sih pengennya.
4: Pengennya konsisten terus. Betul. Baik. Nah, ada tips atau pelajaran mungkin yang bisa Kakak Hilal bagikan untuk para pelaku UMKM lainnya yang mungkin mau memulai bidang usaha entah di bidang cookies atau di bidang apa, ada kosongnya Kak tips atau pelajaran yang mau di-share?
5: Tipsnya pokoknya berani dulu. Jalanin dulu. Biar ngerasain prosesnya, nanti akan ada jalannya. Pokoknya berani dulu aja.
4: Lebih ke konsisten juga.
5: Iya betul.
4: Oke, harapannya ke depan nih Kak terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang nih.
5: Harapannya kita semakin solid, semakin maju dan pemerintah semakin ya ada program-program seperti ini memperkenalkan kami yang dari apa perorangan ya usaha mikro perorangan yang memperkenalkan kami ke layak publik seperti ini Kak. Ini sangat bagus luar biasa.
4: Baik ya. Terima kasih Kakak Hilal untuk waktunya bersama dengan Pro 4 pada kesempatan kali ini di obrolan teras UMKM. Seru sekali Bapak Mama Bapak Saudara ya ngobrol dengan Kak Hilal ya. Kayaknya kurang ya istrinya kalau ada nih pasti lebih seru lagi nih. Suaminya aja kayak gini ya pasti ini jadi tim yang solid juga. Ya, salam buat Kakak Nona ya. Adik Nau juga ketemu di sini pakai bahasa Kupang tuh Kak. Mpok tuh kan panggilan di luar. Jadi salam untuk keluarga tercinta juga. Semangat terus ya ketemu tunggu launching menu-menu terbarunya dan pastinya buat Bapak Mama Bapak Saudara. Oh, satu lagi nih Kak buat yang mau order.
5: Oh iya.
4: Kemana tuh?
5: Yang mau order silahkan ke Instagram kami di Mpok Now.
4: Mpok Now.
5: Iya.
4: Ada atau, nomor yang sudah di.
5: Iya, sudah ada nomor WA yang bisa langsung dipecan atau langsung datang ke outlet kami.
4: Kebetulan, ada outlet.
5: Ada. Kebetulan outlet kami di rumah sendiri, di ruang tamu kami rubah jadi outlet. Jadi kami rumah sekarang tidak punya ruang tamu. Begitu. Okay. Bisa datang di BTN Kolhua Blok W nomor 43.
4: BTN Kolhua Blok W. Ya, Blok W itu
5: atas.
4: Ke atas ya, ya
5: betul.
4: Nomor 42.
5: Nomor 42.
4: Beta Subantu Eja tuh Bapak Mama Bapak Saudara langsung pimpin rapat. Sekarang ready toh Kak? Ready tiap hari.
5: Ready tiap hari.
4: Baik, semangat terus ya untuk Kakak Hilal bersama dengan istri dan timnya. Ketung tunggu launching menu-menu terbaru ya. Siapa tahu nanti ketung bisa merapat ke Blok W itu di BTN ya Kak ya. Betul. Dan sekali lagi terima kasih Kak. Salam buat istri, sukses selalu. Ketung harapkan juga Ponau ini juga terus berkembang konsisten dan pastinya ada gebrakan dan inovasi terbaru ya. Demikian Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona ketempung obrolan di teras UMKM kali ini ya. Seru sekali dengan Kakak Hilal pemilik usaha Mpok Now.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi kekayaan bangsa yang harus terus dijaga melalui sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya, kerukunan menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Penyuluh agama Hindu Panca Misa Mosir dalam siaran RRI Kupang Rabu 3 Juni 2026 mengungkapkan meski keberagaman berpotensi menimbulkan gesekan antar umat beragama, dampak yang ditimbulkan saat bergantung, kami sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai toleransi. Nilai persatuan tersebut juga tercermin dalam karya sastra kuno Lontar Sutta Soma yang dituliskan Empu Tantular. Dari karya inilah lahir semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk hidup dalam kebersamaan. Beralih ke informasi berikut. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menegaskan perayaan Bulan Budaya Gemit Maranatha Oe Bufu menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman dapat dirawat menjadi kekuatan bersama dalam memperkuat keharmonisan antar sesama di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah kekuatan yang harus terus dijaga. Dan menurut Wali Kota Christian, perayaan Bulan Budaya Gemit yang digelar setiap minggu di bulan Mei setiap tahun bukan sekedar agenda tahunan, melainkan bagian dari upaya gereja menemukan dan merawat jati dirinya sebagai gereja yang bertumbuh di tengah kekayaan budaya Nusantara. Melalui Bulan Budaya, masyarakat diajak untuk belajar bahwa budaya dan Injil dapat berjalan bersama dalam membangun persaudaraan dan persekutuan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Perompat RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bah Saudara dong semua. Meskipun sudah memasuki musim kemarau ya, tetapi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang dan juga sekitarnya, terasa begitu dingin ya Bapak Mama Bah Saudara, apalagi mungkin saudara-saudara Ketong yang ada di Pulau Rote. Ya, jadi Bapak Mama Bah Saudara, kalau Ketong lihat di perakiran cuacanya BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2L Tarik Kupang, wilayah-wilayah di NTT itu sudah ada lagi yang namanya hujan sedang atau hujan lebat sampai sangat lebat, bahkan ekstrim ya. Hanya peringatan dini angin kencang di wilayah Saburai juga yang berpotensi terjadi sampai tanggal 5 Juni. Nah, sisanya kenapa dingin? Ya, pasti kita sudah tahu bahwa setiap tahun di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang ya, kita merasakan dingin yang luar biasa. Bukan perasaan yang dingin ya, tapi memang karena dia punya udara yang dirasakan begitu dingin. Apalagi kalau malam hari, sebenarnya perlu lagi yang namanya bantuan dari air conditioner dan juga dari kipas angin untuk membuat Ketong terasa sejuk dan juga nyaman tidur di malam hari ya. Hal ini dikarenakan Bapak Mama Bah Saudara, adanya pergerakan angin monsun Australia yang membawa massa udara kering dan juga dingin dari benua Australia. Dan yang pasti Bapak Mama Bah Saudara dong semua, fenomena ini sangat menguntungkan juga bagi sebagian orang ya. Jadi bertepatan dengan musim kemarau di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang yang begitu terasa ya, di mana langit sangat cerah membuat panas bumi langsung terlepas ke atmosfer tanpa ada yang tahan-tahan. Awan sunit pakai tahan-tahan lah ya. Kata misal lihat di luar studio ya, langit begitu cerah. Tidak ada yang namanya awan tebal atau mungkin awan-awan kecil-kecil justru ada ya. Ya tapi balik lagi bahwa karena pengaruh dari pergerakan angin monsun Australia yang membawa massa udara kering dan juga dingin ya dari benua kanguru ini, maka Ketong ya masih bisa merasakan udara-udara ataupun cuaca-cuaca dingin di malam atau bahkan sore justru mulai dingin ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, mungkin sebagian dari Anda belum mengetahui apa itu lubang biopori. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat masuk ke dalam tanah secara vertikal, kemudian diisi dengan sampah organik atau daun-daun kering. Lubang biopori ini adalah salah satu metode resapan air yang tujuannya untuk mengurangi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap tanah terhadap air. Pada prinsipnya, dinding lubang biopori mampu menghasilkan pori-pori yang kemudian membantu tanah dalam menyerap genangan air yang ada di atasnya, sehingga genangan air dalam skala tertentu bisa dihindari. Lubang biopori yang diisi dengan limbah organik mampu mengubahnya menjadi kompos. Selain itu, lubang biopori mampu membuat tanah lebih sehat karena dapat meningkatkan aktivitas organisme dan mikroorganisme tanah.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan Bapak Maba, saudara dong semua masih di Sasando Siang. Di siang yang panas ini kita mau omong tentang peribahasa. Kita tahu bahwa peribahasa ini kan seringkali digunakan untuk mengungkapkan apa yang sedang kotong pikirkan dan juga apa yang sedang kotong rasakan. Kalau misalnya kotong lihat ada kayaknya ada aroma-aroma tak sedap dari seseorang atau tanda-tanda yang kurang baik dari seseorang, kotong mulai menggunakan peribahasa ya. Jadi ada selain ada udang di balik batu yang pasti ada sesuatu, ada niat tersembunyi yang di balik kebaikannya begitu. Dan terkadang juga bapak, mama, saudara dong semua, ada juga beberapa peribahasa ya, bagai api dalam sekam. Seseorang yang memiliki potensi berbahaya tapi belum terungkap ya. Jadi tinggal tunggu waktu saja untuk bisa membakar itu sekam. Ya, sana jauh-jauh beda juga dengan ada musuh dalam selimut ya. Musuh dalam selimut istilahnya bisa seperti itu. Pura-pura baik, tapi ternyata bisa menikam dari belakang. Jangan seperti itu ya. Ya, dan Bapak Maba, saudara, ada begitu banyak peribahasa-peribahasa yang biasanya digunakan. Ya, ini kalau mau dibilang sih peribahasa-peribahasa yang ada ini ya, itu mempunyai peran khusus dalam bidang bahasa dan juga budaya yang merupakan warisan dari kotong punya nenek moyang dulu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.

Masih dari seputaran Jalan Tumpilo nomor 8 dan Bapak Mama Basodara dong semua ya. Kalau kita bicara soal peribahasa, ada begitu banyak peribahasa ya. Ada yang peribahasa yang dulu sering kali digunakan oleh orang tua ketika mendidik ataupun mengajar ketong ya. Jadi orang tua tuh selalu bilang jangan seperti air di daun talas, yang artinya seseorang yang sudah pernah punya pendirian yang tetap, mudah terpengaruh dan juga selalu berubah-berubah dia punya sikap ya. Jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, kalau kita melihat dia punya makna dan juga perumpamaan dari asal usulnya ya, dari ini peribahasa. Jadi peribahasa ataupun perumpamaan ini itu diambil dari sifat fisik daun talas yang berlapis lilin, sehingga kalau air jatuh di atas itu daun talas, dia sone bisa menyatu atau menetap di atas itu daun ya. Jadi mau bawa pikiri dia ikut pikiri, mau bawa pikanan dia juga ikut pikanan. Pokoknya suka-suka saya ini daun talas bergerak di mana itu air akan ikut ke sana. Dan akhirnya ya, karena setelah lalu lama ke sana kemari kian kemari jatuh sendiri. Nah, Bapak Mama, Saudara, karakter seseorang yang diibaratkan seperti air di atas daun talas itu bisa dikatakan bahwa sifat orang yang pelin-pelan ya, gampang diombang-ambingkan oleh omongan orang lain, dan juga sonde memiliki prinsip hidup yang tegas. Kalau anak sekarang bilang mau-mau, sonde-sonde.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bapak Saudara, ada peribahasa air tenang menghanyutkan. Ini biasanya ditujukan untuk orang-orang yang terlihat tenang, pendiam, atau sendiri banyak bicara, namun memiliki banyak pengetahuan, kebijaksanaan, atau keahlian yang mendalam. Jadi orang-orang seperti ini adalah tipe-tipe orang yang sendiri suka pamer ya, tetapi mampu menunjukkan kemampuan yang luar biasa saat dibutuhkan. Ya, semoga Ketong bisa menggunakan peribahasa-peribahasa ini dengan tepat ya. Karena terkadang peribahasa air tenang menghanyutkan ini Ketong tujukan ataupun Ketong artikan untuk sesuatu yang buruk ya. Tapi kalau berdasarkan maknanya ya, maknanya itu ini menunjukkan bahwa kekuatan tersembunyi dari seseorang. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, sampai di sini untuk peribahasa menemani Bapak Mama dong semua ya. Dan Beta Christine masih sama-sama dengan Bapak Mama di Sasando Siang dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, menyoroti capaian pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hingga saat ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Menurutnya, realisasi PAD NTT baru mencapai sekitar 17,86% atau sebesar Rp473 miliar rupiah. Angka tersebut masih jauh dari target yang harus dicapai pada tahun anggaran 2026, yakni sebesar Rp2,7 triliun rupiah. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja di lingkungan kerjanya masing-masing. Selain itu, dapat memperkuat inovasi serta mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah

Ronald Tule mengapresiasi dan berterima kasih kepada UTP Lead Muger serta seluruh majelis jemaat di 19 rayon yang terbagi menjadi 3 teritori yang telah mendukung dan memfasilitasi keterlibatan jemaat selama pelaksanaan Bulan Budaya. Dukungan tersebut dinilai berperan penting dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Lebih lanjut, Pendeta Joyce mengatakan bahwa persiapan pentas seni bukanlah hal yang mudah karena setiap jemaat harus meluangkan waktu untuk berlatih dan mempersiapkan penampilan terbaik. Namun semangat kebersamaan dan komitmen pelayanan membuat seluruh peserta mampu menampilkan kreativitas yang membanggakan. Informasi tadi mengakhiri berita Perempat kali ini, Beta Christine. Sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Perompat RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama bahas saudara dong semua. Semakin siang semakin panas ya. Dan di seputaran Tompilo 8 sepi. Sendiri terlalu banyak arus lalu lintas ataupun kendaraan yang melintas di seputaran Tompilo 8 siang ini ya. Biarpun sepi, Bapak Mama bahas saudara Kotang selalu diimbau untuk lebih berhati-hati saat berkendara. Jangan terlalu ngebut. Ingat ada yang menunggu Kotong di rumah. Kalaupun sendiri ada, ya pasti di kampung halaman ada lah ya. Meskipun Kotong merantau sendiri di kota Kupang. Baik, yang pasti sehat-sehat selalu Bapak Mama, Bapak Saudara. Bahagia selalu dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya di siang yang begitu membara dan juga menyala.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini.

dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan bapak mama bersaudara dong semua ya. Ketong tahu kalau perempuan-perempuan di NTT itu punya model rambut ya, ataupun gaya rambut yang disanggul dan biasanya akan dibuat saat ada upacara adat ataupun acara-acara tertentu ya. Dan salah satu sanggul rambut yang ada di Nusa Tenggara Timur yang paling dikenal adalah Gelung Falungku, atau lebih dikenal sebagai sanggulnya orang Rote atau perempuan Rote ya. Jadi bukan hanya sekedar gaya rambut tradisional, tapi Falungku itu punya simbol ya, atau punya makna. Bisa dibilang ini memang ada kaitannya dengan nama tersebut. Kalau ketemu kan Falungku itu pukul ya, atau tinju. Nah, sama arti dari kata Falungku ini adalah keberanian. Mungkin inilah yang menjadi alasan ya kenapa dikasih nama Gelung Falungku. Nah, selain itu bapak mama bahas saudara, Gelung Falungku ini juga disimbolkan sebagai kecantikan dan juga kehormatan yang dimiliki oleh para perempuan yang ada di Pulau Rote ya. Gelung atau sanggul ini sondeh hanya memperindah penampilan, tetapi juga mencerminkan filosofi yang mendalam tentang peran perempuan dalam masyarakat Rote. Ya, jadi bapak mama, bapak saudara, falungkut sondeh hanya berfungsi sebagai aksesoris rambut ya, tetapi juga sebagai representasi perwakilan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Pulau Rote, falungku itu menjadi elemen krusial yang mencerminkan status dan juga peran seorang perempuan, terutama saat digunakan dalam acara-acara penting seperti pernikahan dan juga upacara adat. Jadi keanggunan gaya rambut ini terlihat dari bentuknya yang besar dan juga kompleks dengan posisi rambut yang ditarik ke kiri dan juga ke kanan ya, menciptakan ilusi simetris yang khas. Nah, proses penataan gelung falungku sendiri itu memiliki kesamaan dengan cepol Betawi, tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Rambut terlebih dahulu diikat menjadi kuncir sederhana, kemudian ditarik ke atas dan ke depan sehingga membentuk angka 8. Nah, bentuk ini melambangkan siklus kehidupan dan juga kesinambungan. Contohnya ada putus-putusnya ya, menjadi simbol dari kekuatan yang terus diperbaharui.

0: sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo.
1: Masyarakat di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur mengenal rumah adat Sabu atau biasa disebut Amu Rai Hawu sebagai simbol identitas budaya sekaligus cerminan nilai-nilai kehidupan orang Sabu yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.
0: Tentang rumah adat Sabu, kalau soal nama, ini sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Itu juga dipahami. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo. Okay. Karena mereka ini adalah pemangku adat yang berada di rumah adat itu. Jadi kalau orang sudah omong Amu Deo, orang sudah tahu, oh ini rumah adat. Tentang rumah adat Sabu seperti itu.
1: Secara filosofis, rumah adat Sabu tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan Tuhan. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
0: Kalau ini memang strukturnya seperti struktur sebuah perahu. Makna memang rumah adat Sabu itu dia sebetulnya memiliki makna spiritual, karena bagian-bagian tertentu dari rumah itu dihubungkan dengan menggambarkan relasi manusia dengan Tuhan Allah. Tapi juga ada bagian-bagian tertentu yang menggambarkan relasi antara manusia dengan manusia. Hanya begini. Kalau makna dari rumah itu kan misalnya ada yang namanya Duru. Kalau di ini itu anjungan. Ini tempat laki-laki khusus untuk area untuk laki-laki. Itu dia menyerah apa mau persembahan dan lain-lain terjadi di situ. Lalu kemudian ada yang namanya bagian Wui. Wui ini bagian perempuan. Di sana terjadi persiapan-persiapan terutama yang disebut tiang anjungan.
1: Setiap bagian dari rumah adat ini memiliki fungsi tersendiri yang mencerminkan pandangan hidup dan adat istiadat masyarakat Sabu.
0: Berkaitan dengan perempuan, maka di situ tempat perempuan mengunjukkan persembahannya kepada Deo seraya memohonkan kebahagiaan, keselamatan, dan kesuburan, dan itu bagi masyarakat secara seluruhan ya. Kalau terjadi di rumah adat itu untuk seluruh masyarakat. Itu untuk temu. Sementara untuk Duru, Duru tempat laki-laki tadi menghunjung itu ada biasanya ada tempat di situ untuk buat persembahan, meletakkan persembahan di situ ya. Inilah lambang permohonan dia kepada memohon restu dari kuasa tertinggi yang kita sebut Deo, dan juga apa restu leluhur untuk segala pekerjaan, untuk segala usaha, baik itu musim panas, musim kemarau.
1: Bagi orang Sabu, pemilihan bahan untuk pembuatan rumah adat Sabu terpilih dari bahan-bahan pilihan yang menunjang struktur rumah dan juga memiliki makna tersendiri.
0: Kalau untuk rumah adat, untuk Sabu itu dibuat memang dari pohon-pohon pilihan. Kalau untuk tiang, itu wajib itu ada namanya kalau dalam bahasa Sabunya itu ajuare, tapi bahasa Indonesianya saya tidak tahu, tahu. Kemudian kalau tidak itu ambil ajunya namanya kola. Kola itu saya juga tidak tahu nama bahasa Indonesia atau bahasa Latinnya, tetapi pohon ini yang dipakai untuk membuat perahu. Itu untuk ini buat perahu dibuat dari situ, yang perahu yang besar, bukan perahu kecil yang orang pergi mancing dan tidak, perahu yang besar dari situ, dari pohon kola itu. Kalau ini juga tidak ada, biasanya juga mereka ambil pohon ini apa yang bilang Ajumadi, yang apa namanya ini, kayu hitam ke apa itu, bisa diambil dari situ, lalu itu untuk ke tiang. Sementara untuk ini balok ya namanya itu, di tempat lain menyebutnya kerapa, ada yang menyebutnya itu ini kebie, kebie itu dari pohon lontar, itu dibuatnya dari pohon lontar. Kemudian ada bagian-bagian yang bilang kayu usuk, yang bilang morena. Sementara untuk bagian ujung, kalau ya karena anjungannya kan melingkar begini, nah yang melingkar itu dia mengambil untuk khusus untuk kayu latanya ya, untuk yang bilang padu itu dia diambil dari pohon yang memang harus kuat, tapi harus mudah dilingkar apa diikat melingkar. Jadi itu bisa pohon asa dari asam ya, kelas-kelas yang kuat seperti itu.

0: Membangun rumah adat bagi orang Sabu bukan hanya sekedar membangun, tetapi menghidupkan kembali warisan leluhur, menjaga hubungan manusia, alam dan Tuhan, melambangkan kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, pembangunan rumah adat selalu dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Terlebih lagi, pembangunan rumah adat ini sudah harus diputuskan jauh-jauh hari.
1: Biasanya, deo atau pulodo yang bertugas untuk melihat bahwa benar rumah ini dalam kurun waktu sekian tahun harus dibangun baru, maka sekurang-kurangnya 1 tahun sebelumnya dia sudah umumkan kepada masyarakat bahwa pada tahun depan atau 2 tahun depan kita rumah adat ini kita harus bangun baru. Pengumuman seperti itu berkaitan dengan juga itu material dalam bentuk makanan, misalnya jagung, kacang itu, karena semua itu diambil dari masyarakat secara sukarela. Yang kedua, supaya masyarakat juga tahu bahwa ada itu, sehingga mereka kan tidak boleh membangun rumah bersamaan dengan pembangunan rumah adat. Itu tidak boleh. Memang pada dasarnya masyarakat sudah tahu itu. Dan karena itu harus diumumkan jauh-jauh hari, sehingga mereka kalau misalnya pada tahun yang sama atau pada bulan yang sama pada tahun itu, mereka tidak boleh buat. Jadi kalau misalnya dia harus terjadi pada bulan orang Sabu bilang Juni atau Juli, di antara Juni dan Juli itu, maka mereka tidak boleh bangun rumah pada bulan yang itu. Mereka punya boleh digeser ke September, yang penting rumah adatnya sudah selesai dulu.
0: Selain itu, pembangunan rumah adat juga tidak bisa dilakukan pada sembarang waktu, tetapi disesuaikan dengan kondisi alam, salah satunya melalui tanda langit.
1: Lalu waktu yang tepat itu biasanya pada hari ketiga atau hari ketujuh itu sesudah bulan purnama itu. Yang orang bilang telur peluha, pidu peluha, ya apa sesudah tiga atau tujuh hari sesudah bulan di atas.
0: Setelah penentuan waktu, pembangunan rumah adat dilanjutkan dengan diawali meminta doa restu dari para leluhur. Dengan demikian, pembangunan rumah baru dapat dilakukan tahap demi tahap. Pembangunan ini juga memiliki syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat.
1: Malam sebelumnya, semua peralatan yang akan dipakai, tukang-tukang kumpulkan di rumah adat, lalu di sana dibuat ritual untuk memohon restu deo dan leluhur. Deo dalam arti pemohon Tuhan Allah, ya, memohon restu dari Tuhan Allah dan juga dari leluhur. Kalau itu sudah selesai, besok paginya mereka sudah petakan hari ini kita mencari di mana. Dan yang pertama-tama dicari adalah untuk bahan untuk tiang dulu. Bahan ini itu mereka cari di seluruh wilayah ini. Kalau kita misalnya liai, itu mereka cari di seluruh liai. Pohon yang sesuai menurut mereka itu yang mereka ambil, mereka pakai. Nah, kalau mereka sudah dapat situ, mereka tebang tanpa apa, dilarang ya, dilarang meminta izin kepada siapapun. Itu ya hukumnya seperti itu. Di mana saja, milik siapa itu tidak dipersoalkan. Dapat di mana yang cocok, itu yang diambil. Lalu masyarakat dilarang, tidak boleh menawarkan. Kalau itu semua sudah selesai, sudah dapat semua, maka nanti mereka akan bawa semua sudah terkumpul di tempatnya, tempat untuk dibangun rumah adat ini. Nah, nanti besoknya mau apa, malam sebelum besoknya mereka mulai kerja di tempat itu, mulai gali apa tiang dan segala macam. Malamnya ada upacara lagi.
2: Okay.
1: Mereka biasa buat upacara. Ya, itu prinsipnya semua itu mau memohon restu dari leluhur, restu dari Tuhan Allah. Itu sebuah upacara. Ya, dan itu ada sembelihan hewan. Itu semua dibuat. Nanti besok mau mulai itu tiang pertama yang harus digali itu adalah tiang bagian kanan. Itu prinsip harus mulai dari kanan. Kanan itu mulai dari situ, lalu menyusul yang lain. Dan yang terakhir itu nanti ini yang bilang tiang anjungan dan tiang burita. Itu yang terakhir. Nah, kalau itu semua sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan tiang habit, pemasangan bagian-bagian lainnya itu. Mm-hmm. Mulai dengan balok-balok semua mulai dipasang sudah. Itu mulai kasih naik itu yang namanya kebie. Mm-hmm. Sesudah kebie itu habis, mulai dengan apa namanya kaparanga, sambung kaparanga itu yang apa melingkar, bentuk melingkar itu. Lalu mm-hmm. dari kaparanga itu sambung semua, kemudian kasih naik itu bengu, bumbungan yang paling atas. Setelah itu dikasih naik, baru apa usuk untuk mereka akan mulai persiapan untuk ini atap.
0: Proses pembangunan rumah adat Sabo selalu didahului dengan ritual adat. Sebelum pengatapan, ada hewan, utamanya kerbau, yang harus disembelih. Pemilihan hewan ini juga layaknya pemilihan kayu untuk bangunan. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan pemiliknya. Bahkan, hewan ini dapat diambil bebas setelah mendapat petunjuk dari para leluhur.
1: Saat atap itu, nanti ini, sebagian ada yang pergi mulai cari hewan. Cari hewan ini pun juga mereka tangkap bebas di masyarakat. Hmm. Yang terlepas di padang, mereka tangkap bebas. Dan seperti tadi, kayu-kayu juga tadi dilarang menawar. Hmm. Menawarkan ini saya punya, ini begini. Tidak, itu mereka tidak boleh. Lalu hewan yang mana biasanya ada petunjuk, terutama kerbau, karena utamanya kerbau. Kerbau ini bisa jadi mereka dapatnya, bisa dapat di Sabu Timur, bisa dapat di Seba, atau di tempat lain. Nah, kerbau ini biasa ada petunjuknya, mereka hanya menunjuk dengan tombak. Kalau kerbaunya tidak ada respon, itu ini tidak, cari di tempat lain. Nah, dan biasanya menurut cerita bahwa kalau hewan yang mana yang memang sudah ditunjuk oleh leluhur dan oleh ini itu, dia yang akan datang menjemput. Jadi begitu mereka datang, kerbau itu yang akan ikut dan dia akan berjalan mendahului mereka.
0: Sementara itu, pelaku budaya Sabu, Maria Jami, mengatakan struktur rumah adat Sabu tetap harus dilestarikan sampai saat ini karena sejatinya menjadi lambang identitas dari orang Sabu.
2: Rumah adat Sabu atau Amoraihawo merupakan lambang identitas kita orang Sabu. Struktur dan bentuk rumahnya mencerminkan jati diri orang Sabu yang kuat, mandiri, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan dengan alam. Melestarikan struktur rumah adat berarti menjaga identitas kultural agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Jika rumah adat hilang, maka hilang pula sebagian cerita tentang siapa kita sebagai orang Sabu. Struktur rumah adat Sabu harus tetap dilestarikan karena di dalamnya tersimpan identitas dan kebanggaan budaya, nilai-nilai spiritual dan sosial, pengetahuan arsitektur tradisional, semangat gotong royong dan pandangan hidup yang harmonis dengan alam. Melestarikan rumah adat berarti melestarikan jiwa dan peradaban orang Sabu agar generasi masa depan tidak hanya mewarisi tanah dan nama, tetapi juga nilai dan kebijaksanaan leluhur.

Mendengar, memahami struktur rumah adat Sabu dan filosofinya akan mengajarkan kita bahwa setiap bagian rumah adat menyimpan makna tentang hubungan manusia dengan leluhur, tentang keseimbangan dengan alam, dan tentang tanggung jawab menjaga warisan yang dititipkan. Mari kita menjaga dan merawat setiap warisan budaya yang ada pada daerah kita masing-masing.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan bapak mama bersaudara dong semua, masih di ini ya, di Sasando Siang. Dan ada begitu banyak, kalau mau dibilang sih begitu banyak tradisi dan juga makna dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur ya.

persaingannya cukup beda dengan Piala Eropa karena level kompetitif yang amat tinggi. Dan meskipun begitu, ia menegaskan timnya akan memberikan penampilan terbaik di turnamen.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menerapkan peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2026 tentang

lanjutan. Praktisi dan konsultan pendidikan Yahya Ado mengakui bahwa publik memiliki alasan untuk bersikap kritis. Menurutnya, masyarakat masih mengingat sejumlah program pendidikan yang pernah menjadi perhatian luas, namun implementasinya tidak berlangsung dalam jangka panjang. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Pergub Jam Belajar, maksud kami, Pergub Jam Belajar Masyarakat tidak dapat hanya bergantung pada instruksi pemerintah. Dibutuhkan komitmen bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar budaya belajar benar-benar tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Beralih ke informasi berikut. Program CLBK Pro 2 RRI ND menghadirkan diskusi edukatif bersama Suster Tia dari Yayasan Flores Bumi Lestari. Obrolan tersebut mengangkat upaya pelestarian pangan lokal melalui dokumentasi tradisi kuliner masyarakat Kabupaten ND berkelanjutan. Salah satu fokus pembahasan adalah peluncuran buku berjudul Warisan Pangan Lokal dan Tradisi Kuliner Desa Ondorea Barat dan Timbasia. Buku tersebut resmi diperkenalkan kepada publik pada 28 April 2026 melalui kegiatan yang melibatkan berbagai pihak. Peluncuran buku dihadiri puluhan peserta lintas sektoral, mulai pemerintah, toko gereja, masyarakat adat, hingga PKK. Kegiatan itu juga dilengkapi forum diskusi kelompok guna menyusun rangkaian strategis penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 0811-4499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: ...104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama, Saudara Dong semua ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Kotong akan gabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joyti ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Pro4 Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Pro4 Surabaya. Sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio virtual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu.
1: Oh, ya. Enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, oke. Dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Agus ya?
2: Enggak, namanya okay. Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap-siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Pro4 ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Pro4 Surabaya berapa nih Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Pro4 ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 96.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Pro4 sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita seni rupa dan tata kelola kota bersama dengan Kak Cahya di Pro4 Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap, oke. Sugeng, siang Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang Mbak.
2: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Pro4 se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola nggih Pak nggih.
3: Betul.
2: Inde. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya coaching ini apa toh rupane kun?
3: Enggak, kalau itu cuma sebutan aja sih dari teman-teman sih Mbak. Jadi kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi itu. Nah, kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
3: Bukan.
2: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus, nggih. Ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi, ya. Nah artinya dan lainnya, ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita, ya, di Surabaya, ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu, ya. Nah rasanya apa, ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu, ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya, ya kan, orang kerja gitu, dan lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana, ya, mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa, sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya, ya, kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu, ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu, ya, untuk anak-anak, ya, lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya, saya kira kan mungkin kurang gitu, ya. Nah kota perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa, seniman bisa sebagai satu, ya, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa, ya, kayak kota mati kayaknya, ya.
3: Ya, rasanya hiruk pikuk aja. Jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing, untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin, ya, apa, ya, gitu loh.
2: Nah, kurang.
3: Iya.
2: Nah, lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi, ya, dengan seniman gitu, ya.
3: Betul.
2: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis, inklusif, dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu, ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu, dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu, ya. Umpama contohnya, umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu, ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop, yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu, ya. Ini umpamanya gitu, umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu, ya. Umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu, ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu, ya, pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat, oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu, yang itu, ya, mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih, ya, gitu, ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu istilahnya itu interaktif satu komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi enggak itu aja sih, kalau kita teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha, mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya, yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu Pak. Ada yang pop art dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya, di sana loh kota-kota tua, di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas kreatif. Nah itu ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi, nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu. Gitu.
2: Iya. Saya juga pernah dengar nih, Cak Agus, bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang di daerah Praja itu ya kan, itu apa namanya, pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah ada seniman yang pernah berbincang dengan saya, itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu?
3: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu loh. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa, dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre, itu kan memang tempatnya seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu, di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu satu kota itu kotak semua, tapi sebenarnya di situ tempat kreasinya seniman. Jadi seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif. Tidak hanya untuk mencipta, tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup, kayak ada kafe, kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif itu. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu. Gitu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih. Seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung tua. Nah gedung tua itu disulap. Sama pemerintah ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, apa industri kreatif gitu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
2: pusat kreativitas.
3: Pusat kreativitas kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya? Umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Wow. Jadi punya punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Ya. Kalau distrik itu kan seniman bisa bisa mencipta di situ. Workshop gitu. Jadi apa kota perlu itu menurut saya supaya dia tidak hanya apa istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mall-mall ya mall-nya sudah banyak gitu ya yeah. Mungkin masuk
2: bahkan
3: mall
2: udah apa mulai ada yang sepi lagi
3: nah ada yang sepi dan lain-lain tapi kita butuh itu butuh menurut saya butuh itu distrik seni rupa itu menurut saya harusnya harus ada gitu ya
2: nah itu gitu. Tadi itu ibaratnya kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui
3: yeah.
2: Secara senimanya dapat tata kelola kotanya dapat gitu kan ya terus masyarakat juga terhibur
3: betul
2: dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi beberapa seperti di Perancis Paris itu yeah. Tadi ya kan di Taiwan gitu
3: Korea.
2: Ya Korea itu alangkah indahnya gitu kota ini semakin indah tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu jadi apa ya luar biasa sih ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga oh iki lo aku duwe iki lo aku pengen iso berkesenian iki nangkene lo gitu
3: yeah.
2: Kira-kira bisa nggak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini
3: nah kalau menurut saya itu ada dua pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu Korea Selatan yeah. Nah itu saya dapat pengalaman menarik jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu kebudayaan nah itu dari pemerintah jadi dia membuat apa museum galeri hampir setiap kota saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri gitu, ada modern kontemporer. Nah terus yang kedua kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi apa? Menjadi ruang kreativitas, gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko buat itu. Tapi atasnya itu dibuat anu, dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak, ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang apa pertukaran budaya itu tidak hanya, tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu tengah kota itu. Nah mulai ya, tulisannya mulai, itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh, itu.
2: Nah itu loh, jadi nggak cuma skala nasional, tapi skala internasional.
3: Internasional, iya.
2: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
3: Betul.
2: Wah, lek pengen Surabaya ono koyok ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki, Cak Agus?
3: Nah kalau menurut saya sih, ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi nggak akan bisa terjadi.
2: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi,
3: betul,
2: ganti peraturan ya. Lagi.
3: Padahal berkelanjutan. Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
2: Oh.
3: ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada, dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh, ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa, distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa, dan lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan. Itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
2: Nah itu dari, kayak Cak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
1: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, aduh mau bilang let's say lagi ya, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya. Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, apa namanya, ada jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu, kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah. Betul. Jadi kan senimanya hidup ya kak ya.
2: Iya benar-benar hidup banget, dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
1: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau ya walaupun memang enggak kita bisa hitung ya enggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Jadi kita udah bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu gak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini drama satu musikal, keluarga, satu keluarga ya. Gitu, jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, seperti itu.
2: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
1: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu. Karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
2: Wah keren. Iya, aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh apa namanya, dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh kayaknya.
1: Benar-benar. Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya. Kayaknya jadi enggak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja segala macam, biar merata gitu. Juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap enggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
2: Betul banget.
1: Karena kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Biar mungkin Pak Agus kalau nggak puasa bisa istirahat minum dulu.
2: Iya benar.
1: Karena juga gitu ya.
2: Puasa moteh jadi.
1: Oh iya. Iya
2: kan Senin Kamis.
1: Gitu kan. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih, Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 tetap di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Nusantara, pemirsa Renet 4 dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perompat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perompat Surabaya. Kak Ane.
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa Renet dan juga pendengar Perompat ya. Mau dari teleponnya Perompat Surabaya boleh, Perompat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perompat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon karena.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 968.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada. Nah.
2: Ini Cek Guria sudah
3: Assalamualaikum Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Aduh senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama iseng aja nyanyi aja ya, Mbak.
2: Bagus suaranya.
3: Terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
1: Itulah namanya, itulah namanya terjadi ya. Itu perubahan.
3: Iya itu. Berarti
1: dadakan.
3: Berarti ini aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta, enggak Pak Nova berubah.
2: Iya loh.
3: Emang begitu, kemarin juga gitu.
2: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
1: Iya.
3: Iya, Mbak, itu lagi kan. Kemarin kata Jojo di sana diganti Pak Nova, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi enggak apa-apa, memang harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak? Pur apa bahasa apa?
2: Ane.
1: Ane.
3: Oh, Mbak Ane sing ayu ya. Oh, nah, itulah sama-sama ganti kayak gaya rukun-rukun ya.
2: Iya,
3: salam kami kenal. Ya dong harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya.
2: Iya.
3: Aku belajar loh itu, Mbak Ana. Dan, Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih, Bapak Agus.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak isinya Bapak Kucing, Sukamto, Bapak dosen kita nih ya.
2: Iya.
3: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Cikgu, iya. Makanya dipanggilnya gitu, Pak. Ya. Jadi orang gitu, kamu kayak orang enggak guru enggak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pasti guru ya. Kan Cikgu, ya salam kenal ya Pak dosen. Okay. Pak Agus. Apa manggilnya apa? Mesti Bana, kalau ambil enaknya. Dosen kah Bapak ini?
2: Cak Agus di sini.
1: Cak Agus.
3: Oh iya kalau orang Surabaya, area Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota. Bang Jojo maaf ya saya.
1: Iya, Cikgu dipercepat Cikgu.
3: Nah, seni rupa nih saya mau tanya ini kan lagi STKW di Surabaya ya Bapak Cak Agus ya. Apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih kalau kita kan lagi sekarang udah narasumber di jaringan Nusantara nih di Perompat. Nah, apakah dengan nggak apa nih kalau ada gini apa namanya Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang sering apalagi anak-anak muda apa nih anak di Gen Z ini ya? Nah, apakah masih ada gitu sampai saat ini terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota apa di Surabaya sejauh mana mohon tanggapannya itu aja Cak Agus Mbak Ana Bang Jojo juga
1: iya,
3: terima kasih banyak
1: sami-sami
3: kamu bagian di Jakarta kan siang sebelah timur. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini Cak Agus yang berkaitan dengan seni
4: gitu? Banyak sebenarnya di kota Surabaya ini ya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
2: Toys,
4: ya, toys itu kayak boneka mainan. Kecil.
2: Oh, okay.
4: Boneka kecil-kecil itu. Uh-huh. Jadi yang diproduksi secara indie. Okay. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil. Nah, diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Uh-huh. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Uh-huh. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau nggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya nggak ada mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, nggak itu aja, di sini komunitas banyak Mbak. Jadi nggak hanya Gen Z, milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi, ada dua itu tadi. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ramenya aja war, tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak
2: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
4: Betul.
2: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih nggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sarar-arek Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang gen milenial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
4: Ya, itu tadi. Makanya kalau menurut saya kan kita ini kan kan ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
2: Siap.
4: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
2: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa?
4: Nah, biasanya di Surabaya itu ada. Dari teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada. Nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno.
2: Oh.
4: Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu. Nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
2: ada.
4: Oh. Gitu.
2: Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang nian lah ya ibaratnya, nggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa gitu. Nah, Cak Jo, gimana Cak Jo? Sekarang apakah juga ada penanya?
1: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian tunjukkan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya. Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Silakan.
2: Okay. Monggo Cak Agus.
4: Iya, kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah. Gitu ya.
2: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
4: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
2: Iya,
4: ya, jadi hanya dia bukan
2: kecilnya ya.
4: Ya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang nah mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu. Jadi muatan lokal ya kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada. Rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal, gitu. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya? Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Nah tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Itu. Nah seperti yang ditanyakan tadi, pertunjukan juga itu tadi ya.
2: Apakah juga masuk kalender eventnya Surabaya?
4: Nah kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi, apa, ya yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya, itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program, tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya itu juga ada, nah tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin mungkin idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkepanjangan dan berdampak gitu.
2: Ya. Berkepanjangan, berdampak bagi masyarakat Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
4: Ya.
2: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
1: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempat ya Abang Po, pemirsa RNet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih Kak Ana dan juga Cak Agus. Kalau dalam waktu dekatnya kan kayak Juni-Juli ini gitu. Kira-kira ya, yang
2: seperti
1: biasa.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno.
4: Ini pameran kalau
2: pameran. Melukis Bung Karno itu pameran ya. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
4: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan kayak gitu dari teman-teman gitu.
2: Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
1: Deket ya.
2: Jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya. Yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya, Cak Agus ya?
4: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
2: Belajar melukis.
4: Setiap minggu tuh kalau nggak salah.
2: Setiap minggu. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh, sudut kota kita itu semuanya harus rata, gak cuma ngelompok di Balai Pemuda
1: gitu. Begitu, ya. Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga senior-seniornya gitu ya. Senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya. Kak Ana ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 ini dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus, mau nanya.
2: Selamat siang.
1: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya? Di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, terus jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau Gen Alpha-nya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan.
2: Gimana Cak Agus. Nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda? Uri-uri boyo ya kan. Jujur li. Aku sebagai generasi ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri aku juga masih apa ya kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
1: iya. Ya apa yang didelok nah, gitu. Kan? Itu dia ya, tuh.
2: Gimana ini? Gimana?
4: Ya, kalau pengalaman sih, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Mm-hmm. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama oke kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyaksikan siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah, itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat. Nah, biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman. Supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berreplikasi. Ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah, mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call itu ada pameran. Umpamanya dengan open call, oke, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
2: Kategori ya?
4: Kategori, nah itu berarti kan anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik, terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada awards hadiahnya atau apa dan lainnya. Nah ini untuk menarik, menggerakkan semangat dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event ya, itu enggak menarik.
2: Betul.
4: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Enggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah itu kan untuk membangkitkan semangat mereka.
2: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya tuh akan diiming, melo yuk, ono duitnya loh.
1: Nah,
2: langsung gas nging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward semacam itu?
4: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang ngadakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu, Mbak. 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
2: langsung kicau.
4: Iya, seperti itu. Juga yang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi itu tempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah tinggal generasi mudanya
2: bagaimana
4: kembali lagi. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
2: Kayaknya kudu dijebak dulu Kak Jo.
1: Iya, benar.
2: Termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
1: Betul.
2: Ikut gratis loh itu enggak bayar gitu.
1: Bisa juga tuh kayak gitu ya.
2: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba begini.
1: Benar sih. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini. Monggo, silakan.
4: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa, menurut saya itu tadi, jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
2: Itu ya. Ya.
1: Okay.
2: Singkat, padat dan jelas.
1: Padat, jelas banget. Iya. Siap, mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Kak Ana, Cak Agus. Iya. Dan juga pemirsa RNet dan pendengar Pro4, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk Pro4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro4 Suara Budaya Nusantara.
5: Barita Pro4 RRI Kupang.
6: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan dukungan kepada petani kakao di Kecamatan Nanga Penda, Kabupaten Ende, melalui bantuan pengembangan usaha kakao fermentasi yang dikelola koperasi Kopan Sikap. Kunjungan tersebut berlangsung pada Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan momentum hari lahir Pancasila. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Sosial meninjau langsung aktivitas petani dan koperasi yang selama ini fokus mengembangkan kakao fermentasi untuk pasar premium. Ketua Koperasi Kopan Sikap, Rudolfus Ndate, mengatakan perhatian pemerintah pusat menjadi motivasi bagi petani untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Selain melakukan peninjauan, Kementerian Sosial juga menyerahkan bantuan pemberdayaan berupa alat pertanian, bibit, pupuk, rehabilitasi gudang, dan pembangunan fasilitas pengeringan kakao sebesar Rp826 juta. Beralih ke informasi berikut,

mengetahui kondisi mereka saat penyakit telah memasuki stadium lanjut seperti sirosis atau kanker hati. Menurut Menteri Kesehatan, strategi promotif dan preventif harus menjadi prioritas karena lebih efektif dan lebih mudah dibandingkan pengobatan pada tahap lanjut. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara. Pro Dangdut hadir menemani Bapak Mama di ini sore ya. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi ataupun teka-teki, silahkan gabung melalui ketompong lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Beta sapa dulu penelpon pertama ketong yang sugabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore. Sekarang mau jadi anak SMP kok?
1: Iya.
0: Iya, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Aduh, selupa nama ya, selama hilang nah.
1: Adik Melani dari NBN.
0: Oh, Bekira. Kemana? Ujian kemarin baik-baik sako?
1: Baik, lulus iya. Juga.
0: Iya, amin. Pokoknya masa depan yang cerah begitu ya.
1: Iya.
0: Iya, anak SMP, silahkan. Ada pantun, puisi, teka-teki ko?
1: Ada teka-teki sa.
0: Teka-tekinya? Silahkan.
1: Bisnis apa yang bisa dimakan?
0: Apa?
1: Bis-bis apa yang bisa dimakan?
0: Biskuit.
1: Betul.
0: Oke. Biskuit ya, tapi kalau bis yang asli kotong makan juga agak repot ya.
1: Ini ada satu lagi.
0: Ada satu lagi, silahkan.
1: Buah apa yang ada mama?
0: Buah apa yang ada mama? Kayaknya semua buah ada mama.
1: Nanti ada satu.
0: Oh, ada satu, tunggu ya. Mari kita berpikir. Buah-buah apa yang ada mama? Papaya, iya. Ada papa. Mangga, bukan. Apa ya? Ernona, bukan. Do'o.
1: Mama lemon.
0: Sayang, mama lemon iklan ya.
1: Di mama lemon tuh, mama lemon tulisannya.
0: Oh begitu. Nane ya, suka-suka adik. Ya, silakan. Salam-salamnya buat siapa?
1: Apa ke Kristin yang ada? Teka-teki.
0: Teka-teki nanti pas terakhir. Salam-salam dulu.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Pertama,
0: ini sore.
1: Buat Kak Kristin tetap semangat di studio.
0: Iya.
1: Terus buat Oma Ima di Fatululi, buat Oma Mandi, buat Tante Marcia, Kak Joy, Ibu Igati, Oler, Kak Sila.
0: Iya.
1: Buat Kak Joy, Kak Yufen, Kak Dewi. Kakak Cecilia, buat Bapak Dion, dan buat semuanya saja yang lagi nonton sore ini.
0: Baik, baik.
1: Iya. Aku sempat teka-teki. Kakaknya sapi teka-teki.
0: Siapa itu di belakang?
1: Iya, ada ikut-ikut ngomong.
0: Baik. Ikan-ikan apa yang bikin pusing?
1: Ikan-ikan apa yang bikin pusing? Ikan-ikan apa ya sih?
0: Nah sudah ganti sah. Kalau ini
1: itu?
0: Kenapa ayam menyeberang jalan?
1: Kenapa ayam menyeberang jalan? Aduh, ini apa ini? Kenapa ayam menyeberang jalan?
0: Kenapa ayam menyeberang jalan?
1: Karena ayam punya kaki.
0: Oh, sendai pas. Ayo, silakan. Oke. Apa lagi? Jawaban yang lain.
1: Apa?
0: Ayo. Kenapa ayam menyeberang jalan?
1: Do'o.
0: Karena kalau menyeberang laut ikan, sayang.
1: Kalau yang ikan tadi?
0: Ikan
1: yang
0: tadi.
1: Jawaban. Yang ikan bodoh tuh?
0: Ikan tinggi.
1: Ikan apa?
0: Ikan apa yang bikin pusing ya?
1: Ikan.
0: Nanti itu jadi PR. Besok gabung lagi di Pro Dangdut kalau ada dia jawaban.
1: Masih ada satu.
0: Oke, silakan.
1: Ikan apa yang jantan?
0: Ikan jantan. Semua ikan kan ada yang betina, ada yang jantan.
1: Tapi ada satu nih.
0: Ikan hiu, ikan paus, semua ada jantan. Salah. Betina. Ya. Do'o.
1: Ikan mas.
0: Oke, baiklah.
1: Ikan
0: bakson ada ya. Ikan mas yang ada. Baik, terima kasih adik Melani.
1: Shalom.
0: Sore. Baik, terima kasih adik Melani di Nunbaun Sabu. Ya, sugabung ini sore di Prodangdut. Dan buat bapak mama bapak saudara yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silakan gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Prodangdut menemani bapak mama bapak saudara dong semua di ini sore ya. Tentunya dengan musik dangdut. Dan jika nanti akan ada informasi-informasi ringan menemani bapak mama dong semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita teka, nepeh le, monya amonya hari. Era palai domina he, de era palai madem ada mara. Hidup kali ini terlihat di dalam dunia itu kau, semua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bro Dangdut, masih menemani Bapak Mama di ini sore ya. Jadi buat yang mau gabung silakan melalui ketempung line telepon di 0380 833 499, atau di 0811 3820 1043. Ya, dan Bapak Mama Saudara, satu pantun ya buat Bapak Mama di ini sore. Pergi ke pasar membeli ketan, pulangnya mampir membeli jamu. Pro Dangdut RRI Kupang siap menghibur Bapak Mama Saudara. Mari gabung untuk semuanya. Ya, dan Beta coba gabung dulu ya. Bukan gabung sih, tapi Beta coba sapa dulu yang su gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Hai.
0: Hai.
1: Hai, hai, hai.
0: Dangdut adalah kita. Kakak Sisilia, apa kabar?
1: Aku baik-baik saja, baik-baik saya.
0: Ayo, tentukan yang mana, mau baik-baik sayang atau baik-baik saja?
1: Baik-baik sayang.
0: Ya, Kakak Sisilia, silakan, ada pantun, puisi, teka-teki.
1: Buah manggi, buah kedondong.
0: Cakep.
1: Buah keriting cantik, siapa yang punya?
0: Siapa yang punya dong? Ada ya, ada ya, ya. Pokoknya ada ya, lah ya. Ya,
1: ada kok.
0: Pokoknya ada.
1: Ya, ayam silakan. Apa yang bikin sebel?
0: Bagaimana kakak?
1: Ayam apa yang bikin sebel?
0: Ayam, ayam sorry, ayam miss you, ayam ayaman.
1: Ya, ayam habis.
0: Oh, ayamnya tapi habis.
1: Nasinya masih ada, oh. Itu jawaban. Jadi kalau begitu kering makan dagingnya habis, lalu nasi tidak ada.
0: Ya memang ya, kalau misalnya nasi masih ada terus dia punya lauk habis, itu kadang apa ya? Salahnya di mana ya? Iya iya. Baik, Kakak Sisilia silakan. Ini sore lagu di sini ada Goyang Dayung, Jatuh Bangun, Secangkir Kopi, Terlanjur Basah, Jangan Cintai Aku Lagi, Cuma Kamu, Setangkai Bunga Padi, Goyang Dumang, Kau Tercipta Bukan Untukku, terus itu Laksmana Raja di Laut, Terlena, Manis Manja Grup dengan 5 Menit Lagi, Asam di Gunung, Garam di Laut, Ikan dalam Kolam, Cinta Karet, dan Bunga.
1: Ih, lagu apa yang paling Jatuh Bangun, Kakak Kris?
0: Jatuh Bangunnya buat siapa?
1: Itu siapa yang nyanyi? Miki Seko, bukan?
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, nah salam buat Opa Mile, Ade Melani, selamat sore, selamat tengok kakak. Buat Milky dicampur kalau yeah, lagi pantun ada pun sudah kak Pak Milky. Kalau Dani juga mau bapak gabung dari Mama Ima, Mama Jesse, Mama Pesti, Mama dan Bapak Jono dan semua sah.
0: Baik, itu saja kok.
1: Iya, yeah, pantun penutup boleh kok.
0: Terlalu boleh, silakan.
1: Beli pekian untuk kekasih, syukur sekian, dan terima kasih Kak Sisi.
0: Terima kasih Kakak Sisilia di Mantasi, dan sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya. Buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung, silahkan melalui ketompong lain telepon di 0380 833 499, atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore ya, sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Nyamuk sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Hewan kecil ini pun dapat dengan mudah berkembang biak bahkan di tempat bersih dan terawat. Salah satu bahan alami untuk mengusir nyamuk di rumah adalah bawang putih. Bagaimana caranya? Pertama, letakkan beberapa buah bawang putih di setiap sudut rumah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, bawang putih juga bisa digunakan sebagai cairan semprot untuk mengusir nyamuk. Caranya, potong beberapa siung bawang putih dan rebus di air mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyemprot dan semprotkan di sekitar rumah untuk mengendalikan nyamuk. Bau menyengat yang dihasilkan dari bumbu dapur ini sangat dibenci oleh nyamuk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Pro Dangdut, masih menemani Bapak Mama Baso Diara di ini sore ya. Dan untuk hari ini buat Bapak Mama yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung. Atau buat Bapak Mama Baso Diara yang ingin menyapa orang-orang terkasih ya, atau buat si dia yang jauh di mata dekat di hati, silahkan gabung melalui ketompong lain, telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Satu pantun lagi buat Bapak Mama Bersaudara dong semua. Naik sepeda menuju taman. Oh salah, bukan yang itu ya. Itu nanti di sesi selanjutnya ya. Ikan sepat, ikan gabus ditangkap nelayan dekat pelabuhan. Daripada Bapak Mama Bersaudara melamun terus, mari gabung di Pro Dangdut yang penuh keceriaan dan hiburan. Ya, silakan gabung melalui ketompong lain, telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Apa kabar di sore ini buat Bapak Mama Bersaudara dong semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Oke, beta sapa lagi, baru mau disapa ya. Sudah terputus. Silakan buat Bapak Mama Bersaudara yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki ya, atau untuk sekedar menyapa kenalan orang-orang terkasih, buat teman-teman yang mungkin sudah lama sonde dijumpai ya. Kita kembali menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Hai, terputus ya. Silahkan gabung lagi melalui ketompong lain, telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Bersaudara dong semua sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sore-sore begini, ketong nikmati dulu secangkir kopi dari miliknya Joni Iskandar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hai kawan, sabar. Jangan jalan, duh.
3: Kenapa, Lai? Katong ini sudah terlambat mau ujian, nah.
2: Lu sudah lihat kok, itu lampu masih kuning, ah.
3: Lu ke sana tahu, sah. Beta sudah biasa, lampu masih kuning, sah beta sudah jalan. Apalagi sekarang katong sudah terlambat, nih.
2: Lu tahu kok, Sonde, lampu kuning tuh tandanya katong harus hati-hati. Kalau lampu merah tuh tandanya berhenti. Nah, kalau sewarna hijau, baru katong boleh jalan. Begitu sah katong mesti kasih tahu, Leni. Persis kayak anak kici, sah.
3: Betul, kawan. Makasih suka ingat beta.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Perum Bulog mencatat rekor baru dalam pengadaan pangan nasional. Hingga 3 Juni 2026, serapan gabah dan beras petani secara nasional tembus 3,01 juta ton. Capaian ini setara 75% dari target pemerintah, yakni 4 juta ton untuk 2026 dan dicapai dalam waktu kurang dari 6 bulan. Di NTT, Bulog Kanwil NTT berkontribusi sebanyak 3.992 ton setara beras. Angka ini menjadi bagian dari penguatan cadangan beras pemerintah yang saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pangan modern. Pimpinan Bulog Kanwil NTT Arahim Kanam mengatakan, pengadaan tahun ini tetap dilakukan untuk gabah maupun beras dengan memanfaatkan potensi musim tanam kedua yang masih berlangsung di sejumlah daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikut, Keuskupan Labuan Bajo bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan berbagai mitra resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Festival Golokoe Labuan Bajo Maria Assumpta Nusantara 2026. Peluncuran yang berlangsung di Pantai Sudamala Resort Komodo Labuan Bajo pada Kamis 4 Juni 2026 dipadukan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan. Festival tahun ini mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergi untuk merawat keutuhan ciptaan dengan tagline melangkah bersama pulihkan bumi. Tema tersebut selaras dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang mengangkat semangat sekarang untuk iklim. Kegiatan diawali dengan apel bersama yang dipimpin Bupati Manggarai Barat Yosep Endi dan dihadiri Uskup Labuan Bajo Monsenyur Maximus Regus.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara dong semua masih di Pro Dangdut ya. Katong juga masih menunggu kebersamaan Bapak Mama, Saudara untuk berbagi pantun, puisi atau takataki. Tadi katong sudah dihibur dengan lagu dari Megiza, Terlanjur Basah. Ini kalau mau dibilang sih mirip-mirip peribahasa ya. Nasi sudah menjadi bubur ya. Terlanjur basah ya sudah mandi sekalian. Kalau nasi sudah menjadi bubur ya sudah, katong bikin bubur ayam biar tetap enak untuk dimakan. Apa sih yang sonde? Ya, selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini Bapak Mama, Bapak Saudara. Sekali lagi yang mau gabung di Pro Dangdut silahkan melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi ataupun teka-teki terlalu boleh ya untuk gabung di Pro Dangdut. Kalaupun misalnya ini hari pas deh lo ya, top deh lo, belum ada pantun, mau gabung untuk berbagi salam ya, menyapa orang-orang terkasih, buat teman-teman yang sudah lama sonde ditemui, silahkan gabung melalui ketempung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Pro Dangdut menemani Bapak Mama, Bapak Saudara di ini sore sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan kita coba sapa dulu yang sugabung di Pro Dangdut ini sore ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Kak Kristi, Pro Dangdut dan Mitra Kristi.
0: Dangdut adalah kita. Halo, halo, selamat sore Kakak Dewi kah atau?
1: Ini udah Mama Aileen di Niki-Niki.
0: Kakak Aileen, orang Niki-Niki, apa kabar?
1: Baik-baik saja Kak Kristi.
0: Niki-Niki kemana? Dingin kok?
1: Dingin Kak.
0: Ayo, Kupang sesu dingin apalah Niki-Niki ya?
1: Aduh, ini Jack dong semula naik Kak Kristi.
0: Jam begini setelah dingin kok?
1: Ini semula dingin Kak.
0: Ay, luar biasa ya. Ini agak sore sedikit tuh suku kuruyuk semua.
1: Jam bilang deh kada kayak Kristi rumah bulat nanti berlaku.
0: Ah, semua lari di rumah bulat ya, yang sore-sore justru berkumpul di rumah bulat.
1: Ini sedingin begini di rumah bulat berlaku.
0: Itu sudah kalau saya nak sonde ah Dempi ya. Kakak ada pantun puisi takataki kok atau mau lanjut salam-salam sah?
1: Aduh, langsung salam-salam. Ada lagu Kak Kristi?
0: Lagu ada cinta. Di sini
1: di Kak Kristi bongin.
0: Di sini ada cuma kamu, ada setangkai bunga padi, goyang dumang, kau tercipta bukan untukku. Terus itu Laksmana Raja di laut, terlena. 5 menit lagi goyang dayung, asam di gunung, garam di laut, ikan dalam kolam, dan cinta karet.
1: Kau tercipta, Kak.
0: Kau tercipta bukan untukku. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat kau di Koksi U, Kakak Jai Monteng.
0: Iya.
1: Mama Fusina Ben Mutis,
0: iya.
1: Ada Mama Jisile Logama,
0: iya.
1: Ada Bapak Dian Jihane. Buat Opa Miller, selamat sore Opa Miller, apa kabar?
0: Iya.
1: Terus buat ini Bapak Maie di Panuti,
0: iya.
1: Ada Bapak Emilia di Semau, Kakak Parlen di Pentulan, Pak Refla di Pentulan.
0: Iya.
1: Terus buat ini...
0: Siapa lagi?
1: Kakak Firso E. Ada Kakak Jom Tekari, Kakak Mari Semarang, ada Mbak Elda Tosa, Mama Anita, Kakak Dewi Esang, Kakak Dani Setululi. Pokoknya salam seperata, salam kom-kom buat semua di sore Kakak Kristi.
0: Baik.
1: Salam hormat buat Kakak Daten Raja Abang.
0: Iya.
1: Terus Kakak yang bertugas, Bismillah Kakak Kristi selalu dalam tugas dan pelayanan dan harga.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih Kak Kristi.
0: Shalom. Terima kasih ya buat Kakak Aileen di Niki-Niki. Niki-Niki bilang sudingin. Jadi rumah bulat atau Umi Kebubu sudah mulai rame dikunjungi ya. Ya, beta coba kembali menyapa yang sugabung di Pro Dangdut ini sore. Oke. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Kak Kristin.
0: Selamat sore dengan
2: orang Fatuluri, Kak Kristin.
0: Orang Fatululi. Orang Fatululi ada. Kakak Dani bukan?
2: Betul, Kak Kristin.
0: Oke, baik. Kakak Dani ada pantun puisi tak kata Kiko?
2: Soalnya ada kakak.
0: Soalnya ada? Nah, ada apa
2: sih? Iya. Ini ada kerjasa. Ini.
0: Oh, ada kerjasa.
2: Ini ada di atas jalan ini, jadi...
0: Jadi agak susah ya Kakak Dani ya.
2: Belum ada persiapan.
0: Baik, siap.
2: Beta juga lupa Tarina.
0: Soalnya apa-apa. Kakak, silakan untuk salam-salamnya.
2: Ini yang baru lewat apa kakak?
0: Tadi kakak Aileen di Niki-Niki.
2: Oh iya, Mbak Aileen. Iya. Oh iya, ini salam yang pertama buat Kak Kristin di studio. Tetap semangat, Tuhan berkati.
0: Iya.
2: Selamat berpulang hati-hati.
0: Iya.
2: Dan titip salam buat keluarga di rumah. Salam yang berikutnya, Mama Ali yang baru lewat, selamat sore. Ada Nana Nombini bersama Mama Anu di Ayofano, Abang John Takari, Bung Milky di Camplong, Mama Anita dan Bung Fendi di Waseta, Mama Jesse, Lilita di Batu Plat, Adi Melani di NBS. Opa Miller di Opura, Opa Sila juga, Om Endang Ratnamo, buat semua sekakak yang lagi pantau Prodangdut ini sore dengan ucapan selamat sore semua.
0: Baik.
2: Tuhan memberkati kita semua.
0: Baik, terima kasih.
2: Salam, selamat sore Kak Kristin.
0: Selamat sore, terima kasih Kakak Dani di Fatululi. Ya, semangat untuk bekerja di sore ini dan beta kembali menyapa yang sugabung di Prodangdut. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Kristin.
0: Aduh, orang Sulawesi Utara.
3: Ya, betul.
0: Oke, dengan kakak siapa? Beta lupa nama.
3: Kak Judin.
0: Kak Judin. Di sana ke mana?
3: Gimana?
0: Dinginkah?
3: Gimana, Mbak?
0: Di Sulawesi Utara dinginkah atau hujan?
3: Iya betul, baru selesai hujan deras di sini Mbak Kristin.
0: Oh, iya? Masih Christine, hujan di sana?
3: Iya, baru selesai hujan deras Kak Kristin.
0: Di Kupang matahari terik menyinari ya, soalnya ada musim hujan lagi.
3: Kedua hari ini ada hujan di Minahasa.
0: Oh, di Minahasa. Oh, Kakak Judin di Minahasa?
3: Iya, Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oke, di dekat kota Manadonya atau?
3: Jauh dari Manado, Kak Kristin.
0: Baiklah.
3: Kalau berangkat pagi sampai siang. Biasanya.
0: Dia di seperti di kabupaten begitu?
3: Yang mana?
0: Minahasanya.
3: Iya, kalau Minahasa masuk kabupaten, betul. Kabupaten Minahasa.
0: Iya, baik.
3: Minahasa kan terbagi beberapa, dia juga beberapa itu.
0: Beberapa
3: Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara.
0: Baik.
3: Iya, terus ya, kotanya juga terbagi, Tondano. Dan kecamatannya juga, Kak Kristin.
0: Iya, pengetahuan baru ya, karena kita taunya Minahasa itu seperti nama suku begitu ya, tapi ternyata...
3: Iya, Minahasa kabupaten, kalau kecamatannya itu Tondano, betul. Tondano,
0: Tondano. Tondano itu yang, ini ya, danau banyak yang dingin itu bukan?
3: Betul. Kebetulan rumah saya Kak Kristin di dekat danaunya, Tondano.
0: Luar biasa ya, berarti banyak pemandangan, banyak wisatawan yang datang juga
3: iya betul.
0: Baik. Kakak Judin, ada pantun puisi teka-teki
3: kok? Teka-teki kalau saya Kak Kristin.
0: Silakan.
3: Iya, mau pacu lagi Kak Kristin.
0: Kita ini teka-teki, baiklah. Silakan Kak.
3: Ini sebenarnya clue-nya sudah ada ini yang saya informasikan tadi. Harusnya Kak Kristin bisa lebih gampang menjawab karena sudah saya kasih. Tapi tidak boleh kasih tahu jawabannya karena itu jawabannya gitu. Tidak boleh kasih tahu.
0: Baiklah, kita coba ya. Semoga biasanya, bisa.
3: Biasanya disebut ringan Kak Kristin, tapi tidak pernah orang sebut berat itu.
0: Biasanya ringan tapi tidak berat. Hujan?
3: Tidak pernah, tidak ada yang disebut berat. Tapi biasanya hanya ringan gitu.
0: Hujan? Atau awan?
3: Ya betul, yang pertama tadi.
0: Oh, hujan, hujan ringan ya.
3: Hujan
0: ya?
3: Ringan, betul. Baik, kan hujan. Tidak pernah ada hujan berat, tidak ada.
0: Hujan berat, iya.
3: Iya, langsung nih, langsung dapat ini.
0: Iya, dia punya clue langsung di awal ya.
3: Iya, betul.
0: Baik, Kakak Judin, silakan. Ini ya. Sore mau salam-salam atau mau dengar lagu dangdut? Karena katong sekarang ada dangdutan.
3: Oh, udah disiapin atau gimana, Kak Kristin?
0: Sudah disiapkan.
3: Ya. Salam-salam aja, ikut aja nih lagunya.
0: Baiklah, silahkan Kakak Judin.
3: Iya, salamnya buat semua pendengar Pro4 Kupang aja deh yang lagi dengerin sore hari ini.
0: Terima kasih.
3: Mungkin lagi ngopi sore atau lagi makan kue cemilan sore ini, Kak Kristin.
0: Ada cookies ya?
3: Iya, betul.
0: Iya.
3: Atau mungkin martabak ya, atau roti gitu, apa aja yang dinikmati sore hari ini.
0: Baik.
3: Oke, makin seru karena dinikmati Pro4 Kupang. Oke, buat terima Kak Kristin, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
3: Sampai ketemu lagi, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Kakak Judin. Sehat-sehat selalu ya Kakak ya. Dan bahagia selalu tentunya. Buat Bapak Mama Baso di arah dong semua, yang mau gabung silahkan melalui line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Dan yang pasti buat Bapak Mama Bersaudara, selain berbagi pantun, puisi, teka-teki, Bapak Mama juga bisa menyapa orang-orang terkasih ya di sore ini. Buat si dia yang jauh di mata, dekat di hati, atau mungkin kenalan saudara yang sulama sonde pernah kotong jumpai ya melalui radio, kita bisa menyapa mereka semua. Ya, silahkan sekali lagi gabung melalui ketempung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. This is one DJ.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bro Dangdut masih menemani Bapak Mama Baso daerah dong semua di ini sore ya. Satu pantun lagi buat Bapak Mama Baso daerah dong semua ya. Buah mangga, buah kedondong, enak dimakan saat bersantai. Jangan cuma dengar lagu buat bapak mama basaudara dong. Mari gabung di Pro Dangdut, bisa kirim salam dan ikut meramaikan suasana biar lebih rame. Jadi begitu ya pantunnya ya. Ya, jadi buat bapak mama basaudara yang mau gabung silakan melalui ketempung line telepon di 0380833499 atau di 0811382010143. Ya, dan di ini sore ya buat bapak mama bapak saudara yang mungkin sedang sibuk dengan segala aktivitasnya, tetap semangat untuk menjalani aktivitas di sore ini. Dan yang pasti kalau misalkan terasa lelah, capek, lemah, letih, lesu, istirahat dulu santai-santai dulu, dengar lagu dangdut dulu sambil gabung di ini sore. Ya, dan yang pasti buat bapak mama bapak saudara yang ada di jalan juga hati-hati di jalan, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Beta Christine masih menemani bapak mama dong semua.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Fola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus. Melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama Basodara dong, semua masih di Prodangdut ya. Jadi buat Bapak Mama Basodara di ini sore yang sudah mulai pulang ke rumah mungkin ya, setelah seharian beraktivitas atau masih tetap beraktivitas di sore ini, selamat sore, selamat beraktivitas yang sedang santai di rumah juga, selamat bersantai ya sendiri dengan orang-orang terkasih juga, yang pasti selamat menikmati indahnya hari ini. Ya, terlena. Setiap kita pasti pernah terlena akan sesuatu ya, bukan hanya terlena dengan seseorang saja, tapi mungkin melihat indahnya pemandangan di sore ini, langit sore musim kemarau di Kota Kupang, atau mungkin ya matahari terbenam di pantai-pantai yang ada di Kota Kupang ataupun di tempat tinggal kita ya, sekitar tempat tinggal kita, itu akan membuat kita menjadi terlena. Memang perasaan terpesona itu pasti akan ada ya. Ya namanya juga manusia ya, pasti selalu bisa mengagumi segala sesuatu. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, lagu Terlena ini yang dipopulerkan oleh Ikke Nurjana, diciptakan oleh H. Ukat S ya. Dirilis di tahun 1999, menceritakan tentang seseorang yang awalnya menolak cinta, namun akhirnya takluk dan jatuh cinta secara mendalam, tanpa bisa dipungkir lagi ataupun ditolak lagi ya. Ya jadi yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, balik lagi bahwa lagu Terlena ini dulu sangat populer ya, dinyanyikan oleh semua orang, dan bahkan masih remaja pun kita mungkin sering kali menyanyikan lagu Terlena ini. Ya dan sampai di sini untuk Pro Dangdut menemani Bapak Mama ya. Terima kasih buat yang sudah gabung, sudah berbagi pantun, berbagi teka-teki, berbagi kebahagiaan juga. Terima kasih. Besok Pro Dangdut akan kembali menemani Bapak Mama di jam yang sama, dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama dan Saudara, Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur akan mengkaji rencana pengelolaan destinasi wisata Pulau Kelor menyusul arahan dari pimpinan daerah. Kepala Disparekraf Bud Manggarai Barat Petrus A. Rashid mengatakan pihaknya masih mengumpulkan berbagai data dan dokumen terkait Pulau Kelor sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia juga menyampaikan kajian tersebut penting dilakukan agar rencana pengelolaan tidak mengabaikan aspek legalitas maupun status kepemilikan lahan yang ada di kawasan tersebut. Ia menambahkan,

refleksi sebagai generasi muda untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Hal inilah yang disampaikan oleh Emil William Tobias Giri, putra asli Rote yang kini tengah bersiap mewakili NTT dalam ajang Putra Literasi Budaya Indonesia kategori remaja. Menurut Willy, nilai Pancasila yang paling menggambarkan karakter masyarakat NTT adalah gotong royong. Ia menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya lokal di NTT sangat sejalan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan persatuan dan penghormatan terhadap sesama. Melalui gerakan literasi budaya, generasi muda dapat terus menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini, Beta.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal, bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu atau Polo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu atau Bupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu atau Polo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baik lah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain, lalu itu disebut Tibet Polo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Itu mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu atau Bupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ, Tiwu atau Bupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Benar kata Lama Lera, bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lama Lera dalam menangkap ikan paus. Lama Lera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lama Lera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lama Lera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lama Lera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bersaudara, Kampung Lama Lera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lama Lera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lama Lera. Kebiasaan masyarakat Lama Lera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lama Lera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lama Lera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lama Lera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lama Lera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus,
Maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mafa. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewi Yanti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI. Semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap RRI.co.id.
1: RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur akan mengkaji rencana pengelolaan destinasi wisata Pulau Kelor menyusul arahan dari pimpinan daerah. Kepala Disparekraftbud Manggarai Barat, Petrus A. Rashid, mengatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan berbagai data dan dokumen terkait Pulau Kelor sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia juga menyampaikan kajian tersebut penting dilakukan agar rencana pengelolaan tidak mengabaikan aspek legalitas maupun status kepemilikan lahan yang ada di kawasan tersebut. Beralih ke informasi berikut. Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026 menjadi momentum refleksi sebagai generasi muda untuk memperkuat semangat persatuan gotong royong dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Hal inilah yang disampaikan oleh Emil William Tobias Giri, putra asal Rote yang kini tengah bersiap mewakili NTT dalam ajang Putra Literasi Budaya Indonesia kategori remaja. Menurut Willy, nilai Pancasila yang paling menggambarkan karakter masyarakat NTT adalah gotong royong. Ia juga menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya lokal di NTT sangat sejalan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan persatuan dan penghormatan terhadap sesama. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat sore untuk buat saudara dong semua. Senang sekali ya Betarogen kembali hadir untuk temani bapak mama kakak adik saudara semua di edisi malam hari ini ya, tentunya di edisi Kamis ya, 4 Juni 2026. Pastinya untuk kita punya bos saudara semua ya. Yang bekerja ya tentunya di Pemkot, Pemda, Pemprov ya. Pasti sekarang waduh, khususnya untuk ASN pasti senyum-senyum ya. Karena memang untuk bulan ini ada sedikit yang spesial ya. Spesialnya apa? Pasti sudah tahu ya. Sebelum beta omong pasti sudah tahu. Nah, spesialnya ini bukan soal Piala Dunia sih, tapi ada yang lain ya, bertambah 2 kali. Untuk itu selamat malam saja untuk buat saudara dong semua di malam hari ini. Senang sekali Beta Rogen yang akan temani buat saudara semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tinggal beberapa hari lagi bapak mama kakak adik buat saudara semua kotong akan menyaksikan Piala Dunia. Ini merupakan salah satu olahraga yang memang paling dinantikan oleh seluruh masyarakat dunia. Yang mana negara-negara yang akan tampil ini sendiri, waduh, ini bukan negara yang biasa. Jangan pikir hanya Argentina, Perancis, ataupun Jerman yang menjadi negara-negara yang memang kandidat. Tetapi, wah, namanya negara yang bisa lolos ya ke putaran final Piala Dunia ini berarti negara-negara yang memang hebat semua. Karena untuk bisa tampil di Piala Dunia ini mereka harus melewati banyak kualifikasi yang harus bertemu dengan negara-negara lain untuk bisa lolos mewakili benua-benua yang ada. Jadi untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, tinggal beberapa hari lagi tentunya nanti di tanggal 11 dan pertandingannya sendiri akan mulai di tanggal 12 dini hari. Nah, pembukaan sendiri Meksiko sebagai tuan rumah. Untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, selamat malam saja ya yang masih terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang. Dan juga jangan lupa ya untuk saudara semua juga yang malam hari ini sementara dalam perjalanan dari luar kota menuju kota Kupang atau kota Kupang menuju luar kota untuk selalu berhati-hati. Apalagi untuk saudara dong semua yang menggunakan kendaraan pergi ya lewat jalur selatan Kolbano menuju Malaka ini, memang ini yang memang harus berhati-hati karena kemarin beta juga ya sempat melewatinya, memang ini kondisi jalan yang sangat memprihatinkan. Dan kotong berharap semoga pemerintah dari Kabupaten Timur Tengah Selatan ya ini bisa diperhatikan kondisi jalannya yang memang di sana selain akses jalur untuk menuju ke Kabupaten Malaka, memang di jalur selatan ini juga banyak tempat-tempat wisata menarik ya yang bisa saudara dong semua lihat selain Pantai Kolbano. Ada juga Oitune ya. Waduh, itu juga sangat indah. Dan juga ada Pantai Banli juga. Dan juga ada salah satu spot tempat wisata yang orang bilang pemandangannya itu persis di belakang kamar mandi SD ya. Waduh. Nah, untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, selamat malam ya. Dan selamat berapa saja untuk saudara semua di malam hari ini dengan informasi-informasi mengenai kebudayaan yang akan kita hadirkan temani kotong semua di malam hari ini sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

0: Mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi, kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Masyarakat suku Kenge di Kampung Padarambu, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur, punya tradisi unik dalam mengusir hama belalang pada tanaman pertanian, seperti padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Masyarakat setempat menyebutnya puzu. Podo puzu merupakan ritual mistis suku Kenge. Sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu mereka akan melaksanakan ritual awal di Mbaru Meze, rumah adat suku Kenge. Sesuai kepercayaan suku Kenge, puzu adalah binatang jahat yang selalu merusak padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Binatang itu tidak bisa dimusnahkan dengan obat-obatan kimiawi, melainkan harus melaksanakan ritus adat. Binatang tersebut dihormati dengan upacara adat karena binatang itu memiliki tuannya. Sebelum diantar, terlebih dahulu masyarakat suku Kenge akan memberikan sesajian kepada Muritana, naga tanah, sebagai pemilik binatang yang dipercaya menjaga binatang tersebut selama ini. Mereka percaya tuan dari binatang itu ada di laut sejak ratusan tahun silam.

Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua Nusa Tenggara Timur, sonde habisnya ya kalau kotong bawa omong tentang tempat-tempat wisata yang indah. Kalau kotong berjalan ya ke arah selatan ya, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau biasa dikenal dengan jalur selatannya TTS ya, menuju Kabupaten Malaka. Bapak Saudara semua akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Ini merupakan tempat-tempat wisata tersembunyi yang memang jarang orang tahu dan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, karena memang orang-orang yang sekitar lewat ya jalur selatan ya menuju ke Kolbano ataupun juga mungkin yang mau pulang ke kampung halaman yang berada di selatannya Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, untuk itu Bapak Saudara semua, ternyata di seputaran jalur selatan ya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan ya menuju ke Kabupaten Malaka, ini menyimpan banyak tempat-tempat wisata yang indah dan juga menawan. Nah, salah satunya seperti Pantai Oinikan. Ini merupakan garis pantai selatan yang menyajikan pesona eksotis dengan bibir pantai bersih dan gugusan batu karang yang sangat alami. Nah, tempat-tempat wisata yang ada di sana nih Pak Saudara semua, memang tempat-tempat wisata yang sangat indah. Kalau kotong lihat dari sepanjang jalan ya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan itu menuju ke Kabupaten Malaka, itu banyak sekali ya tempat-tempat wisata yang sangat indah. Dan sayangnya mungkin belum ada saja akses-akses atau jalan untuk menuju tempat tertentu. Kalau untuk warga sekitar pasti tahu ya jalan untuk menuju tempat-tempat wisata yang ada di sana. Nah, untuk itu selain Pantai Oinikan ada juga Pantai Op. Ini merupakan salah satu teluk tersembunyi yang menawarkan kombinasi pasir pantai putih. Dan juga akan ada kelihatannya air laut gradasi biru dan latar belakang pegunungan yang menjulang tinggi. Nah, kalau untuk saudara semua yang ingin pergi ke tempat yang satu ini tentunya harus membutuhkan tenaga ekstra. Karena dengan kondisi jalan juga yang memang jalannya bagus, tetapi ada beberapa titik ya yang memang ini harus diperhatikan dulu oleh pemerintah provinsi ataupun juga dari pemerintah daerah TTS. Karena di sepanjang jalan ya di Nunkolo ini ya, atau orang biasa bilang di seputaran Pantai Op ya, ada memang beberapa titik yang jalan kurang bagus, tetapi tentunya bisa dilewati. Nah, di tempat ini Pak Saudara semua akan melihat bagaimana keindahan tempat-tempat wisata yang sangat indah yang berada di sana. Selain Kolbano yang memang ini sudah menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi, ada juga Pantai Oitune dengan keindahan gradasi pasir yang begitu panjang. Kalau biasanya kotong lihat padang savana ya ditumbuhi dengan rumput dan pemandangan alam yang indah, nah di Pantai Oitune ini tentunya kebalikannya ya, kotong bisa melihat padang pasir yang sangat panjang, seakan-akan kotong diajak untuk berada di daerah-daerah Arab ya. Untuk itu Pak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, jadi inilah beberapa tempat-tempat wisata yang berada di jalur selatan Kabupaten Timur Tengah Selatan ya. Kalau Bapak Saudara semua yang kampung halamannya di Malaka juga pasti sudah sering ya untuk melihat tempat-tempat wisata yang satu ini.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi menyoroti sektor pariwisata dan program makan bergizi gratis sebagai dua peluang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Manggarai Barat. Menurutnya, tingginya kunjungan wisatawan harus mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat melalui keterhubungan dengan sektor-sektor produktif di daerah. Ia menilai salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah memperkuat rantai pasok lokal agar kebutuhan sektor pariwisata dapat dipenuhi oleh produsen dan pelaku usaha dari Manggarai Barat. Beralih ke informasi berikut. Wali Kota Kupang Christian Widodo menutup rangkaian Bulan Budaya Gemit Maranatha Oibufu tahun 2024 yang berlangsung meriah di halaman Gereja Gemit Maranatha Oibufu pada Senin 1 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama sebulan penuh itu menjadi ruang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, seperti yang tadi Beta sudah kasih tahu sebelumnya, kalau malam hari ini ada obrolan budaya mengenai budaya sebagai modal sosial dalam pembangunan pendidikan ya, dan yang akan berbagi banyak ataupun bercerita banyak tentang budaya sebagai modal sosial dalam pembangunan pendidikan itu ada Kakak Enong Yonson ya, sebagai penulis ya, praktisi dan konsultan pendidikan di Nusa Tenggara Timur, dan saat ini juga sudah hadir di studio Pro 4 RRI Kupang ya. Tapi sebelum kotong bercerita banyak ya dengan Kakak Enong, datang juga mau kasih tahu bahwa kalau Bapak Mama, Bapak Saudara semua penasaran dan juga mau tanya-tanya tentang kotemun topik yaitu budaya sebagai modal sosial dalam pembangunan pendidikan ya, boleh tanya-tanya di Kakak Nong ya lewat WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang 0811 3820 1043, atau lewat line telepon juga 0380 833 499, dan bukan hanya bisa didengar tapi Bapak Mama Don bisa tonton juga di kanal YouTube RRI Kupang ya, jadi bisa tanya-tanya juga di situ ya. Dan ini Beta sapa langsung ya ketemu narasumber yang sangat luar biasa yang susun de familiar lagi bagi kotong semua ya, karena Kakak Nong juga selalu aktif ini ya. Halo, selamat malam Kakak Nong.
3: Selamat malam Kak Kedatin, iya. Apa kabar?
2: Sangat-sangat baik. Ini bukan Beta yang tanya duluan, tapi Kakak Nong yang tanya duluan ini. Bagaimana kabarnya sebalik?
3: Selalu baik, selalu sehat.
2: Oke, amin. Ini kelihatan dari wajahnya ini, yang selalu semangat untuk berbagi begitu ya, tentang banyak hal, salah satunya tentang budaya sebagai modal sosial dalam pembangunan pendidikan ya. Tapi banyak juga yang mau tahu begitu, termasuk datang juga mau tahu ya Kakak Nong, kalau dalam konteks NTT ya, yang kaya akan keberagaman budayanya, ini bagaimana Kakak memaknai budaya sebagai modal sosial dalam pembangunan pendidikan ini?
3: Baik, saya ingin kita mulai dari dasar dulu.
2: Boleh.
3: Budaya itu kan kita terjemahkan banyak hal. Tetapi yang menjadi fokus kita sekarang adalah budaya sebagai modal sosial. Nah, istilah modal sosial itu sendiri itu pertama kali diperkenalkan oleh Lydia J. Hanifan. Jadi Lydia J. Hanifan ini memperkenalkan pertama kali pada tahun 1916. Beliau adalah seorang pendidik dan seorang reformis sosial di Amerika Serikat. Di dalam papernya beliau menulis khusus tentang sekolah pedesaan dan kemasyarakatan. Nah, ketika budaya itu kita terjemahkan sebagai modal sosial, menurut Hanifan ini, itu harus ada tiga unsur utama. Harus ada tiga unsur utama, Kak Raden. Tiga unsur itu adalah nilai, kemudian norma, dan praktik kebiasaan. Kalau kita berbicara nilai, itu kita berbicara tentang baik dan tidak. Sementara kita berbicara norma, itu kita berbicara tentang benar salah, boleh atau tidak boleh. Dan kalau kita berbicara tentang praktik kebiasaan, itu berbicara tentang value-value mana yang menjadi ciri khas kita untuk meneruskan sebagai bagian dari pelestarian budaya itu sendiri. Jadi kalau kita korelasikan antara modal sosial yang berkaitan dengan budaya, Kemudian ke dalam pembangunan pendidikan.
2: Iya.
3: Pendidikan itu sendiri bermula dari kebudayaan. Mm-hmm. Kalau kita menelusuri dasar utama pendidikan kita, atau kita menelusuri filosofi yang dihadirkan oleh Ki Hajar Dewantara, mm-hmm. itu dari budaya sebenarnya. Jadi di budaya itu baru lahirlah pendidikan. Mm-hmm. Kalau kita bicara tentang Ki Hajar Dewantara, ini kan sudah terlalu sering ini. Saya mm-hmm. ingin memperkenalkan satu tokoh.
2: Siapa itu?
3: Tan Malaka namanya. Tan Malaka itu adalah orang yang juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. Menurut Tan Malaka, tujuan pendidikan itu hanya ada tiga kadatnya.
2: Yang pertama? Jadi,
3: Tan Malaka bilang begini, tujuan pendidikan itu yang pertama, mempertajam pemikiran. Yang kedua, memperkukuh kemauan. Yang ketiga, memperhalus perasaan. Dan cara memperhalus perasaan itu harus dibentuk dari kebudayaan. Jadi tema kita hari ini memang tema yang sangat luar biasa. Bagaimana kita memadupadankan antara budaya dan pendidikan menjadi modal sosial seorang individu.
2: Betul, betul, betul. Dan di apa ya, kalau mau dibilang bahwa di Nusa Tenggara Timur itu ya, itu memiliki ragam budayanya begitu ya. Dan menurut Kakak Nong ini bagaimana pendidikan ini dapat menjadi ruang dialog begitu ya, ruang dialog antar budaya terutama di NTT yang multi etnis dan multi bahasa ini.
3: Baik, ini luar biasa Kak Daten. Lokus pendidikan kita itu kan ada tiga sebenarnya. Di rumah sebagai embrio karakter.
2: Okay.
3: Di sekolah sebagai proses bertunas karakter. Dan di masyarakat sebagai buah dari karakter itu. Jadi pada dasarnya, lokus pendidikan kita itu ada pada rumah, ada pada sekolah, dan berbuah di masyarakat. Jadi kalau kita mempertanyakan buahnya, kita mempertanyakan proses tumbuhnya, kita mempertanyakan embrionya. Seperti apa? Pendidikan itu adalah produk kolaboratif antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Itu yang pertama. Kalau kita korelasikan dengan NTT yang begitu banyak budaya, begitu banyak etnis, dan seterusnya, semua etnis di NTT kita itu sepakat bahwa untuk menjadi baik dengan sekolah. Jadi sekolah itu untuk membuat seseorang menjadi baik, yang pertama. Yang kedua, sekolah itu membuat seseorang punya potensi lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan lebih layak.
2: Oke.
3: Hal-hal ini yang perlu kita diskusikan lebih dalam terkait modal sosial ini. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ketika kita berbicara tentang budaya, kita berbicara tentang hal yang melekat di dalam diri seseorang. Hal itu hanya satu, karakter yang ada di dalam situ. Sehingga sekolah dan budaya itu membentuk karakter pada individu-individu itu, karakter.
2: Dan kalau Kakak Noong melihat karakter yang sudah terbentuk di siswa-siswi ya dalam dunia pendidikan, baik itu dari sekolah dasar sampai di tingkat yang paling atas begitu ya, ini bagaimana Kakak Noong melihat terbentuknya karakter di dirinya masing-masing begitu?
3: Ya,
2: sudah sejauh mana?
3: Yang pertama, kedisiplinan. Kedisiplinan itu memang sangat sangat terwujud di dalam diri murid. Sekarang kegeratan kita tidak sebut lagi peserta didik atau siswa-siswi. Jadi Permendikdasmen terbaru nomor 1 2026 1-6 itu semua peserta didik siswa itu kita sapa murid. Jadi tidak lagi siswa, tidak lagi peserta didik lagi, kita sapa murid. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu indikasi bahwa orang itu berbudaya, murid itu menerapkan kebudayaan ciri khas dalam diri kita, itu ada pada komunikasi. Karena di dalam komunikasi itu ada dua aspek penting. Yang pertama etika, yang kedua estetika. Etika itu berkaitan dengan kesantunan berbahasa. Estetika itu berkaitan dengan seni berbahasa. Jadi etika tanpa estetika itu tidak terlalu indah, dan estetika tanpa etika itu tidak terlalu bagus untuk didengar. Nah, di dalam estetika penyampaian itu, kita kan membentuk anak dalam penyampaian bersifat argumentatif.
2: Betul.
3: Tetapi argumentasi itu harus dinikmati oleh pendengar. Dan salah satu cara untuk membentuk anak supaya argumentasinya dinikmati adalah didik dia untuk bagaimana mempersuasi orang. Bagaimana dia membujuk orang untuk menikmati diksi yang dia pilih, kemudian untuk merasakan makna dari kalimat yang dia tata di saat dia berbicara.
2: Oke, ini berarti dua-duanya harus berjalan beriringan begitu.
3: Betul, betul.
2: harus sama-sama begitu. Kalau yeah. satunya lebih itu tidak bisa.
3: Betul, betul sekali.
2: Berarti harus sama-sama.
3: Iya.
2: Yeah. Oke, deh. Dan tadi ada sempat katakan bahwa keluarga ya, kemudian di lingkungan sekolah,
3: yeah.
2: kemudian berbuah di masyarakat. Dan kalau boleh tahu juga, ini yang paling paling apa ya, paling penting lah begitu, yang harus dimulai begitu. Itu harus dimulainya dari mana duluan? Apakah dari keluarga atau langsung ke sekolah atau diterapkan di masyarakat lebih dulu ini?
3: Oke.
2: Di otomatis berbuahnya di masyarakat. Nah, ini antara sekolah dengan keluarga mana yang lebih dahulu ini?
3: Iya, karena memang embrio karakternya itu ada di rumah, maka keluarga wajib. Yang menjadi persoalan ini adalah anak itu tumbuh dari keluarga yang sangat sibuk. Dia kerja full time. Dari pagi pukul 7:30 mereka berpisah sama-sama. Kemudian anak itu pulang di pukul 2 atau pukul 4 sore, apalagi sekarang sekolah 5 hari, tidak berjumpa lagi dengan orang tuanya, tidak berjumpa lagi dengan orang-orang terdekatnya. Malam ayah atau ibunya pulang, langsung tidur.
2: Betul.
3: Jadi tidak ada komunikasi di rumah, apalagi komunikasi meja makan.
2: Iya.
3: Tidak ada lagi komunikasi meja makan di situ. Maka anak kehilangan embrio karakter di situ. Karena pada dasarnya anak itu karakter itu dia tiru. Bagaimana ayahnya berbicara, bagaimana ibunya bersikap, bagaimana ayah dan ibunya mengambil keputusan. Dan anak itu harus dilibatkan di dalam pengambilan keputusan sederhana di rumah. Ketika usia anak sudah mulai menginjak remaja, itu harus dilibatkan seperti itu. Nah, kita menduga hal-hal seperti ini tidak diterapkan atau jarang diterapkan, sehingga embrio itu hanya sebatas nama embrio, tetapi dia tidak tumbuh sebagai embrio secara totalitas. Dengan demikian, sekolah bekerja keras bukan untuk menghadirkan tunas atau proses tumbuhnya, tetapi mulai dari dasar, dari embrio itu sendiri. Itu yang menjadi dugaan kita, menjadi asumsi kita ketika kita berbicara tentang mengapa anak-anak sekarang itu lebih cepat memukul gurunya, lebih kasar berbahasa terhadap gurunya, kemudian orang tuanya mendukung itu dan mempersalahkan gurunya dan seterusnya. Kita menduga ada hal-hal yang terlewatkan dari proses tumbuh karakter itu.
2: Berarti apa yang harus dilakukan ini? Apa yang harus dilakukan oleh para guru ketika murid itu sampai apa ya, orang kepemilan nekat lah, sampai tidak ada karakter etika di dalam dirinya begitu, sehingga melanggar sesuatu hal yang memang seharusnya sonde boleh begitu.
3: Iya.
2: Seperti tadi katakan bahwa sampai naik tangan lah dengan guru, atau jangan sampai naik tangan lah, pokoknya saling bertengkar begitu, tidak menghargai posisi guru begitu. Ketika guru menegur ya kesalahan yang dibuat, malah dia yang merasa seperti apa ya, kenapa harus marah beta begitu.
3: Saya ingin menjawab dengan salah satu referensi yang bagi saya cukup menarik. Ada satu buku yang ditulis oleh John Holt tahun 1962. Jadi beliau adalah pendidik asal Amerika, pengajar. Beliau menulis buku dengan judul Why Student Fail, mengapa murid itu gagal. Di situ John Holt menjelaskan ada tiga unsur yang membuat murid itu gagal. Yang pertama diri murid itu sendiri, yang kedua guru, yang ketiga orang tua. Saya pikir konteks kita berbicara tentang hal ini adalah berkaitan dengan orang tua, peran orang tua terhadap proses pembentukan karakter itu sendiri. Jadi orang tua itu lebih fokus pada membentuk apa ya, memaksa anak untuk memiliki nilai tinggi, karena nilai secara akademik tinggi itu yang memperbaiki value dari anak itu sendiri, prestasi dari anak itu sendiri. Jadi anak itu tertekan secara akademik, karena dia ditekan secara akademik berpengaruh pada psikologis emosionalnya. Makanya dia berubah menjadi temperamen. Mengapa temperamen? Karena karakternya tidak dibentuk secara lengkap di rumah yang paling utama. Kemudian pertanyaan tadi, Kak Daten, orang tua itu wajib punya waktu untuk bersama dengan anak-anaknya di rumah. Jangan menghadirkan waktu lebih banyak kepada pembantunya untuk menemani anak-anak di rumah, tetapi orang tua wajib. Lalu bagaimana dengan kerja full time? Harus atur waktu. Kan tidak satu minggu kan full time semua itu.
2: Betul.
3: Pasti hari Sabtu ada, hari Minggu ada. Mengapa di hari Sabtu dan hari Minggu itu tidak full time dengan anak-anak? menemani anak bercerita selama seminggu ini di sekolah seperti apa, kendala apa yang kita diskusikan, ada soal-soal apa yang perlu kita kerjakan secara bersama. Nah, itu pasti bagus itu. Itu pasti bagus. Karena temperamennya anak itu dipengaruhi oleh ketidakdekatan dia terhadap orang tua dalam kematangan emosional. Itu temperamennya seorang anak.
2: Ya. Padahal ketika meluangkan waktu bersama dengan anak-anak itu salah satu modal juga bagi anak begitu dalam kehidupan bersosial begitu.
3: Betul.
2: Sekaligus membentuk karakternya begitu dari hal yang paling dasar dari lingkungan keluarga.
3: Betul.
2: Kemudian diperkuat lagi di sekolah. Kemudian diterapkan di masyarakat begitu. Oke, ini sangat luar biasa ini. Dan memang peran dari orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak begitu ya. Dan kalau boleh tahu juga, kenapa budaya itu apa ya sangat penting dijadikan begitu, dijadikan dasar dalam pembangunan pendidikan ini, bukan hanya soal pelengkap begitu.
3: Itu ketika kita berbicara tentang tubuh dan jiwa. Jadi budaya itu adalah jiwanya, sementara pendidikan itu adalah tubuhnya. Jadi kita itu saling saling melengkapi. Yang pertama. Yang kedua, saya berikan satu contoh budaya. Kebetulan saya berpulang dari Sumba, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Di Sumba Tengah itu ada satu budaya yang disebut dengan Padeta Wai Mata. Dalam bahasa anak Kalang, Padeta Wai Mata itu menghapus air mata. Menghapus air mata itu upacaranya 3 hari setelah kedukaan. Itu mereka adakan upacara Padeta Wai Mata. Hapus, bukan hanya hapus kesedihan, tapi hapus rasa duka yang mendalam yang dialami oleh keluarga itu, mengubahnya menjadi rasa suka. Nah, pendidikan apa yang ada di situ? Keikhlasan yang ada di situ. Jadi kalau kita merujuk pada pendidikan yang diperkenalkan melalui budaya, Padeta Wai Mata mengajarkan anak untuk mengikhlaskan sesuatu. Untuk mengikhlaskan sesuatu. Dengan begitu, kalau kita korelasikan kepada dunia pendidikan, kalau dia dapat nilainya misalnya 7, dia harus ikhlas bahwa nilainya 7. Dia tidak boleh membebani dirinya sendiri secara akademik untuk menolak nilai yang ada, untuk menolak kenyataan yang ada. Jadi kebudayaan-kebudayaan kecil seperti ini, Kakak Raten, itu memberi pendidikan-pendidikan luar biasa dalam membentuk karakter diri pribadi anak itu.
2: Iya, dan itu juga menjadi apa ya dorongan dan juga motivasi ketika mendapatkan nilai seperti ini belum sesuai dengan harapan, tingkatkan lagi.
3: Betul,
2: kan begitu.
3: Betul.
2: Oke, baik. Dan kalau di tengah perkembangan teknologi ya, nah bagaimana Kotong itu apa ya menjaga begitu, menjaga supaya budaya itu tetap relevan bagi generasi muda sekarang ini.
3: Iya, budaya itu selalu relevan. Apalagi sebagai modal sosial untuk pertumbuhan pendidikan atau tentang pembangunan pendidikan itu selalu relevan. Sekarang menjadi soal itu adalah, adakah orang-orang tua kita yang punya waktu lebih banyak untuk menjelaskan tentang hakikat, filosofi, nilai, makna dari budaya itu kepada anak-anak. Suasana-suasana seperti ini sudah jarang kita jumpai. Kalau dulu kadang-kadang, zaman-zaman kita, kita selalu duduk melingkar sore hari bersama orang tua-tua adat kita dan mendengarkan cerita tentang budaya di daerah kita masing-masing.
2: Betul.
3: Kemudian budaya itu dipertegaskan kembali oleh guru-guru di sekolah, sehingga kita memahami filosofinya, maknanya, bahkan menerjemahkan dengan tindakan paling sederhana di saat kita bersama dengan mereka. Ini yang hilang, Kak Raten.
2: Iya.
3: Dan, ini yang hilang.
2: Dan kalau Kotong mau ingat-ingat lagi, bukan ingat, tapi kalau Kotong mau flashback begitu, ya, itu di dalam budaya yang Kotong miliki itu memiliki apa ya kekuatan yang memang memiliki kekuatan yang luar biasa, mengajarkan Kotong bahwa hidup bersosial itu harus mendahulukan etika.
3: Betul.
2: Begitu, ya. Oke, dan di beberapa daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur juga kan budaya kerap dianggap sebagai penghambat begitu, sebagai penghambat dari sebuah perubahan begitu ya. Nah, bagaimana cara membedakan nilai budaya yang memberdayakan dan yang perlu ditransformasikan dalam konteks pendidikan ini?
3: Oke, yang pertama itu sebenarnya sederhana saja, Kak Raden. Tinggal kita kontekstualkan saja konsep budaya itu terhadap kenyataan yang sekarang. Jangan sampai kita lebih fokus menghabiskan banyak anggaran untuk budaya-budaya itu. Sementara anggaran itu sebenarnya kita gunakan untuk membiayai anak sekolah. Kan sekarang kita lagi booming ini, ada kasus bunuh diri anak.
2: Betul.
3: Kasus bunuh diri anak itu, kemudian lalu apa yang membuat anak itu bunuh diri? Ibunya tidak mampu menyanggupi anak itu untuk beli buku dan pena. Bayangkan itu. Kalau memang mereka miskin ekstrem, kan hal seperti itu kan sangat memilukan. Jangan sampai di kegiatan-kegiatan lain kita punya modal untuk kita pergi ke kematian, untuk kita pergi ke hal-hal yang bersifat terisi. Sementara hal yang berkaitan dengan pendidikan kita tidak memberikan hal yang semestinya bagi anak. Bayangkan anak 10 tahun kekerasan sudah bunuh diri, dan sebelum bunuh diri dia meninggalkan tulisan yang sangat menyayat hati.
2: Iya.
3: Dia ucapkan selamat tinggal untuk mamanya. Dia mengatakan, "Mama, jangan cari lagi. Mama, jangan tanya lagi, jangan merindukan saya. Selamat tinggal, Mama." Itu kan mengerikan sekali.
2: Dengan usia yang masih begitu muda, tapi sudah memiliki pemikiran dengan menuliskan surat untuk mamanya. Dan lebih mirisnya lagi, sudah ada pemikiran harus mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu.
3: Betul.
2: Itu yang menjadi pertanyaan besar. Seharusnya usia-usia seperti itu kan mereka usia bermain begitu ya, belajar begitu dan di bawah pemantauan ya, di bawah kendali dari orang tua juga begitu ya.
3: Dan kasus bunuh diri ini bukan hanya di Ngada. Di Sumba Tengah, di Maderi ada. Jadi 2 minggu yang lalu anak kelas 5 SD gantung diri juga pakai tali, mohon maaf ya, tali untuk ikat babi itu, digantung diri. Persoalannya apa? Mereka berkelahi di sekolah. Anak ini kan penurut ini. Mereka berkelahi di sekolah, kemudian orang tuanya menghukum dia di sekolah. Kemudian anak itu hilang dalam 1 hari, dicari, kemudian ternyata gantung diri. Dan itu juga ada sebelum yang sekarang viral ini. Seminggu sebelumnya sudah ada kasus itu. Hanya tidak terpantau oleh media. Persoalan sekarang kita perlu menelusuri. Kira-kira apakah hanya persoalan sekecil itu sampai anak memilih bunuh diri, atau ada endapan-endapan lain yang perlu kita telusuri. Supaya ada tindakan-tindakan preventif kita. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang lagi. Nah, itu yang kita pikirkan sebenarnya.
2: Dan ada satu juga yang terlintas bahwa ketika kita melihat kejadian seperti itu, ini peran dari stakeholder terkait ya, kemudian dari pemangku-pemangku kepentingan begitu, dari pemerintah setempat juga, apa yang harus dilakukan begitu supaya menjadi bekal buat anak-anak juga begitu ya, dalam tanda kutip yang kurang mampu begitu, ataupun teman-teman yang lain, supaya Sonde ada pemikiran bahwa ketika Sonde mendapatkan sesuatu sudah ada kepikiran harus mengakhiri hidup dengan seperti ini. Nah, perannya seperti apa ini dari berbagai pihak lah begitu.
3: Sebagai praktisi dan konsultan pendidikan, saya mengkritisi hal itu sebenarnya. Jadi kita itu ada pada kesadaran retrospektif. Retrospektif itu kita peduli, tetapi kejadian itu sudah terjadi. Jadi kepedulian kita itu tidak mengubah fenomena. Tetapi bentuk keterlambatan kita terhadap tindakan-tindakan yang harus kita ambil. Kemarin kan kita dengar sendiri Pak Gubernur juga bilang merasa malu, mengapa kok bisa seperti ini, hanya persoalan ini dan seterusnya. Kemudian kalau kita melihat dari faktor awalnya, itu kan soal faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini kan kalau kita merujuk pada regulasi ya, di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat 1 itu kan jelas fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, dipelihara oleh negara ini kan bisa kita terjemahkan bahwa hal ini harus bisa teridentifikasi agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi. Karena negara terlibat secara langsung, bukan untuk menjalankan amanat konstitusi, tetapi untuk memberikan empati secara langsung terhadap masyarakatnya yang tidak mampu ini, Kadaten. Kalau kita merujuk hal-hal seperti itu, memang begini,
2: betul,
3: sudah,
2: Kadaten. Oke, dan menurut kakak apa tantangan terbesar ini dalam mengintegrasikan begitu ya budaya ke dalam pendidikan formal supaya membentuk karakter mereka juga, supaya memiliki karakter yang kuat begitu di dalam dunia pendidikan, mau supaya bisa diterapkan ke lingkungan sosial begitu.
3: Yang pertama itu mengapa kita terlambat, karena kita selalu berbeda perspektif tentang idealnya sebuah budaya dan juga tentang kontekstualitasnya sebuah budaya yang diterjemahkan dengan kenyataan sekarang. Itu yang pertama, kita berbeda perspektif seperti itu. Yang kedua itu adalah perbedaan prioritas. Saya merasa bahwa ada hal-hal yang seharusnya diprioritaskan itu tidak diutamakan.
2: Betul.
3: Jadi ya, hal-hal yang seharusnya diprioritaskan itu tidak diutamakan. Jadi kita lebih memprioritaskan hal yang bersifat langsung jadi. Pendidikan ini kan tidak langsung jadi nih. Jadi ada indikasi bahwa pendidikan itu tidak menjadi prioritas, karena produk dan hasil dari pendidikan itu kan bisa 5-10 tahun, 15-20 tahun.
2: Iya.
3: Iya kan? Dan kita lupa bahwa generasi emas 2045 itu adalah produk dari pendidikan itu sendiri. Nah, kalau kita kerucut ya, kita kerucut John Dewey. John Dewey itu seorang pemerhati pendidikan asal Amerika Serikat juga. Tulisan-tulisannya itu dirujuk oleh kita dalam pembelajaran mendalam. Jadi generasi emas itu hanya ada ciri khasnya itu kemandirian berpikir dan kepekaan untuk beradaptasi. Kemandirian berpikir dan kepekaan untuk beradaptasi itu hanya ada di dalam dunia pendidikan sebenarnya. Hanya pendidikan yang melatih itu. John Dewey bilang begitu.
2: Yeah.
3: Jadi dia menulis begini, education is not for life, but education is life itself. Jadi education is not preparation of life, education is life itself. Pendidikan itu bukan mempersiapkan kehidupan, tetapi pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri. Makanya sekarang kita mengenal ada prinsip pembelajaran itu bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Berkesadaran itu anak menikmati proses pembelajaran di dalam sebagai bagian dari kehidupannya. Sementara bermakna itu anak bisa menggunakan apa yang didapatkan di dalam ruang kelas untuk kehidupan nyatanya seperti apa. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita bentuk supaya pendidikan itu menjadi sesuatu yang berdampak, bermanfaat, dan modal sosial bagi anak itu sendiri.
2: Oke. Dan kalau berbicara soal dunia pendidikan, otomatis ada peran dari para guru juga.
3: Betul,
2: kan begitu?
3: Betul.
2: Karena mereka yang membimbing para siswa, peserta didik ini supaya menjadi lebih baik lagi begitu ya. Dan bagaimana peran guru dalam menjembatani begitu dunia dunia pendidikan, dunia sekolah begitu dengan budaya masyarakat begitu.
3: Iya. Yang pertama, guru itu harus menghadirkan hal-hal yang bersifat kontekstual. Kontekstual itu berkaitan erat dengan anak itu sendiri. Sehingga pembelajaran-pembelajaran di ruang kelas itu merupakan fenomena-fenomena yang guru itu angkat berdekatan dengan anak itu untuk dibahas di dalam ruang kelas. Mengapa perlu seperti itu? Karena empati dan toleransi hanya bisa dibentuk dengan menghadirkan fenomena yang real yang anak alami dan dibahas di dalam ruang akademik. Jadi hanya dengan cara seperti itu, Kakak Daten, kita menumbuhkan empati, toleransi, dan kecintaan anak terhadap budaya melalui pendidikan itu.
2: Oke. Dan kalau berbicara soal guru juga, ini sangat menarik ini ya. Mereka memiliki peran yang sangat penting, tapi ketika mereka mengambil peran itu tapi tidak mendapat respon yang baik begitu dari para peserta didik ini, itu seperti apa kakak Nong ini melihat dan tanggapannya seperti apa?
3: Sebenarnya sederhana, Kakak Raten. Guru itu harus mampu membuat murid jatuh cinta pada dirinya sebagai pribadi, kemudian jatuh cinta pada mata pelajarannya sebagai substansi. Jadi kalau kepribadian saja sudah memikat anak itu, maka jangan tidak perlu meminta anak itu untuk diam dan mendengarkan. Secara spontanitas anak itu sudah diam, tertib, dan mendengarkan diskusi akademik di dalam ruang kelas. Saya pikir bagaimana kita membuat murid itu jatuh cinta itu adalah bagaimana kita memperbaiki kepribadian kita di dalam ruang kelas. Jadi ketika anak itu nakal, bukan nada kita yang dikeraskan, bukan intonasi kita yang berubah, tetapi bahasa kita yang berubah. Gaya penyampaian kita yang berubah. Seperti itu Kak Rara.
2: Harus lebih bervariasi lagi. Betul. Ya, karena siswa-siswi zaman sekarang, peserta didik zaman sekarang itu lebih mengikuti perkembangan zaman. Betul. Begitu. Dan kita juga harus memiliki inovasi terbaru dan memiliki sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya begitu. Harus bisa berubah, harus wajib itu.
3: Dan kalau soal guru itu, saya teringat dengan memang ini sangat menampak kita karakter, tapi saya perlu ceritakan.
2: Boleh.
3: Joko Susilo dalam bukunya berjudul Sistem Pembodohan Siswa Tersistematis. Jadi judul bukunya Pembodohan Siswa Secara Sistematis, itu ditulis oleh Joko Susilo. Siapa yang menjadi objek yang disinggung paling serius di dalam buku itu?
2: Iya.
3: Guru itu sendiri. Karena jantung pendidikan kita, bahkan jiwa pendidikan kita itu ada di dalam guru itu sendiri. Bagaimana dia menerjemahkan kurikulum, bagaimana dia menerjemahkan pembelajaran, bagaimana dia mendampingi anak-anak dengan kompleksitas kepribadian anak-anak itu di dalam ruang kelas. Dan kalau kita mau memahami lebih dalam, kita boleh membaca buku itu, Pembodohan Siswa Secara Sistematis, yang ditulis oleh Joko Susilo.
2: Okay. Dan bisa tidak muatan lokal begitu ya, muatan lokal di sekolah itu lebih diperkuat lagi, karena yang kita lihat kan budaya itu kan sebagai yang membentuk karakter daripada siswa-siswi begitu. Perlu tidak diperkuat lagi muatan-muatan lokal begitu ya, supaya membentuk karakter siswa begitu.
3: Sangat perlu dan itu penting. Kalau kita merujuk pada struktur kurikulum, terutama soal pembelajaran mendalam, itu kan diberi hak kepada sekolah untuk menghadirkan entah itu bahasa daerah atau itu muatan lokal yang lain di bawah muatan lokal itu sendiri. Boleh bahasa daerah, boleh hal-hal yang lain. Yang menjadi ciri khas, yang menjadi persoalan sekarang itu, kalau kota Kupang itu kita perlu korelasikan.
2: Iya.
3: Karena tempatnya kan heterogen.
2: Betul.
3: Kalau di daerah-daerah seperti misalnya di Soe, di Soe pedesaan, seperti di Sumba, di Flores pedesaan, itu bisa homogen. Jadi hadirkan budaya lokal sebagai bagian dari proses tumbuh anak itu. Anak itu harus memahami budayanya. Mengapa begitu? Karena nilai, kemudian martabat, dan juga hal-hal yang membentuk sosial emosional itu ada di dalam budaya itu sendiri.
2: Bisa tidak budaya lokal itu dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu daerah begitu, daerah terpencil lah begitu, atau yang memiliki ciri kekasannya begitu.
3: Iya, bukan hanya kekuatan pendidikan, tapi juga kekuatan pemasukan kekerasan dari budaya itu. Bali kan hidup dari budaya. Orang datang ke Bali, turis-turis ke sana. Itu kan karena budayanya kuat sekali, Kak Kerat.
2: Betul.
3: Budayanya, pakaiannya, segala bentuk ritualnya, dan itu menjadi bisnis marketing. Semua pemasukan itu, dan Bali itu salah satu provinsi yang punya PAD-nya luar biasa, dan subsidi terhadap provinsi-provinsi yang lain. Kalau kita mau lihat di NTT, itu yang subsidi ke kabupaten kota yang lain itu Manggarai Raya, ya, dengan kota Kupang. Karena punya hal-hal seperti itu, di Manggarai Raya juga kan memperkenalkan budayanya.
2: Iya.
3: Jadi budaya tidak hanya berimplikasi pada pendidikan, tetapi juga berimplikasi pada pemasukan daerah. Jadi ini kita sedang memperbincangkan sesuatu yang dampaknya itu sangat luar biasa.
2: Betul.
3: Bukan hanya di satu aspek, tapi banyak aspek ada di dalam situ.
2: Iya.
3: Nah, ketika budaya itu diperkenalkan menjadi pariwisata, otomatis UMKM lokal kan tumbuh.
2: Iya.
3: Atas nama apa? Atas nama budaya. Ubi rebus versi ini, kemudian daun ubi versi ini, dan seterusnya. Itu kan melalui hal-hal itu,
2: iya,
3: kan,
2: iya. Betul.
3: Jadi kita cukup matangkan satu aspek, kemudian aspek itu akan bergurita terhadap pemasukan-pemasukan dari yang kita tawarkan itu.
2: Satu hal lagi, apakah kurikulum saat ini sudah cukup memberi ruang bagi budaya lokal begitu ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur?
3: Sangat, karena ciri khas pembelajaran mendalam itu adalah esensial dan kontekstualitas. Esensial itu intinya apa? Kontekstualitas itu di dekat itu perlu membelajarkan apa? Budaya kan masuk bagian kontekstualitas pembelajaran. Jadi tidak ada lagi yang sekarang itu kalau pembelajaran mendalam itu sangat fleksibel dan sangat berdampak untuk kita sebenarnya. Tergantung bagaimana kita menerjemahkan itu ke dalam satuan pendidikan kita. Karena setelah kurikulum itu diperkenalkan, apalagi pendekatan pembelajaran mendalam, setiap kepala sekolah, untuk setiap sekolah itu harus punya yang namanya kurikulum satuan KSP, kurikulum satuan pendidikan. Dulu kita kenal KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Menjadi ciri khas sekolah itu. Dan sekarang Kakak Daten, kalau kita baca beberapa berita 2-3 minggu yang lalu, gubernur menyarankan setiap sekolah itu one school one product.
4: Betul.
3: Iya kan? Yeah, one school betul. One product. Sekolah-sekolah yang identik dengan budaya, mengapa tidak menjadikan budaya sebagai produk dari sekolah itu? Itu kan menjadi catatan-catatan tajam untuk kita terjemahkan ke dalam implementasi ini. Itu kan jauh lebih bagus.
4: Betul.
3: Lalu kita kan punya benda-benda kebudayaan. Lalu bagaimana cara kita menciptakan benda-benda kebudayaan itu kan melalui olahan bahan bekas. Jadi bahan-bahan bekas itu yang kita modifikasi menjadi ornamen-ornamen kebudayaan itu. Itu kan jauh lebih estetik. Selain kita mengatasi sampah, kita menghadirkan sesuatu yang lahir dari barang-barang yang kita buang.
4: Bahkan itu juga bisa menjadi ruang apa ya, kreativitas bagi siswa-siswi ini. Betul. Untuk berkreasi. Betul. Begitu. Daripada harus melakukan hal-hal yang sonde ada nilai positifnya.
3: Betul.
4: Dan bagaimana peran ya, peran dari tokoh adat ya, kemudian tokoh agama dan juga masyarakat ini ya, masyarakat dalam mendukung ini, mendukung pendidikan berbasis budaya ini.
3: Yang pertama kita punya regulasi yang jelas. Di rencana pembelajaran mendalam, dulu kita sebut RPP, sekarang rencana pembelajaran mendalam itu ada satu bagian yang memberi peluang untuk kita hadirkan tokoh-tokoh adat di dalam pembelajaran. Namanya mitra pembelajaran. Mitra pembelajaran itu, misalnya guru sejarah berbicara tentang tradisi, dia bisa menghadirkan tokoh adat di wilayah ini untuk hadir menggantikan dia di dalam ruang kelas menjelaskan tentang tradisi itu.
4: Setuju.
3: Itu ada di dalam mitra pembelajaran. Di rencana pembelajaran mendalam itu sudah ada di situ. Jadi dihadirkan secara langsung di situ. Kemudian UMKM, maka pengusaha-pengusaha, pegiat-pegiat UMKM itu dalam mata pelajaran ekonomi dihadirkan secara langsung. Karena anak itu butuh orang yang bekerja di bidang itu untuk memberikan penjelasan secara mendetail tentang peluang, hambatan, dan segala macam di dalam ruang kelas. Karena apa yang dikritik oleh John Dewey itu adalah anak-anak di sekolah itu tidak pernah diberikan kesempatan untuk takut gagal. Padahal kegagalan itu adalah sekolah kehidupan. Yang pasti dari usaha adalah kegagalan. Sementara keberhasilan itu adalah teka-teki yang harus dijawab oleh anak. Nah, hal ini harus kita hadir. Pengusaha-pengusaha itu harus masuk. Sampai pada modal berapa, ini berapa, dan seterusnya. Beberapa kali dalam perjumpaan saya diundang sebagai praktisi untuk masuk ke dalam ruang kelas untuk berkaitan dengan membaca peluang. Saya memberikan contoh sederhana. Misalnya, kamu punya tanah di jalan raya. Sebelah kiri ini dibangun bengkel motor ya. Sebelah kanan ini ada toko yang jual barang-barang motor. Kamu punya di tengah. Saya kasih kamu 50 juta, kamu bikin apa di tengah itu? Anak tidak mampu menjawab. Karena kita tidak memberikan pelajaran tentang manajemen finansial pada anak. Padahal anak sekolah SD menghabiskan uang, SMP menghabiskan uang, SMA kuliah menghabiskan uang, dan dia harus bekerja mendapatkan uang. Sementara manajemen finansial tidak kita bentuk pada anak itu sejak awal. Anak bahkan tidak tahu peluangnya ada, tetapi membaca peluangnya itu anak gagal membaca peluang.
4: Belum mampu.
3: Betul. Makanya mitra belajar, pengusaha itu hadir untuk membentuk anak membaca peluang. Usaha apa yang dihadirkan di sini? Kan dia harus telah adol ini.
4: Betul.
3: Bengkel ini kan orang tunggu tidak lama ini. Belanja juga tidak lama. Makanya kalau dia cerdas, dia hadirkan apa? Kopi kah? Es kah? Kan hal-hal yang sederhana. Kalaupun makanan yang siap saji, mie goreng kah, mie rebus, dan seterusnya. Jangan bikin warung besar-besar.
4: Betul.
3: Karena orang hanya singgah, setelah itu orang jalan. Makanya kita membaca marketing mana, bisnis mana, yang bisa menjawab orang tunggu sebentar, langsung jalan. Nah, ini yang iya. yang perlu kita mainkan pada anak-anak.
4: Dan ini juga menjadi apa ya? Sesuatu hal yang memang harus diambil oleh orang tua begitu. Betul. Ya, harus mendukung begitu apa yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah, sekolah begitu, harus mendukung begitu. Kan kadang-kadang orang tua itu berpikir bahwa betul anak di sekolah itu untuk belajar seperti ini bukan seperti ini yang dihadirkan oleh dari apa ya pihak terkait begitu. Yeah. Bukan seperti itu, Bepo anak harus begini, harus begini, harus begini. Bukan harus kembali lah begitu. Betul. Bukan harus kembali lah. Kotong harus maju, maju, maju terus. Tapi dengan hal-hal itu kan sesuatu yang sudah maju begitu. Harus bisa membaca peluang begitu. Sama seperti dengan Kakak Nong bilang tadi ya. Bisa membaca peluang di tengah-tengahnya itu harus berbuat apa? Harus membuka warung kecil-kecilan begitu. Oke, ini luar biasa. Nah, dari sudut pandang kebijakan ini Kakak Nong. Sudut pandang kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah supaya budaya itu sendiri hanya menjadi simbol kan sekarang itu hanya menjadi simbol saja, banyak orang melihat seperti itu ya, tetapi benar-benar menjadi strategi perkembangan pendidikan begitu. Tadi sudah katakan bahwa pemerintah sudah mengambil peran setiap sekolah itu harus memiliki apa ya, one school one product. Ya. Kemudian ada juga menghadirkan narasumber secara langsung begitu ya, tokoh adat begitu. Mungkin ada hal-hal lain lagi begitu Kakak Nong yang harus dilakukan.
3: Yang pertama, setiap orang itu memiliki waktu untuk menanam. Tapi tidak semua orang memiliki waktu untuk merawat. Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu sudah sama seperti kita menanam. Pertanyaannya, apakah pemerintah memiliki waktu untuk merawat tanaman itu? Itu menjadi persoalan kita. Jadi saran saya adalah ketika kebijakan itu sudah disahkan, sudah diresmikan, bahkan dilaunching, diluncurkan, temani kebijakan itu. Lihat perkembangannya seperti apa. Evaluasi itu. Perbaiki itu. Mengapa banyak hal itu gagal? Karena kita hanya menanam, tetapi lupa merawat apa yang kita tanam.
4: Betul, setuju.
3: Itu yang menjadi persoalan. Nah, sekarang adalah libatkan orang-orang yang benar-benar menguasai bidang itu. Kemudian beri kepercayaan kepadanya untuk tanggung jawab ini wilayah mana, ini wilayah mana. Setiap 3-4 bulan, penanggung jawabnya itu menceritakan tentang perkembangan ini seperti apa, perkembangan ini seperti apa. Bukan narasi, tapi data yang bicara. Dia tampilkan sekolah ini sudah mulai mengembriokan program ini. Sekolah ini sudah seperti ini, sekolah ini sudah seperti ini, kan bagus. Karena ada satu sekolah di NTT, sekolahnya SMA, tapi rasanya SMK. Dia menghasilkan motor, mobil listrik. Iya, SMA PGRI Manlet Desoe. Itu SMA swasta, tapi rasa SMK. Jadi mereka punya motor listrik, mobil listrik. Kan beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu wakil menteri kesana kendarai mobil motor listriknya.
4: Betul.
3: Seperti itu. Jadi sudah ada produk-produk. Yang sayangnya belum mendapatkan panggung untuk diperkenalkan ke seluruh NTT, bahkan Indonesia misal. Itu yang paling utama. Jadi saran saya adalah kita merawat apa yang sudah kita tanam. Kemudian berikan kepercayaan kepada orang-orang yang benar-benar bukan melaksanakan tugas ini sebagai sebuah rutinitas, tapi melaksanakan tugas ini sebagai sebuah kualitas. Jadi dia benar-benar bertanggung jawab full terhadap apa yang diamanatkan oleh pemerintah, entah itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota.
4: Setuju. Terus kawal begitu. Betul. Ya, supaya tahu perkembangannya. Sampai sejauh mana. Jika ada kendala harus diperbaiki kendala ini,
3: dan laporan itu harus benar-benar laporan real, nyata. Jangan laporannya asal bapak senang. Kan banyak begitu. Kan banyak begitu. Laporannya kan asal bapak senang. Jadi
4: betul.
3: Secara deskriptif itu bagus sekali hasilnya. Tetapi secara faktual bobrok sekali hasilnya. Jadi ini yang harus kita benahi hal-hal seperti
4: ketika
3: ini.
4: Ketika ditanya ke mana? Aman bapak.
3: Aman bapak. Jadi bapak juga aman-aman saja.
4: Oke, baik. Dan mungkin ada langkah yang paling kecil begitu Kakak Nong. Paling kecil yang bisa dilakukan sekolah begitu untuk mulai melestarikan budaya sebagai apa ya, modal sosial.
3: Langkah yang paling kecil dilakukan sekolah untuk melestarikan budaya sebagai modal sosial, terutama untuk pembangunan pendidikan itu, yang paling pertama itu adalah sekolah harus bisa memberikan penjelasan secara logis tentang aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah kepada anak. Apakah aturan ini berlaku untuk anak atau berlaku untuk semua komunitas sekolah? Karena ada peristiwa yang menggelikan kekerasan. Ada anak yang datang terlambat, kemudian dihukum oleh guru yang juga datang terlambat. Ini sangat dipertanyakan. Anak itu kan mempertanyakan, kalau guru lain yang menghukum saya dengan catatan guru itu datang tidak terlambat, saya terima.
4: Betul.
3: Tetapi kalau guru yang menghukum saya itu bukan menghukum ya, memberi sanksi, karena hukuman dan sanksi sudah dideskripsikan terutama oleh Presiden Prabowo. Hukuman dan sanksi itu seperti apa? Jadi kalau disanksi oleh guru yang datangnya tidak terlambat, murid ini terima. Tapi kalau disanksi oleh guru yang juga datang terlambat, murid mau bagaimana? Dia kan punya alasan logis untuk menolak sanksi itu.
4: Betul.
3: Nah, sekolah harus menerjemahkan secara logis, secara sangat terstruktur terkait dengan aturan-aturan mana yang beririsan dengan budaya dan aturan-aturan mana yang beririsan sebagai modal sosial yang dibentuk pada anak di dalam ruang belajar. Karena anak itu kan dibentuk tiga hal di sekolah, Kak Kerate. Yang pertama, intelektualitas. Yang kedua, sikapnya. Yang ketiga, psikomotoriknya. Jadi yang pertama itu pemikirannya, yang kedua hatinya, yang ketiga skill, keterampilannya. Tiga hal ini yang dibentuk sekolah, yang dibentuk sekolah terhadap murid-murid yang datang di sekolah itu.
4: Oke. Baik, dan ketika menyandang status sebagai guru, otomatis pasti sudah menjadi apa ya, seseorang yang diteladani begitu. Jadi harus memiliki sikap yang bisa menjadi teladan bagi peserta didik, bagi siswa-siswinya begitu, supaya tidak ada menjadi tidak ada pertanyaan lah begitu.
3: Betul.
4: Kenapa memberikan hukuman di beta sedangkan yang memberikan hukuman itu juga melakukan hal yang sama dengan beta?
3: Betul sekali.
4: Jadi beta,
3: jadi dalam bahasa sederhananya maling teriak maling lah.
4: Oke, baik Kakak Nong, kebetulan waktunya juga sudah membatasi kita buka bersama. Mungkin yang terakhir sebagai closing statement juga dari Kakak Nong ya, apa pesan sederhana namun penting ini dari Kakak Nong bagi para pendidik di NTT tentang budaya dan juga pendidikan sekaligus bagi peserta didik juga?
3: Baik, pendidikan kita itu berakar pada kolaborasi. Kolaborasi yang kita maksudkan itu adalah rumah, sekolah, dan masyarakat. Karakter yang terbentuk dalam diri anak adalah karakter yang dipelajari di rumah, didalami di sekolah, dan diperkenalkan di masyarakat. Jadi kalau kita belum mampu mengolaborasikan tiga unsur sebagai lokus pendidikan ini, kita akan selalu gagal memberi apa ya, memberi modal sosial kepada anak supaya anak tumbuh sebagai sesuatu yang menumbuhkan sesuatu yang lain. Itu kita gagal. Yang kedua, cara kita menemani anak itu adalah cara yang berbeda. Jadi anak-anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya, lahir dari broken home, itu diberikan pendekatan berbeda dengan anak-anak yang mencari perhatian di sekolah. Karena kurang mendapatkan perhatian di rumah, mungkin karena bapak dan mamanya sangat sibuk bekerja. Itu adalah hal yang berbeda. Dan untuk fokus ini, itu ada pada guru bimbingan konseling. Karena setiap guru bisa memberikan bimbingan, tetapi hanya konselor yang bisa memberikan konseling. Dan di pembelajaran mendalam, bimbingan konseling itu punya porsi lebih banyak untuk menemani anak, bahkan sampai pada menemani anak dalam proses menentukan karirnya seperti apa. Hal ini yang perlu kita evaluasi, perlu kita refleksikan, dan perlu kita tumbuh kembangkan di dalam dunia pendidikan. Terutama menjadikan pendidikan itu tumbuh dari budaya yang juga sebagai modal sosial yang dimiliki oleh anak sebagai individu dan makhluk sosial itu sendiri.
4: Oke, baik-baik. Wah, luar biasa ini. Dan Kotong juga sebagai generasi penerus begitu, sebagai siswa-siswi, sebagai peserta didik juga harus bisa menentukan langkah apa yang Kotong harus ambil begitu. Apakah langkah yang hanya sebatas di depan mata atau langkah yang jauh lebih daripada itu untuk menuju generasi emas ya, untuk menyandang generasi emas 2045. dan jawabannya ada di tangan sendiri. Mau berdiri di puncak atau harus tentukan dari sekarang, mau Sony berdiri di puncak itu merupakan sebuah keputusan juga begitu ya. Baik, semoga ketompong harapan begitu menjadi kenyataan secepatnya begitu ya Kakak Nong, dan menjadi sesuatu yang berharga, membanggakan semua orang begitu, bukan hanya buat keluarga tapi buat semuanya begitu. Dan terima kasih Kakak Nong sudah berbagi di Perempat Dari Kupang terkait dengan ketompong topik malam hari ini tentang budaya sebagai modal sosial dalam pembangunan pendidikan di Nusa Tenggara Timur terkhususnya ya. Selamat malam Kakak Non, terima kasih sekali lagi.
3: Selamat malam Kakak Daten, ya, sama-sama budaya. Sampai jumpa.
4: Iya, sampai jumpa. Terima kasih Kakak Non. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua jampi mana-mana dulu karena ketompong sesando malam masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, Suara

Kisah cinta sepasang anak manusia selalu menjadi cerita menarik untuk disimak. Seperti cinta terlarang karena berbeda status sosial antara Udis, putri kepala suku, dan Jukin, anak seorang petani. Dari ujung timur Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Konon, ada jelmaan buaya putih yang sering berjemur di atas batu di Danau Wair Belen yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan dari sepasang kekasih Udis dan Jukin yang berani mati demi cinta suci mereka.

Danau Asmara terletak di ujung timur Pulau Flores, yakni Kecamatan Tanjung Bunga. Nama aslinya Wair Beleng yang artinya air besar.

dari arah timur ke barat. Dindingnya yang terjal dan berbatu-batu. Dari kejauhan, tampaknya seperti lesung panjang yang dialasi kaca cermin kebiru-biruan. Alkisah, ada sepasang buaya putih yang hidup turun-temurun menjadi korban adat yang dipegang teguh oleh orang tua mereka. Yaitu kisah seorang gadis kampung yang bernama Udis dan seorang pemuda kampung yang bernama Jukin, jelmaan dari buaya tersebut. Inilah kisah cinta mereka berdua, Jukin dan Udis berpapasan.

0: Hei, wah, engkau buat apa di situ?
1: No, saya baru pulang ambil air di danau itu. Kalau engkau buat apa, no?
0: Saya baru selesai iris tuak. Kalau wah suka tuak ini, coba sedikit.
1: Hei, no, saya ini anak perempuan. Tidak boleh, kak, itu bahaya.
0: Terapa-apa, tuak ini manis sekali. Tidak mabuk, kak.
2: Udis meneguk tuak.
1: Enaknya siang hari begini kita minum tuak manis sih. Hei, Nu. Nui, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau senang karena tuakmu ini saya sudah minum?
0: Wah, engkau tidak tahu kalau kiapung hati sudah engkau.
2: Sambil tangannya membelai rambut Udis.
1: Hino, engkau jangan buat begitu. Kalau ditengok orang, kita pasti dilaporkan kepada orang tua kita. Tidak boleh, no.
0: Iya, Owa, engkau anak kepala suku. Sedangkan saya hanya anak petani biasa. Bagaimana kalau orang tua saya melamar engkau?
1: No, kiapung hati ini belum siap. Oh iya, ini sudah sore nih. Saya pulang dulu, eh.
0: Baik, Owa, hati-hati di jalan.
1: Iya, no.
2: Selepas kepergian Udis, Cukin termenung sendiri di bawah pohon beringin dekat danau. Air matanya menetes lagi, manakala tidak sanggup mengucap perasaan cintanya kepada Udis.
0: Sudah beberapa hari ini Udis tidak datang mengambil air di danau. Apakah yang terjadi dengannya? Mungkin Udis teh marah dengan saya? Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Katakan, pohon tua.
2: Pertemuan Udis dan Jukin diamati oleh muda-mudi kampung, dan diam-diam mereka melaporkan kepada kepala suku yang juga orang tua Udis.
3: Air sudah berkurang karena telah tiba musim kemarau panjang. Ini pratanda hukum adat melarang perjodohan antara kalian berdua. Kalau kamu melanggar, kamu pasti akan diusir dari kampung ini. Bahkan kamu sendiri akan dibinasakan. Supaya kamu tahu, Udi sekarang disekap orang tuanya.
2: Pada suatu hari, gadis hitam manis itu berhasil lolos dari rumah. Tentu Cukin setia menunggu di bawah pohon tua, sedangkan kepala suku memimpin upacara adat. Semua laki-laki membawa senjata perang sesuai tingkatan dalam adat suku mereka. Pertemuan Udis dan Jukin tidak lagi di bawah pohon tua karena tempat itu terlalu terbuka. Mereka menuruni tangga batu alam di balik batu besar di tepi air itu. Keduanya mengikat janji dan melepas rindu. Hubungan cinta mereka tidak akan terpisah lagi, sekalipun adat tidak merestui.
1: Hei, Nu, Nui, engkau sudah lama tunggu, kah?
0: Ya, Wa, kita jangan lama-lama di sini. Lebih baik kita duduk di balik batu sana.
1: Oh iya, betul, Nu. Saya datang ke sini juga sembunyi dari orang tua. Kebetulan bapak lagi pimpin upacara adat. Saya datang ke sini hanya untuk ketemu engkau.
0: Wah, saya sangat mencintai engkau, Kak Owa. Kalau boleh, izinkan saya melamar engkau.
1: No, saya teh terima engkau. Tapi orang tua teh susah, Kak. Mereka tidak setuju kalau kita basobat. Soalnya di dalam masyarakat, kita sangat berbeda kedudukan.
0: Bagaimana kalau kita lari saja?
1: Aduh, no, itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik kita pertimbangkan baik-baik dulu.
0: Terima kasih, Owa. Nanti kita pikirkan.
2: Tiba-tiba muncullah seorang gadis yang mengambil air di danau itu. melihat Jukin dan Udi sedang duduk bersama di tepi danau.
1: Itu seperti Udis dan Jukin nih. Sebaiknya saya cepat-cepat pergi beritahu kepala suku dulu.
2: Lalu ia cepat-cepat kembali ke kampung dan melaporkan kepada kepala suku bahwa ia melihat Udis dan Jukin tidak hadir dalam upacara adat itu. Kepala suku Berang bercampur malu. Ia sendiri memimpin pengajaran itu. Pemuda sekampung itu berlarian mengikuti jejak kepala suku.
4: Hubungan cinta berbeda tingkat dalam adat harus dicegah.
2: Seluruh pemuda yang ikut upacara adat itu membawa panah dan tombak pergi ke danau tersebut untuk mengepung tangga batu tempat Udis dan Jukin bersembunyi. Melihat kedatangan mereka, Udis memeluk erat Jukin dan kepalanya disembunyikan dalam dada Jukin yang bidang itu.
1: No, mati hidup kita harus bersama. Apapun yang terjadi, saya pasrah padamu.
2: Pemuda perkasa itu tidak hendak mati konyol. Untuk lolos dari kepungan orang sekampung tidak mungkin. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu Jukin membopong gadis itu. Sementara Udis bertambah erat pelukannya, keduanya terjun di dalam danau. Jukin mau membawa Udis ke seberang.
4: Kepung mereka!
5: Kepung!
4: Jangan biarkan mereka lolos!
2: Kebetulan, laki-laki sekampung baru saja melaksanakan tari perang. Dan tarian itu pun menjadi kenyataan. Perang pun pecah demi mendengar perintah kepala suku yang sudah mata gelap.
4: Anak kurang ajar, tidak terhormat. Beraninya engkau membawa anak saya. Panah!
2: Panah pun berhamburan ke dalam air. Secepatnya Jukin berenang, tidak dapat menandangi anak panah yang datang menghujani ke tubuh kedua insan itu. Agaknya sepasang muda yang bercinta itu tidak mencapai ke seberang. Air danau pun menjadi merah warnanya oleh darah Jukin dan Udis. Pertanda mereka telah meninggal. Kampung besar berkabung 40 hari, 40 malam.
1: Aduh, kasihan Udis dan Jukin teso mati. Kita tidak dapat mengambil air di danau ini lagi. Darah Udis dan Jukin teh sudah merambah sampai ke pinggir.
6: Kita terpaksa mengambil air di mata air yang lebih jauh lagi, kak.
1: Oh iya, Oa, bagaimanakah dengan orang tua Jukin?
6: Ha, Oa, orang tua Jukin dan kerabatnya sudah diputuskan dalam sidang adat. Mereka harus keluar dari lingkungan adat dan tidak boleh tinggal di kampung besar. Harus pergi jauh-jauh, kak.
7: Oh, begitu Kak Owa. Kesatuan adat tidak mengakui orang tua Jukin dan seluruh kerabatnya. Nama suku tidak boleh dipakai oleh mereka.
2: Setelah kampung besar dibersihkan dari noda dan darah, air danau itu pun menjadi bersih kembali.

0: Hei, Oa, kita Le sekarang sudah bisa mengambil air danau ini, Kak.
1: Tiap kali menapaki tangga alam, gadis-gadis itu menatap jauh ke seberang.
0: Hih, lihat, itu ada buaya yang berjemur di atas batu yang ceper.
2: Mana, Oa?
0: Itu ada di sana, Kak. Warna kulitnya, Le, cerah keputih-putihan.
3: Iya, Oa, mungkin udis Le terkena panah waktu mengambil air dengan tempayannya.
0: Betul, Oa. Hampir setiap petang hari nih, ada buaya yang berwarna kegelapan tercenung di atas pinggir gua. Mungkinkah pohon lontar itu jukin panjat untuk mengambil nirannya?
4: Mungkin.
1: Gadis kampung terkenang akan kisah cinta gadis Udis dan pemuda Jukin. Kampung tersebut sekarang bernama Desa Ratu Lodong, artinya putri raja yang turun ke danau. Sedangkan Danau Wai Belen sekarang lebih terkenal dengan nama Danau Asmara, terletak di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur.
3: Iya, Oa, kita harus menjaga pergaulan kita dengan laki-laki, Kak.
0: Betul, Oa. Karena keputusan adat, Le, tidak bisa diubah oleh siapapun.
5: Iya, Oa, adat istiadat sangat penting dalam kehidupan kita, Kak.

Demikian legenda Danau Asmara mengupas kisah cinta Udis dan Jukin yang terbentur adat istiadat terbawa hingga maut merenggut nyawa. Dipersembahkan oleh Teater Roda Dunia SMP Negeri

Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa, ketika tidak ada perantara misalnya, untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam untuk buat saudara semua. Kali ini di keliling Indonesia, kita akan ajak buat saudara semua. Kotong akan menuju Sulawesi Utara dengan suku Minahasa yang beragam tradisi budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini. Karena bawang tentang tradisi, hampir semua daerah ya, saudara dong semua, memiliki tradisi-tradisi budayanya yang masih dipertahankan keasliannya. Untuk itu, saudara semua, salah satu tradisi yang memang masih dilakukan oleh suku Minahasa adalah kegiatan Mapalus. Ini merupakan salah satu kegiatan gotong royong ya, memang sudah menjadi sebuah kegiatan yang menyimbolkan masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan suku Minahasa di sana nih, saudara semua, karena memang terdapat sebuah sistem tradisinya yang berbentuk gotong royong. Kegiatan Mapalus sendiri merupakan prosedur ya, kerjasama secara bergiliran oleh setiap anggota untuk kepentingan bersama. Nah, kotong ambil contoh saja nih, saudara semua. Tentunya untuk membuat fasilitas umum di perumahan atau desa, tentunya kegiatan ini akan dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Nah, dalam pengertian lainnya, bahwa kegiatan Mapalus ini merupakan kesadaran bersama untuk berkarya, berpikir, dan juga lain sebagainya. Ini merupakan sebuah pemandangan yang bisa ya, atau merupakan salah satu pemandangan yang sering ya kalau kotong berada di Manado dan juga Sulawesi Utara apabila terdapat sekelompok orang bekerja sama untuk kepentingan bersama.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Cieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Bapak, jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama babakar yang musim begini nih.
2: Ai, tenang sama Mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
1: Jangan anggap remeh, Bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame kotong pu rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus kotong satu kampung, Bapak.
2: Aduh, betul juga Mama. Nah beta kasih mati su. Ampun Mama.
1: Ingat Bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
3: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
4: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih dengan informasi mengenai tradisi-tradisi budaya yang berasal dari Sulawesi Utara. Nah, selain tradisi kegiatan Mapalus, ada juga salah satu tradisi suku Minahasa yang identik dengan tarian, yaitu tari cakalele atau kabasaran. Ini merupakan salah satu tarian tradisional yang berada di suku Minahasa, yang mana tarian ini mampu menarik banyak perhatian dari para wisatawan ataupun para pelancong yang datang ke sana. Bahkan ini tarian ya mau dibilang meniru perilaku yang dilakukan oleh leluhur ketika melawan musuh yang diperagakan oleh para penari di sana. Tarian tersebut ialah tari caklele atau kabasaran ya, di mana tarian ini ya tentunya bisa kotong lihat ketika pada saat tradisi-tradisi budaya ataupun juga ada acara-acara budaya yang dilakukan, maka tarian ini akan dilakukan. Dan tarian ini sendiri dilakukan ketika ada acara-acara tradisional seperti pegelaran seni budaya dan juga penyambutan-penyambutan tamu-tamu penting yang datang ke sana. Tarian ini pun sangat unik ya, karena para penarinya ini dorang akan gunakan dorang punya pakaian adat yang berwarna merah, yang kalau kotong lihat ini sangat sangar ya, tapi bukan berarti kotong lihat jadi takut, tetapi ini menjadi daya tarik tersendiri ketika masyarakat sana menarikan tarian-tarian tradisional mereka.

Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, seperti biasa di hari Kamis di pukul 21 atau di jam 9 malam, Kontong nantinya akan masuk dalam acara Pesona Budaya Floba Mora siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI Atambua dan juga RRI ND, yang mana akan menghadirkan topik-topik menarik mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur selama 1 jam ke depan. Untuk itu, selamat malam saja, dan nantinya untuk acara Bahasa Inggris sendiri akan ada nanti di jam 10 malam. Selamat malam dan terus bersama Kontong di Pro 4 RRI Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang...
3: Sementara... Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Hai, pendengar dimanapun Anda berada, untuk pendengar kami yang ada di Kabupaten Ende, yang ada di Kota Kupang, dan juga yang ada di Kota Atambua. Apa kabar Anda malam hari ini? Saya yakin Anda semua dalam keadaan baik ya, walaupun mungkin di daerah Anda dan daerah kami mengalami perbedaan cuaca. Di Ende malam hari ini sangat dingin ya. Bagaimana dengan daerah Anda? Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat ya, dan siap untuk menghadapi apa yang akan dikerjakan di esok hari. Lepas itu adalah pekerjaan pribadi ataupun pekerjaan rutin dengan tempat di mana Anda bekerja. Malam hari ini Pesona Budaya Volume Mora hadir untuk Anda, yang akan kami hadirkan dari Kupang dengan topik Oko Mama dalam tradisi orang Timur. Dari RRI ND ada topiknya dalam upaya menjaga warisan budaya leluhur.

pendengar, langsung aja kita ke menuju RRI Kupang dulu. Ada rekan naratornya adalah Ishak Octavian dengan topiknya adalah Oko Mama dalam tradisi orang Timur dengan narasumber Timotius Kabu. Selamat mengikuti.

0: di masyarakat atau inmeto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh siri pinang, tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Epek Mama itu terdiri dari dua kata. Epek itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu epek, wadah yang berbentuk segumpang, berdinding, dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu mengunyah, dan karena dia dihubungkan dengan opok, menjadi opok mama, lebih dikenal sebagai mengunyah siri pinang dari opok, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari opok mama itu harus kita ketahui dulu tentang manfaat opok mama, dan mengapa kita dahulukan manfaatnya dulu, karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Opok mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu opok mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa opok mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja, tapi bagaimana makna dan nilai yang terkandung di dalam opok mama.
0: Opok mama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Opok mama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi, filosofi dalam opok mama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam opok mama itu, dari wadah opok mama itu ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Dia induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan, dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu opok mama itu ada sesuatu, yang sesuatu itu tersimbolkan pada siri pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, opok mama tersimpan empat unsur utama: siri pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam siri pinang, kapur, dan tembakau itu adalah siri itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan. Satu yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan, yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu sedang terjadi tembakau, orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, Okobama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okobama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk siripinan tembakau dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat siri ini atau mama ini itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat siri. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh yang makan siri sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban, itu menyuguhkannya itu pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan, harus dua tangan berlutut. Kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Dan itu tangan. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis. Walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Nah, harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, Okobama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Fanu.
1: Okobama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan Timor lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung fanu. Apa itu fanu? Fanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam fanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam fanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangkal kalau ada fanu di dalam itu Okobama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, Okobama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban dari atau metode itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok nama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok nama, nah, mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa pelanggar apa yang agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam fang itu ada hal-hal yang sifatnya norma, ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan okok mama itu harus normatif, tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau melanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam opok mama itu misalnya dalam kegiatan peminangan dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui opok mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap okok mama itu sangat fatal. Sayangnya karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang okok mama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai okok mama, itu pelanggaran fatal.
0: Namun tantangan terbesar pelestarian okok mama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai Atoin Meto.
1: Nah, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai Atoin Meto, maka dia harus siapkan okok mama. Kalau dia paham tentang okok mama, maka pasti dia akan siapkan untuk okok mama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh sirip, pinang, kapur dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari okok mama itu sendiri yang mengandung filosofi budaya Tumeto, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam okok mama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau Tumeto yang susah sekolah, dan akhirnya pulang dia jadikan okok mama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu okok mama saja tidak bisa, artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya okok mama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan orang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau metode yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
0: Mama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antar sesama.

Demikianlah Pesona Budaya Flomabora edisi hari ini dengan topik Okomama dalam tradisi orang Timor. Saya Isak Octavian bersama tim kerabat kerja Pro 4 RRI Kupang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: budaya Flowbabura.
1: Baik pendengar, kali dari Kupang kita akan bergerak menuju RRIND. Dari RRIND akan hadir dengan topik upaya menjaga warisan budaya leluhur bersama dengan narasumber Hieronymus Pala, Ketua Yayasan Tananua Flores.

0: Luhur. Dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Hieronymus Pala sebagai Ketua Yayasan Tananua Flores ND. Selamat malam Bapak, salam jumpa kembali di acara Pesona Budaya Flora Mora. Silakan Bapak untuk menjelaskan bagaimana upaya menjaga warisan budaya leluhur yang ada di Flores ini Bapak.
1: Para pendengar RRI Pro 1 ND yang budiman, salam tangguh dan sehat selalu. Baik, saya harus menjelaskan ketika ditawarkan judul ini dengan koneksi dan budaya, kami tidak bekerja langsung urusan dan budaya. Kami bekerja dan fokus adalah pada bagaimana mengurus tentang pangan yang kemudian baik dari ke waktu berbicara urusan konservasi sumber daya alam baik di darat maupun di laut. Kemudian urusan bagaimana meningkatkan pendapatan petani, kemudian upaya-upaya supaya mereka itu hidup sehat, tidak boleh terjebak dengan pola konsumtif dan seperti itu. Tapi dengan program-program ini, saya kira kami bekerja di tingkat desa, di tingkat masyarakat. Kemudian ketika bekerja di masyarakat, di sana sudah ada seperti yang saya katakan, itu sudah ada lembaga-lembaga lokal. Yang kami pegang adalah ada pemerintah desa, ada lembaga adat yang di Enden disebut Muslaki, ada lembaga agama. Ini menjadi mitra kami, sharing bersama. Sharing bersama berkaitan dengan bagaimana supaya program-program ini bisa masuk. Tapi kemudian sebelum program itu masuk, kita kemudian melihat kalau terjadi kekurangan pangan, apa yang menyebabkan sampai kekurangan pangan. Dan biasanya kita beri kesempatan lembaga-lembaga adat untuk menceritakan bagaimana untuk memperkuat misalnya tentang ketahanan pangan di wilayah itu, bagaimana untuk memperkuat ketahanan lingkungan akar alam yang ada di desa itu supaya tidak makin lama makin habis dikeruk oleh kita sendiri. Di sini ruang yang kemudian mereka menyampaikan. Kalau misalnya pertanyaan hal-hal apa yang kemudian mulai hilang, gitu ya?
0: Iya. Benar nih Bapak.
1: Mulai hilang, saya selalu memberikan contoh dari pekerjaan saya ya. Saya tidak keluar terlalu jauh, tapi dari pekerjaan saya. Ketika kita berbicara tentang pangan, dari diskusi-diskusi dengan Muslaki, dengan masyarakat petani, sebenarnya ritual paling banyak itu ada berkaitan dengan pangan, berkaitan dengan kebun ladang. Mulai dari pembukaan kebun sampai syukuran panen itu ada sederetan ritual. Ada sederetan ritual. Sederetan ritual itu kemudian dari waktu ke waktu juga mulai banyak yang tergusur, tergeser lah katakan begitu. Kemudian tinggal hanya ada satu, dua, kemudian masih ada kebanyakan sudah hilang. Saya boleh kasih contoh misalnya ketika membuka kebun juga ada seremoninya yang dibuat oleh buka adat. Itu kelihatan masih bertahan. Tapi kemudian kalau mau tanam ada seremoni, masih beberapa tempat masih bertahan. Tapi kemudian ketika kita mulai memanen jagung baru, sayur baru, itu pun ada seremoni yang dibuat pada rumah-rumah adat tertentu di kampung, di desa itu. Lalu ketika seremoni itu, ketika panen padi baru, sebelum makan campur antara nasi dan lauk yang lainnya, satu piring campuran rame, itu ada seremoninya juga. Ada banyak sekali seremoni, tapi kemudian perlahan-lahan ini mulai hilang. Kenapa hilang? Karena juga pertama pergeseran kemajuan ini. Kalau dulu pas tadi saya boleh lihat desa-desa yang masih lengkap dengan seremoni itu adalah wilayah-wilayah yang prasarana dan sarana transportasi belum lancar amat ke sana, bahkan sulit menjangkau desa itu. Kalau sudah prasarana dan sarana transportasi sudah mulai menjangkaunya, ini justru pengetahuan luar itu sangat kuat masuk dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat di tempat-tempat. Pengetahuan itu baik yang dibawakan oleh anak-anak yang berpendidikan yang kemudian pulang kampung ataupun juga dari program-program yang datang. kami dalam pekerjaan di lapangan berkaitan dengan sektor pertanian ya, ya. Budaya pertanian itu dari orang-orang muda dari waktu ke waktu semakin sedikit untuk bekerja langsung di sektor pertanian. Tapi kemudian syukur bahwa beberapa tahun terakhir orang-orang muda baik yang tamat perguruan tinggi juga ada yang baik pulang ke desa karena mereka tahu bahwa potensi paling hebat untuk mereka bersepidat adalah tanah dan usaha-usaha yang ada di kampung. Kita sebelumnya juga Tanah Nola pernah mempertemukan antara orang muda desa dan orang muda kampung dan orang muda kampus. Bagaimana supaya saling support bahwa kampung, desa itu sumber kehidupan, bagaimana untuk saling mendorong.
0: Okay.
1: Dan itu pun juga dalam pertemuan-pertemuan pertama kita menghadirkan para tua-tua adat, yang kemudian bagaimana menceringkan berkaitan budaya pangan, budaya untuk rawat lingkungan.
0: Yeah.
1: Kemudian pesertanya juga termasuk orang muda. Beberapa tempat bahkan ketika acara seremoni adat yang inti kalau biasa sebelumnya mulai karena zaman berkembang mereka masuk ke rumah adat tuh karena kalau ada yang masih menggunakan cami panjang begitu kita dorong ritual adat tidak boleh menggunakan cami panjang kan paling kurang kita kalau bukan muslihat kita pakaian lah karena itu juga identitas kan kalau kita pakaian identitas kita bahwa kita orang yang merawat budaya. Lalu kemudian saya kira masih beberapa tempat yang orang-orang mudanya juga cukup bagus dan mereka menjadi model juga wilayah-wilayah yang orang mudanya juga sudah agak jauh dengan dunia pertanian dan juga nilai-nilai budaya yang dia ada di kampung juga agak jauh. Tadi beberapa orang muda itu sebagai championnya mereka, sebagai contohnya. Bahkan satu desa yang kami dampingi adalah Meru Cijajar, ya perbatasan memang dengan Maumere itu orang-orang muda cukup banyak yang pulang kampung dan mereka sampai punya kelompok sendiri. Tapi itu ruang juga diberi oleh tua-tua adat, bukan merampok tapi dalam mengelola lahan-lahan yang ada dan dengan pemikiran yang mereka miliki. Dan ini harus berproses secara terus-menerus di tingkat komunitas, termasuk melibatkan orang muda. Kita bahkan berdiskusi banyak bagaimana upaya-upaya untuk menjaga pangan di tingkat komunitas, tingkat desa ini yang dulu misalnya dengan berbagai jenis tanaman pangan tapi kemudian mulai terbatas. Bahkan kita berpikir bagaimana kita buat kalau ada larangan-larangan muslihat yang dibuat tidak tertulis tapi kita buat secara tertulis menjadi komitmen bersama muslihat kemudian ini pemerintahan desa dan juga lembaga-lembaga yang ada desa sih kita rawat bersama. Sekarang ini sedang berupaya untuk ada perlindungan tentang pangan, perlindungan tentang mata air dan isi dari sungai sendiri kita sedang berupaya dan itu melibatkan juga dengan tokoh-tokoh adat dan orang muda. Sehingga pengalaman ke depan orang tua itu tidak sampai pada pengalaman lebih tua, tapi dia pada penegakan ada pada masalah kita pengalaman orang-orang muda bisa terlibat untuk menjaga alam dan lingkungannya.
0: Oke, baik Bapak. Nah, selain menjaga budaya, apakah kegiatan Yayasan Tanah Nola juga berdampak nih pada pengembangan ekonomi masyarakat?

0: merupakan sumber daya alam.
1: Okay.
0: Kemudian untuk tenun kita tidak sampai di situ. Kalau kita bekerja di wilayah-wilayah ada tenun, kita bantu memfasilitasi, memfasilitasi hasil tenunnya dengan para pembeli. Tapi kemudian terakhir ini juga kami sedang dorong perkampungan yang juga perkampungan ada terutama yang estetik itu bisa didorong menjadi bagian dari wisata budaya. Lalu kemudian juga ada beberapa wisata potensi wisata alam juga yang belum dikembangkan, kita sedang dorong juga supaya dimanfaatkan, tapi juga dibawa pemangku kepentingan adat dia kelola, tapi seluruhnya itu harus dengan pantangan adat yang harus ditegakkan. Jadi kami selalu mendorong untuk mulai dengan pertanian dan kelautan, dan ketika berkaitan dengan pangan kami juga sedang mendorong supaya di desa-desa itu setiap komunitas adat memiliki lahan pangan abadi. Itu sampai kapanpun tidak boleh diisi dengan tanaman komoditi yang untuk pemenuhan kebutuhan industri. Karena dia tidak makan kopi, tidak makan kakao, tidak makan kemiri. Yang makan adalah bahan makanan aneka yang ada di kebun kita.
1: Oke, baik Bapak. Apa harapan dan juga pesan-pesan kepada generasi muda dan juga masyarakat ya tentang pentingnya menjaga warisan budaya leluhur sebagai bagian dari jati diri bangsa nih Bapak?
0: Warisan budaya leluhur ini Bapak nilai hidup sejak komunitas itu ada. Sejak ada manusia di situ, ini hidup. Mereka sehat, umur panjang, itu hebat sekali di situ. Dan untuk menjamin keberlangsungan hidup warga, menjaga hubungan yang baik dengan alam, menjunjung tinggi nilai yang memberi kehidupan, ini maksudnya yang mereka lakukan waktu itu ya. Jadi nilai-nilai ini untuk menjaga hubungan antar manusia, untuk menjaga kelestarian alam, dan juga untuk menghormati yang memberi kehidupan. Kalau orang juga bilang dua kita di pulau, enggak ya lewat kanan. Kalau sekarang kita dengan agama ke Tuhan atau Allah yang memberi kita kehidupan. Jadi maka diajak untuk kita mari menjaga, memperkuat dan mewariskan nilai-nilai yang ada. Mulai dari penguatan kembali peran-peran lembaga adat, menghidupkan kembali ritual dan doa-doa adat, menghidupkan kembali simbol-simbol adat, baik bangunan, tarian, lagu. Kalau kita tidak mulai berdiri secara bersama, baik masyarakat adat sendiri, kemudian dukungan pemerintahan desa dan kebijakan maupun kabupaten, dan juga secara nasional yang sampai hari ini juga berkaitan dengan undang-undang masyarakat adat yang juga belum ditetapkan, ini juga menjadi satu hal yang kemudian menggoyahkan apakah budaya-budaya tetap hidup terus, tetap kuat untuk selamanya. Ini menjadi catatan penting saya. Mungkin itu bisa sampaikan. Terima kasih.

Bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang,

0: pendengar kami yang ada di ND Kupang dan Atambua, kita sudah tiba di bagian paling akhir dari Pesona Budaya Pelabuhan Muara untuk malam hari ini. Dan kita sudah masuk ke bagian yang paling akhir. Kali ini kita akan menuju ke RRI Atambua dengan topik menakar martabat perempuan Belu di balik tradisi Belis, bersama dengan narasumber Bapak Pius Fahik, seorang budayawan Belu, dan akan ada narator Hendrika Kaisnube SPD. Mari kita dengarkan bersama.
1: Martabat seorang perempuan sejatinya tidak pernah diukur dari nilai nominal atau besarnya bilis atau mahar yang diberikan, melainkan bagaimana tradisi tersebut diposisikan sebagai bentuk penghargaan tertinggi atas kehadiran, ketulusan, dan kehormatan. Bilis bukanlah sebuah transaksi jual-beli yang menentukan harga diri tali persaudaraan antara keluarga, serta bentuk penghormatan tulus dari pihak laki-laki kepada perempuan. Mari menyimak perbincangan kami bersama Bapak Pius Fahik sebagai budayawan Belu.
2: Berbicara tentang martabat seorang perempuan yang dikaitkan dengan Bilis, untuk sementara waktu ini banyak orang yang berasumsi bahwa Belis itu adalah satu tradisi jual beli perempuan. Jadi banyak orang yang berasumsi seperti itu. Tetapi di sini saya mau tegaskan bahwa Belis itu

orang berperang. Kalau laki-laki itu dia jago karena dia kumpul banyak orang untuk pergi berperang menghadap musuh. Tetapi kalau perempuan itu dia hanya menghadapi musuh lewat kemurnian rahimnya.

melahirkan itu, dia hanya sendiri. Dia tidak butuh bantuan orang lain, dia hanya sendiri. Oleh karena itu, dengan hal-hal seperti ini, maka rahim seorang perempuan itu wajib, menurut leluhur itu, wajib dihargai, dihormati,

kaum muda yang tidak tahu hal ini karena tidak tertulis, tetapi diceritakan bahwa mereka membuat aktivitas mereka setiap hari itu penuh makna, syarat akan makna. Contoh, mereka buat kebun. Kita tahu di dalam kebun itu ditanami dengan berbagai macam tanaman, ubi, jagung dan lain sebagainya, tanaman yang bisa dimakan oleh manusia. Sama halnya dengan rahim seorang perempuan. Mohon maaf, itu rahim seorang perempuan itu ditanami dengan anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menurut tradisi orang Belu itu belis wajib ada untuk mereka. Bukan untuk diperjualbelikan seorang perempuan, tetapi tadi bentuk penghargaan, penghormatan terhadap rahim. Kenapa laki-laki

perempuan itu generasi sekarang, karena mereka menganggap perempuan itu ya ini sudah tidak ini. Yang kedua mungkin perempuan yang tidak mau menghargai rahimnya sendiri, artinya dengan kehidupan pergaulan bebas dan lain sebagainya, jadi itu salahnya sendiri. Tetapi orang sangat menghargai, jadi berapapun nilai yang diberikan itu mereka tidak pernah buat penawaran seperti orang jual beli di pasar. Apapun yang diberikan mereka tetap dengan istilah tutur baulun saya bepas, artinya tetap kami junjung, tetap kami pikul, kami tidak akan mundur karena ini masalah rahim, tidak ada yang lain. Banyak yang salah persepsi bahwa belis itu, wah gini kenapa ada air susu, kami laki-laki tidak minum air susu. Tidak, bukan itu, bukan soal air susunya, tetapi hanya semata-mata hanya rahim. Yang kedua, dia itu waktu dia dalam proses mengembangbiakan manusia, jadi dia berkembang, manusia itu berkembang hanya lewat rahim seorang perempuan, tidak ada lewat rahim laki-laki. Inilah yang ditinggalkan oleh leluhur orang Belu tentang kenapa harus ada belis. Mungkin di sisi lain bahwa ya wajar seorang anak perempuan dilahirkan, dibesarkan oleh orang tuanya, lalu ketika dia sudah remaja, dia sudah pas umur untuk berkeluarga, engkau laki-laki datang hanya ambil begitu saja, itu kan tidak mungkin. Jadi selain penghargaan terhadap lain perempuan itu, tetapi juga menghargai pengorbanan.

0: Bologna.
1: Kalau Delis berdasarkan status sosial di dalam masyarakat, nah itu hal yang sudah terjadi sejak zaman dulu. Itu memang benar. Itu benar bahwa itu menurut leluhur itu dia ada beberapa jadi tingkatan raja. Kemudian di bawah raja itu vetor, dato dan lain sebagainya. Nah itu kemudian rakyat. Jadi ada yang ada daerah-daerah tertentu yang punya ukuran belisnya itu ada 77, ada 55 dan ada 33. Artinya dulu itu diakui bahwa 7 itu berarti itu belis oleh kaum bangsawan, raja. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 77. 77 itu semua yang diberikan itu jumlahnya 7. Jadi misalnya emasnya 7, peraknya 7, kemudian ada juga sapi, jadi itu 7 itu untuk kaum bangsawan. Biasanya tradisi yang berlaku di sini, dia tidak boleh genap. Hanya tidak boleh genap. Dia jumlahnya harus ganjil. Sama halnya juga di dalam rumah adat. Jadi kalau ke rumah-rumah adat itu, hendak naik ke atas rumah adat itu, lihat tangganya. Di tangga-tangga yang mau naik ke atas itu, dia tidak genap. Setiap rumah adat tidak ada tangga yang genap. Ada tangga hanya satu, ada yang 3, ada yang 5, 7, 9. Sejak dulu sudah seperti itu. Hanya orang belum tahu bahwa 7, 7, 7 itu. Di samping itu, di masyarakat adat di sini, biasanya mereka menyebut, biasa dalam doa-doa ada mantra-mantra yang didoakan pada saat ritual-ritual. Mereka menyebut itu 7 di atas dan 7 di bumi. 7 itu ya menurut tradisi orang Katolik itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu ditambah dengan Bunda Maria. Lalu bulan dan bintang. Itu dianggap yang paling tinggi, bulan, matahari dan bintang. Dianggap yang paling tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi apapun. Kemudian 7 di bumi, itu bapak, mama, om, tanah, air, udara. Ini di dalam setiap doa, waktu ada ritual yang ada doanya, mereka akan hambur beras, dan hambur beras itu buangnya ke atas. Karena mereka tahu bahwa yang menciptakan bumi ini, namanya itu mereka tidak lihat. Tetapi mereka yakin bahwa yang tidak lihat itu, ciptaannya itu ada. Ciptaan berupa batu, kayu. Jadi mereka menjadikan ciptaannya itu sebagai pengantara untuk menyampaikannya. 7 itu sebenarnya untuk penghargaan. Penghargaan itu yang diberikan kepada bagian-bagian yang tadi saya sebutkan di bumi. Bapak, mama, om dan tante, dan ini semua yang diberikan. Juga 5-3 sama. Dan dengan adanya perbedaan 7-5-3 itu, orang

Felis ini banyak yang sudah lari keluar dengan semacam apa yang sudah ditetapkan oleh leluhur itu. Karena yang saya lihat sekarang ini, orang tidak melihat berdasarkan tradisi yang berlaku, tetapi orang

dasar untuk itu. Jadi itu semua diperhitungkan, akhirnya dia dengan seenaknya menentukan satu nominal nilai dia, satu jumlah, dengan perhitungan dia akan menjadi untung. Hal ini yang menimbulkan ada persepsi di masyarakat bahwa itu faktor jual beli. Kalau berdasarkan adat, ini tidak boleh. Tidak boleh seenaknya orang menentukan penis itu sesuai keinginan dia. Karena itu dia akan ada dia punya dampak. Kalau seenaknya kita menentukan belis sesuai dengan keinginan kita, sesuai memperhitungkan faktor ekonomi, dia akan ada dampak. Karena menurut orang tua itu, uang itu dia punya pinggir itu tajam seperti silet, dan sapi yang diminta itu dia punya tanduk itu runcing. Uang itu bisa potong kasih mati orang, terutama kita punya anak nona, dan sapi bisa tanduk kasih mati. Dia bisa membuat anak itu gitu, pertama bisa mati, kedua bisa saja dia tidak punya keturunan, tidak ada. Ini dampak kalau kita seenaknya mempermainkan tradisi. Yang ketiga, dalam kehidupan berumah tangga mereka hidup tidak akan aman, cecok terus, dan bahkan sampai pada perceraian. Ini banyak yang sudah selama ini sudah terjadi. Entah itu mereka percaya atau tidak, tetapi banyak yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang buat seperti itu. Di zaman sekarang, di era ini, tahun-tahun yang akhir-akhir ini, anak, terutama anak-anak perempuan, itu memang mereka secara psikologis itu mereka memang betul-betul merasa bahwa mereka punya harga. Ya, kalau ini kasarnya harga belis itu terlalu tinggi, sehingga berdampak kepada yang pertama, orang sering menjauhi. Laki-laki tidak mau mendekat, itu kau pergi, belisnya kau pikul tidak bisa. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi di saat sesungguhnya, belis itu bukan salah jual beli di pasar, sehingga hari ini tunai, kontan ditaruh di depan. Yang tunai-tunai sekarang ini, karena mereka tidak tahu dia punya tahapan-tahapan. Belis ini kalau dijalankan dengan tahapan, orang-orang tua dulu itu dia biar sapi sampai 40 ekor itu dia tidak lari. Karena dia tidak cari ini tunai, cash di bayar. Tetapi ada dia punya waktu, ada dia punya saat ya, kita harus masukkan. Jadi dia tidak serta-merta, karena menurut orang tua dulu itu, kalau langsung tunai

antara dua keluarga besar itu, keluarga perempuan dan laki-laki, akan tetap terjaga dan saling kunjung dan lain sebagainya tetap ini. Tetapi kalau taruh satu kali, banyak yang terjadi sekarang, anak perempuannya mau pergi kembali ke orang tua saja, dia bilang, kau tidak pergi, belisnya terlalu mahal dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang memang sementara ini terjadi hal-hal seperti itu. Pesan saya kepada seluruh orang tua, khususnya orang tua dari anak-anak gadis itu, yang pertama, mari kita sama-sama melihat kembali tradisi yang sudah ditinggalkan, sudah ditetapkan oleh leluhur kita, dan pada saat itu jangan coba-coba merubah semua itu tradisi, karena ada pesan-pesan moral, ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tradisi yang ditinggalkan itu. Kemudian jangan terlalu kaku dengan tradisi yang sudah berlaku, akhirnya menimbulkan banyak kejadian yang tidak diinginkan. Kalau kita tetap kaku dengan yang ada, anak-anak yang sudah saling cinta, mereka terakhir ambil jalan pintas. Jalan pintas bisa saja hamil di luar nikah, bisa saja terjadi bunuh diri dan lain sebagainya. Kepada semua orang tua, kita lihat kembali dengan baik dan benar tradisi yang ada tentang adat bilis, jangan menambah atau mengurangi, tetapi tetap memperhatikan rasa saling mengharapkan.

belu bukan sekedar transaksi material atau proses pembelian perempuan, melainkan simbol sakral yang mendalam untuk menghormati harkat dan martabat seorang wanita serta keluarga besarnya. Melalui pemberian belis, terjadi pengikat hubungan kekerabatan yang kuat antara dua keluarga sekaligus

Pendengar, inilah akhir kebersamaan kita di Pesona Budaya Velobongora. Terima kasih untuk pendengar kami yang ada di ND Kupang dan Atambua. Semoga topik-topik yang dihadirkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan kita terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya Armando pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Velobongora.

0: Selamat malam untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Di malam hari ini sudah seperti yang tadi beta sampaikan bahwa untuk acara Bahasa Senggol sendiri ya baru akan ada di jam 10 ya untuk setiap hari Kamis. Dan baru saja kita bergabung dengan rekan-rekan RRI ND ya untuk mengikuti pesona budaya Floba Mora siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Untuk itu Bapak Saudara semua, kali ini beta terima dulu ya, tentunya di Basenggol ya untuk edisi malam hari ini. Yang mau salam-salam ataupun juga berbagi informasi seperti biasa, beta tunggu partisipasinya di 0380 833 499, dan juga dalam SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Untuk itu beta terima dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Basenggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Refla di Sulamu, Kak.
0: Dengan siapa di Sulamu?
1: Reflet.
0: Reflet?
1: Reflan.
0: Reflan?
1: Iya.
0: Reflan, apa kabar?
1: Baik, Kak.
0: Oke, ini beta yang baru mau dengar pertama kali gabung atau memang sudah sering gabung nih, Reflan?
1: Baru sama Kak Roga nih.
0: Oh, begitu. Pantasan beta juga baru mau dengar suara nih. Reflan, apa kabar?
1: Selalu baik, Kak.
0: Kabar baik. Oke, Reflan, ini baru pertama kali bergabung di Pro4. Tapi sering dengar Pro4?
1: Ya, sering dengar, Pak.
0: Oh, sering dengar. Oh, setiap malam dengar?
1: Iya.
0: Kenapa dari kemarin-kemarin sonde gabung? Sudah?
1: Ya, susah masuknya, Kak.
0: Oh, susah masuk. Oke, baik. Sekali bisa gabung langsung. Mau lagu apa malam hari ini di Kotompuli sendiri? Ada Beta Bisa Gila, ada juga Doben Doben, ada Percuma dari Minta Talahatu featuring Freshly, ada juga Toton Karibo dengan Ambon Manise featuring dengan Novia dan juga Jackson Seran, ada juga Pulang Pagi dari Dodi Latuharihari featuring Tongki Ortegas, ada Om Kobus dengan Kurang Dana, dan juga ada Jaga Beta dari Andre Gili. Mau yang mana nih?
1: Yang pertama sah? Beta Bisa Gila.
0: Beta Bisa Gila-Gila untuk siapa nih, Reflan?
1: Untuk teman-teman semuanya.
0: Oh, begitu. Oke, baik Reflan, silakan. Mau senggol-senggolnya untuk siapa?
1: Yang pertama buat Kak Regan, selamat bekerja. Semoga sukses. Yang kedua buat Kak Odi, Kak Joy, Kamil Kicampong, Bung Jong Campong, Bung Jong Tegari, Pak Miller, Majesty, yang dari Wonosobo juga ini.
0: Ibu Wiga.
1: Oh, Ibu Wiga.
0: Iya.
1: Buat Bunda Nateri dan Teritori, buat Adik Melani di MBS, Teritori di Pura, buat Kak Foni, buat Macati, buat Kak Fendi, Kak Rui, Kak Asaka, buat siapa lagi, Natalia, buat Lolita di Batu Plus, ada Mama Aiden, ada Kak Dani di Satu Luli, ada siapa di Satu Luli juga, Bunda Mama Sel,
0: iya,
1: ada Bunda Imam Ima, ada Mama Anita juga, ada Bapak Sida di Cimacan, Bapak Akur di Malangbangun, buat lagi Abu Bunda Natalia di Cirebon, buat Kak Natalia di Rote, Kak Imi Rote, Bung Indah Zaknamo.
0: Iya, baik, yang terakhir untuk siapa nih?
1: Yang terakhir buat coba ke apa ya di Penuti.
0: Baik.
1: Oke.
0: Okay. Ya baik.
1: Kita saja.
0: Begitu saja. Begitu saja. Oke, baik. Malam. Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Reflan yang ada di Sulamu. Terima kasih untuk Reflan sudah bergabung bersama Kotong di Pro4 RRI Kupang. Beta terima dulu, masih di Kotong punya line telepon. Basenggol, selamat malam.
2: Senggol dong, Karogam.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang Niki-Niki, ada Mama Aileen.
0: Ada Mama Aileen, apa kabar?
2: Ada menikin-menikin ini kerogan.
0: Ada menikin kok, pikir Niki-Niki ada panas.
2: Aduh, ini suhu minus.
0: Ini suhu minus kok.
2: Terlalu minus.
0: Awe, kan? Ini yang kadang-kadang kalau kotong dari atom bos hingga di Niki-Niki sama turun makan yang begini, sudah nih. Iya.
2: Kan dia nggak bilang karogan pulkam ah.
0: Nah itu dia kotong pulkam dulu ah.
2: Pulkam sih singgah-singgalang teta sampai bisa tenggol ame kotong kok apa.
0: Wih itu dia kotong hanya ujung-ujung singgah di nikini kok makan ambil teh ini di punding ini bikin kotong mau turun juwe takut kembali ini.
2: Salah malah kotong teta karogan di warung suri ya. Ya.
0: Baik beta punya mama ada bikin apa nih?
2: Pantau
0: perempat karena ada yang siapa-siapa
2: ada yang keluarga saya ini karena
0: yang keluarga baik beta pun mama mau lagu apa malam hari ini mama
2: di karogan pungli
0: di beta pungli sendiri ada doben doben ada juga percuma dengan dari Mita Talhatu featuring Freshly ada Toton Karibo dengan Ambon Manise ada pulang pagi dari Dodi Om Kobus kurang dana dan jaga beta dari Andre Gili
2: karogan ganti teh berai Melaka dukung.
0: Bagaimana?
2: Ganti teh berai Melaka satu kali dulu.
0: Oh ini begitu, nah. Mau tebe-tebe kok.
2: Berai Melaka dulu.
0: Oke baik. Beta hadirkan lagu tebe nanti. Ya silakan. Senggolnya untuk siapa? Ya.
2: Tahun pertama buat Karogan yang sudah pulang kampung. Bersyukur karena sudah pulang bertemu di perempat yang sehat dan dalam keadaan sehat. Terus yang berikut salam hormat buat Pak Bepung yang mulia satu ada Paraten Raja Hawa selamat malam Pak Sesar. Terus berlanjut tuh ke Bapak Kose Bapak Opa familiar di Jalan Salak Depura selamat malam Bapak Dion Hane Bapak Dan Enlasi ada Kafe Risoe Kadang Tegari Kajai Molten Kau di Koksiu Ampun Nabil Muti Mama Jisila Logama ada keadaan satu luli, ada Bapak Nehemia, ada Bapak Maie, ada Bapak Ako, terus ada Ma Elda, Ma Anita, Ma Madi, ada Kakak Reslan tadi baru lewat selamat malam, terus ada Kamil Kecamplong juga selamat malam, Ibu Gina Gationo Sobo, Ibu Nkelia Tuli-Tuli, salam kompak-kompak, ada Kak Dewi Esal juga selamat malam. Kalau kompak, buat semua lagi pantau perempat. Semoga Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak Kak Karogan. Kalau pulkam, nah saya ngasih lama ketong di supur sini ke apa.
0: Oh begitu, baik.
2: Oke Karogan, dadah Karogan. Terima kasih banyak.
0: Ya baik, terima kasih kembali. Selamat malam saja ya untuk beta punya Mama Aileen yang ada di... Niki-Niki terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Mbak Senggol selamat malam.
3: Senggol dong, selamat malam Kak Karogan.
0: Ya malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Orang Kokveu.
0: Dengan orang Kokveu dong, ada siapa tuh?
3: Odi kakak.
0: Ada yang kakak Odi, kok apa kabar?
3: Kabar baik kakak.
0: Ada bikin apa nih?
3: Ini kok tak duduk banyak-banyak orang ini.
0: Wih. Banyak-banyak orang nih sapa-sapa. Tiap kali kalau telepon bilang ada deng kawan, ada deng orang-orang. Ke mana?
3: Ada dulu kok materi-materi
0: di kata. Itu sapa-sapa bisa sebut di nama satu-satu kok biar orang kenal juga.
3: Ini ada Kakak Herto Lasa. Kakak Deta, Kakak Oma, Kakak Siti, Kakak Nasbia, Kakak Silvi, Kakak Yohanis.
0: Wih, ini kakak-kakak dong nih kira-kira. Ini kakak-kakak dong nih masih jomblo kok atau kakak yang sudah berkeluarga orang ini? Ini kakak-kakak yang su orang bilang surat-surat su mati kok atau masih hidup dong surat-surat? Ini kakak-kakak dong pun nama nih beta feeling kayaknya su ada semua ini.
3: Ini ada yang siapa Karogan bilang masih jomblo ini.
0: Waduh itu dia. Memang cak orang hanya tahu bilang Kokveu Odisa. Oh yang lain juga.
3: Ini tiap hari kata arang-arang kopi-kopi kopi, makan kacang goreng.
0: Ya, ada itu dia. Oh, dia punya kacang, ya. Sah.
3: Hidang ada goreng jang buang, kota duduk
0: kemana. Woi, mantap. Oke, baik Kak Odi. Tadi sudah sebut semua. Silakan, mau senggol-senggol untuk siapa Kak Odi?
3: Oh ya, baik. Buat Kak Rogan, tetap semangat di studio. Pulang hati-hati di jalan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
3: Yang kedua buat Mama Eileen ini Kiniki. Terima kasih atas senggolannya. Selamat malam Mama Eileen. Bapak Miller Kosya di Wapura, selamat malam juga. Bapak Dan, Bapak Dion, Bapak Sila, Bapak Herman Angkai, Bapak Ako di Manubelon, Kakak Lelita, Kakak Dewi, Ma Elda di Sofa, buat Mama Glenn di Black Hotel Sendana, Mama Marcia, Kakak Jui di Molteng, Kakak Puni di Mutis bersama kekasihnya. Selamat malam. Mama Rian, Mama Nita di Watesa, Kakak Yuven, Kakak Findi, Mama Jis di Logama. Dan buat semua-semua, selamat malam. Yang lagi stay di Pampat, selamat malam.
0: Iya.
3: Dan Kakak Rogan, salam, selamat malam.
0: Baik, salam, selamat malam. Terima kasih kembali untuk gue punya saudara Odi yang ada di alamannya. Terima kasih Odi sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat berapa saja untuk Kakak Odi, Deng, Mbak, saudara semua yang malam hari ini selalu setia. Orang begini kalau dengar rame-rame begini kan bagus ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Kakak Odi yang sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu kita masih tunggu partisipasinya di 0380 833499 dan juga di kotak online SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Selamat malam Karogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Putra Molbar.
0: Dengan Putra Molbar. Siapa nih Putra Molbar nih?
4: Pendatang baru kakak, tapi
0: pendatang baru.
4: Bergabung. Tapi Roga, di Kadaten.
0: Kadaten, kalau boleh tahu nama asli siapa? Kotong di Perompat, soal pakai nama samaran, nah.
4: Nama Putra.
0: Oh, Putra. Kata. Oke, apa kabar Putra?
4: Kabar baik, kakak.
0: Baik, ada bikin apa nih?
4: Lagi pantau Perompat.
0: Lagi pantau Perompat. Oke, baik Putra, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Salam pertama buat kakak yang bertugas. Semoga tetap semangat. Terus yang kedua buat Kakak Odi yang bersen lewat Kakak Odi Kofi. Terus ada Kakak Lilita Batu Plak, Kakak Saka, Kakak Firi Soe, Kakak Yuven, Milky Tamplong, Kakak Funi Muti, Opa Miller Waipura. Terus ada Kakak Joy Molte, Mama Aileen Ikniki, Abang John Takari, Kak Fendi Aceta, Kakak Revan Selamu. Itu kakak.
0: Baik, oke, terima kasih untuk Putra sudah bergabung di malam hari ini. Shalom, terima kasih. Selamat malam untuk Putra yang sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima dulu, masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Shalom. Selamat malam. Karogan yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Baik. Dengan siapa di mana nih?
5: Ini dengan kakak pun saudara Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang, Provinsi NTT.
0: Wih, mantap. Arabika, baik kakak.
5: Ini ada dengar kakak pun suara yang begitu indah nih kakak.
0: Baik, silakan.
5: Ada pakai salon lah ini.
0: Baik. Baik kakak Miller, silakan mau senggol-senggolnya untuk siapa
5: ini? Awal ini terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak Rogan sehat .
0: Amin.
5: Pulang hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jaga imun, cinta kasih Tuhan menyertai kakak selalu . Baik. beta lanjut salam suka kata yang dari Pulau Semau tuh nama siapa lagi?
0: Sulamu bukan Revlan, Semau. Kah? Selamu.
5: Revlan kah?
0: Sulamu, iya. Revlan.
5: Oh iya, Revlan. Oke, terima kasih banyak. Yang kedua, yang berikut ini ada kakak putra dari Molbar kok.
0: Iya.
5: Molo Barat. Terima kasih banyak. Yang berikut untuk kakak Odi. Terima kasih banyak kakak Odi. Salam untuk semua keluarga. Mama Del di Lihu Batu. Yang berikut lagi untuk Mama Ani di Fatu Kanutu. Mama Aileen, terima kasih banyak. Salam untuk semua keluarga. Tuhan memberkati ya. Yang berikut lagi untuk Om Herman di Ankai. Amaye di Panmuti, kakak Danker, semoga sehat selalu. Bung Melki di Camplong, semoga sehat selalu. Bapak Yahuda di Oeniko, Mama Glenn, semoga sehat selalu. Yang berikut untuk kakak Melani, ini su hilang kakak, soalnya pernah gabung lah ini kakak. Beliau mungkin terlalu cerewet jadi sibuk. Kakak Melani, selamat malam, Tuhan memberkati. Mama Del, yang berikut untuk Abang John di Takari, kakak Merva Neno yang ada di Ikateta, semoga sehat selalu.
0: Yeah.
5: Yang berikut untuk Mama Marlin di Kota Bes, dan yang terakhir untuk kakak Emmanuel, tidak salah ingat ini di Oemova kalau tidak salah ingat, dan kakak bapak aku di Manubelon. Yang lain kalau saya lupa nanti besok lah kakak.
0: Baik.
5: Oh ya, untuk Mama Jesse di Lelogama. Untuk Kak Rogan tetap semangat ya kakak sayang.
0: Oke, baik.
5: Jaga kesehatan, jaga imun. Doa kami sekeluarga selalu ada untuk kakak.
0: Amin.
5: Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga. Salam.
0: Baik, salam, terima kasih kembali, selamat malam untuk kakak Miller yang ada di Oepura. Untuk itu, saudara semua, langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di malam hari ini.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Basudara semua masih di Basingol. Salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari Basudara semua yang ingin bergabung di malam hari ini. Masih di line telepon, SMS dan juga WhatsApp Pro 4 RRI Kubang. Dan langsung saja kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Basingol, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang Mutis, Tengkak.
0: Dengan siapa di mana?
1: Orang Mutis.
0: Orang Mutis, ada siapa tuh?
1: Ada Foni.
0: Ada Foni, apa kabar?
1: Kabar buruk, Kakak.
0: Kenapa tuh?
1: Kepala ada sakit, Kak.
0: Aduh, kepala ada sakit kok.
1: Iya, Kak.
0: Baik, cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Ya baik, Foni mau lagu apa malam hari ini?
1: Ada lagu apa? Apakah
0: di Betapolis? Iya, di Betapolis sendiri malam hari ini ada Doben-Doben, ada juga Percuma, ada Ambon Manise, ada Pulang Pagi, Kurang Dana, dan juga Jaga Beta.
1: Yang pertama, Kakak.
0: Baik, silakan. Senggolnya untuk siapa?
1: Ada yang pertama, Kakak, yang pertama. Terus ada suami bersama anak juga. Ada kakak Wadi, ada kakak Putra di Malbar, ada kakak Yufir Mama Marsa, ada kakak Melki, ada kakak Saka Pai, ada kakak Dani Satululi, ada bapak John Takari, ada kakak John Campung juga, ada kakak Nana, ada Mama Anita, ada Mama Cantika. Pokoknya batang semua-semua sakit yang di selamat malam. Dan kakak yang bertugas tetap semangat.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam ya untuk kakak Foni yang ada di Mutis. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Masih di Kotong punya layan telepon. Basengol, selamat malam. Halo, Basengol, selamat malam.
2: Dengan dong.
0: Iya, Singol juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan kakak Pak Ali dari Fatululi.
0: Fatululi, ada siapa tuh?
2: Dani Karogan.
0: Dengan Dani, apa kabar?
2: Kabar baik, Karogan.
0: Baik, untuk kakak Dani ada bikin apa ini?
2: Baru habis makan, ada dulu makan sambil pinang. Sambil pantun.
0: Baik, silakan. Kakak Dani mau lagu apa malam hari ini?
2: Di listnya Karogan.
0: Di Betapolis sendiri masih ada Percuma, ada juga Ambon Manise, Pulang Pagi, Kurang Dana, dan juga Jaga Beta.
2: Oh, Kurang Dana, Kakak.
0: Baik, silakan senggolnya untuk siapa?
2: Nah, yang pertama buat Karogan di studio, tetap semangat, Tuhan berkati, Tuhan terpulang hati-hati, dan salam buat keluarga di rumah, Kakak. Salam yang berikutnya, Opa Miller, Opura, selamat malam, Adi Melani, Mama Anita dan Bung Fendi, Wateta, Ana dan Mael dari Tofa, Bapak Dion Hane, Nana dan Mama Andro di Ayofano, Bung Milky Jamplong, Mama Aide Niki Niki, Mama Beci Manusopen, Kakak Lelita di Batu Plat, Ibu Wikati di Wonosobo, Tari Nomlini Obobo, Opa Sila, Mama Madi, Mama Jesse, Mama Foni Mutis, Mama Glenn, Mama Ima, Udi Kofeu, Ferdi Merdeka, Ferry Kampung Aman, Bapak Ako Manubelon, dan buat semua-semua kakak yang lagi stay dengan ustaz, selamat malam. Wisnya nonokan kita ke OP.
0: Baik.
2: Shalom. Malam kakak.
0: Baik, shalom. Selamat malam. Terima kasih kembali untuk beta punya kakak Dani yang ada di alamannya. Terima kasih kakak sudah bergabung di malam hari ini. Masih di Kotong punya line telepon. Basengo, selamat malam.
3: Selamat malam, Karoga.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Lelogama.
0: Orang Lelogama. Ada siapa tuh?
3: Majesi,
0: apa kabar Majesi?
4: Suara sehat selalu, cuma dingin.
0: Dingin, memang ini hampir semua daerah dingin ini.
4: Iya.
0: Baik, Ma Jesse, silakan. Mau senggol-senggolnya untuk siapa nih?
4: Buat ke Dan yang barusan lewat, terima kasih atas senggolannya. Sama Ma Ima, ke Udi di Koksio, ke Firi di Kampung Aman Soe. Ada Mama Madi di Besmarak, Mama Gelembus belakang Hotel Cendana, Bapak Ori, Bapak Is, Bapak Miller, Bapak Endang, ada Mama Mary Pasir Panjang, Mama Mary Osau, ada Kehuni di Muti, Bang John di Takari, Kanana Mom Leni, ada Kakak Hema Andro di Ayovano, Ayu Firman Masa di Satu Leo, Kak Juri Molotenya, Kak Alina di Satu Leo. Nah, berikut buat Mama Anita, Bapak Louis, ada Mama Tati, Kak Sini di Eteta. Nah, berikut buat Abang John di Tekari, Kak Melki di Camplong. Nah, ada siapa lagi ya? Oh iya, Pak Saudara yang ada di Dalam yang lagi pantau. Ada Bapak Minggus, Bapak Doni, Bapak Felix, ada Nana Ica, bersama Bapak dan Mama. Dan semua-semua saja yang lagi pantau orang rumah, ada anak bungsu dan semuanya. Baik. Oh iya, tadi ini, oh iya, ke Odi yang lagi rame-rame kok.
0: Iya.
4: Oh iya, ke Odi, salam buat teman-teman yang ada di belakang, yang lagi rame makan kacang, nah, buang separuh datang ke Logama. Bisa campur jagung, kok goreng-goreng makan dengan minum kopi.
0: Baik.
4: Enak. Oke, Karogan, pulang hati-hati di jalan.
0: Ya, terima baik. Kasih, shalom. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk kita punya Mama Jessie yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam saja untuk Mama Jessie dan keluarga semua yang selalu setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Beta masih terima di line telepon. Mas Enggo, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
5: Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Dengan Bung Nasrun. Apa kabar?
5: Ya, alhamdulillah. Sama-sama kita. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Iya. Gimana untuk cuaca hari ini, Bung Nasrun?
5: Ya, alhamdulillah ini malam ini lagi cerah ceria juga, Pak. Secerah hati juga yang bunyinya.
0: Mantap. Iya, baik Bung Nasrun, silakan mau jalan-jalannya ke sapa-sapa malam hari ini.
5: Yang pertama-tama Bang Adinya dan sahabat tugas, saya selalu yang bersama kru berumah, semua krunya dari Kupang dan tugas, malam saya selalu. Selamat istirahat, selamat satu hati semuanya. Semuanya lah, tanpa kecuali ya di kota Kupang, pun di luar kota Kupang. Selamat malam Kompas selalu. Masih bisa lagunya Bang?
0: Lagunya malam hari ini oke. Mau lagu apa di Kotong Pulis sendiri? Untuk malam hari ini ada Percuma, ada juga Ambon Manise, Pulang Pagi, dan juga ada Jaga Beta.
5: Itu Jaga Beta.
0: Jaga Beta Sako.
5: Kasihangan itu. Oke dan Bang, terima kasih Bang.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bung Nasrun. Terima kasih dari jauh-jauh sudah bergabung ya bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Pak Mama Kakak Ade Basu di resmu dari Bung Nasrun menjadi penelpon terakhir dalam kebersamaan Kotong di malam hari ini tentunya di Pro 4 RRI Kupang. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, sudah meramaikan ya untuk acara Pasenggol di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung jangan berkecil hati, masih ada resok untuk bisa bergabung lagi bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam.

tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis ND yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke ND sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota ND yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota ND. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di ND berkembang sesuai sistem bahasa ND dan menjadi aksara Lota.

digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

104.4 Kupang FM, 104.3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong, Dong, Kakak Nona. Apa kabarnya di hari ini? Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak, Mama, Ba, Saudara, Dong semua dalam rangkaian Sasando Pagi edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026, dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti. Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak, Mama, Dong pung aktivitas semua. Habis ini sebelum memulai ketumpung hari, kita akan sama-sama mendengarkan rangkaian lagu pujian dan juga renungan pagi dari Mimbar Islam yang akan menemani Bapak, Mama, Ba, Saudara, Dong semua memulai ini hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم الآية. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, patutlah rasanya pada kesempatan yang sangat mulia ini kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya. Karena kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang Allah beri, karunia ilahi yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Islam kerjasama Universitas Muhammadiyah Kupang dengan Radio Republik Indonesia. Mimbar Islam pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengangkat tema yakni tentang puncak sebuah kenikmatan. Memang kalau kita perhatikan, ada orang yang merasa nikmat manakala dia dengan mendapatkan materi yang berlimpah. Ada orang yang merasa bahagia dengan mendapatkan jabatan, dan ada pula orang yang senang, dia senang apabila mengoleksi uang-uang yang sudah tidak berlaku, ya, uang yang sudah lama. Dia ada semacam sensasi kebahagiaan. Dan bahkan ada lagi orang yang merasa dia nikmat apabila di pagi hari dia menikmati rokok dan kopi. Macam-macam kenikmatan-kenikmatan ini. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh manusia. Jadi masing-masing itu berbeda-beda selera nikmatnya. Tetapi sadarlah bahwa ada satu kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling puncak, kenikmatan yang sangat yang bisa mendampingi manusia tidak saja di dunia, tetapi bahkan ketika dia meninggalkan dunia, tetap merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Apakah itu? Inilah yang akan kita bicarakan dan kita jelaskan pada kesempatan yang sangat bahagia ini. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Ayat yang saya baca tadi, yakni dalam surah Al-Ahzab, surat yang ke-23 pada ayat ke-47. Allah menyampaikan kalimat yang sangat singkat sekali, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang di hatinya ada getaran iman. بِأَنَّ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, bahwa sesungguhnya mereka mendapatkan karunia terbesar dari Allah. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa sumber kenikmatan tertinggi, puncak kenikmatan, yakni ketika seseorang di dadanya masih merasakan getaran iman. Bahwa di balik dunia yang sangat indah ini ada yang maha indah, yakni Sang Pencipta. Di balik kita lihat pemandangan yang sangat hebat ini ada yang lebih hebat, yakni Sang Maha Pencipta yang menciptakan semuanya ini. Termasuk yang menciptakan manusia dan bumi, langit, dan seisinya. Ketika seseorang meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat di alam yang nyata ini, yakni Sang Maha Pencipta, pertanda pada orang tersebut ada nilai-nilai keimanan. Nilai iman inilah yang akan bisa membimbing manusia di dunia, yang bisa mengantarkan dia kepada kebahagiaan, dan insya Allah pula dia akan mendapatkan kebahagiaan setelah meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Memang ayat yang berbicara tentang iman ini, jadi iman sebagai satu nikmat karunia terbesar dari Allah. Bagaimana cara iman ini agar selalu menyertai kita? Bagaimana nikmat iman ini agar senantiasa bisa semakin tumbuh? Bagaimana nikmat iman ini agar senantiasa semakin meningkat? Bukan malah akan semakin menipis, bahkan bisa menghilang dalam kehidupan ini. Paling tidak ada empat. Jadi agar iman yang ada di dada kita,
tidak hilang, tetapi bahkan bisa meningkat. Apa saja empat hal itu? Saya mulai dari yang pertama. Jadi agar iman yang tergetar di dada kita itu semakin meningkat, yang pertama upayakan kita, yakni selalu membaca kitab suci Al-Quran. Bukan saja membaca jadi kalimat-kalimatnya, tapi kita kalau bisa memahami maknanya. Karena ayat ini merupakan kalamullah, firman Allah yang bisa menuntun manusia agar bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini yang pertama. Oleh karena itu, tak ada hari tanpa kita melewati membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah iman kita itu semakin meningkat. Dalam surah Al-Anfal, itu disebutkan, wa idza tuliyat alim ayatuhu zadatkum imanan. Apabila engkau bacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, zadatkum imanan, maka imanmu akan semakin meningkat. Imanmu akan semakin bertumbuh. Jadi ayat-ayat yang kita baca, kemudian kita pahami maknanya, pemahaman kita tentang ayat-ayat Allah, insya Allah akan semakin mengantarkan iman kita semakin bertumbuh. Jadi oleh karenanya, kaum muslimin, jadi jangan sampai hari berlalu begitu saja tanpa kita membaca Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran, insya Allah, jadi iman kita akan semakin bertambah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita berupaya untuk mengamalkan apa yang kita pahami tersebut. Jadi misalnya di Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, janganlah kalian, jauhi kalian berprasangka buruk. Karena prasangka adalah termasuk dosa. Pemahaman kita, ayat-ayat yang kita baca, jangan sampai kita punya prasangka buruk, maka kita pegang teguh. Ketika ada orang datang ke rumah kita, kita berupaya untuk menjauhkan diri prasangka buruk. Bisa jadi orang ini orang yang artinya butuh pada kita. Jangan kemudian kita, ketika ada orang datang ke rumah kita, kita punya prasangka-prasangka buruk. Karena prasangka buruk akan mengotori iman kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita menjauhkan dari prasangka buruk, kemudian berubah menjadi prasangka yang positif atau khusnudzon, maka insya Allah iman kita akan bertambah. Di samping itu ternyata ini ada satu penelitian. Jadi yang diteliti oleh seorang dokter dari Jepang, ya, Seigo Hiroyama. Ternyata orang yang selalu berpikiran positif itu akan mengaktivasi hormon endorfin di otaknya. Jadi ada hormon endorfin di otak kita. Nah, dan hormon endorfin ini berfungsi untuk menguatkan sistem imun tubuh manusia. Semakin dia berpikir positif, maka jadi hormon endorfin ini akan bekerja dengan maksimal sehingga daya imun tubuh kita semakin kuat. Seorang itu tidak mudah terserang penyakit. Subhanallah, inilah jadi fungsinya kalau kita selalu berpikiran yang positif. Jadi di samping kita sehat, dan yang kedua sudah tentu kita akan terjauh dari dosa-dosa yang bisa mengotori iman kita. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi setelah kita mengamalkan apa yang kita pahami, yang ketiga adalah bagaimana kita berupaya untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau tadi itu kita berupaya untuk melaksanakan yang ma'ruf, kemudian yang kedua, yakni mencegah dari yang mungkar yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang, mari kita berupaya untuk menjauhi. Tetapi sebaliknya, apa yang diperintahkan, mari kita berupaya untuk melaksanakan. Jangan dibalik. Jadi sekarang ini kadang-kadang orang terbalik. Apa yang diperintah, jadi itu yang dijauhi, tetapi yang dilarang bahkan dilaksanakan. Nah, ini yang bisa menyebabkan iman kita semakin kotor. Iman kita jangan bertambah, tetapi bisa jadi iman kita akan menghilang dalam peredaran ini. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yakni kita istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Kita istiqomah dalam kita mencegah keburukan. Istiqomah artinya kita lakukan secara berkesinambungan, tidak secara kondisional. Kita berbuat baik hari ini, tetapi besok kumat lagi, berbuat dosa lagi. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, mari kita jaga sebaik-baiknya sehingga menjadi amaliah yang istiqomah, amaliah yang berkesinambungan.
Dan insya Allah, tiap kebaikan yang kita ulang-ulang, itu akan memberikan satu energi positif pada diri manusia. Contoh yang sederhana misalnya, sholat lima waktu. Jadi sudah tentu sebagai seorang muslim, itu punya kewajiban untuk melaksanakan sholat lima waktu. Itu kalau misalnya itu dikerjakan secara istiqomah, berulang-ulang, lama-lama, yang semula itu terasa berat, tetapi lama-lama akan terasa nikmat, bahkan menjadi satu kebutuhan hidup manusia. Itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa kenikmatan tertinggi, jadi bukan ketika orang itu berlimpah materi, ketika orang itu mendapatkan jabatan yang tinggi, bukan. Tetapi ketika kebaikan diulang-ulang secara istiqomah, maka itu akan memberikan satu energi positif pada manusia dan memberikan satu ketenangan dalam hidupnya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan Allah, thumma istaqamu, kemudian setelah itu dia istiqomah dan kebaikannya. Jadi kebaikan yang dilakukan itu dilakukan secara terus-menerus. Maka Allah berjanji, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi insyaallah orang yang bisa melakukan kebaikan secara berkesinambungan atau istiqomah itu akan mendapatkan doa para malaikat Allah. Supaya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih, karena Allah senantiasa memenuhi janjinya, yakni surga sebagai tempat tinggal kita. Subhanallah, mudah-mudahan kita jadi senantiasa selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan. Dan untuk bisa istiqomah tentu kita harus memiliki satu iman yang mantap. Karena iman yang mantap itulah iman sebagai satu karunia Allah yang terbesar dalam kehidupan ini. Karena bisa menyelamatkan manusia, membimbing manusia bahagia, tidak saja di dunia, tapi di akhirat nanti. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan jadi empat hal tadi bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga iman yang tergetar di hati kita tetap terjaga, tetap semakin tumbuh, dan akhirnya insya Allah, cepat maupun lambat, pasti manusia akan meninggalkan dunia fana ini. Insya Allah, orang bisa melewati empat hal tadi, insya Allah akan meninggalkan dunia fana dalam keadaan yang husnul khotimah. Akhir kehidupan yang baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasr minallah wa tanqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu terus menunjukkan komitmen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian penguatan literasi dan numerasi karena dinilai menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu Aloysius Michael Faik STP menyampaikan kunci utama mendorong literasi dan numerasi dengan mengedepankan tiga hal penting: peningkatan kompetensi guru, pemerataan guru, dan kesejahteraan guru. Langkah ini yang sementara digencarkan di Kabupaten Belu. Beralih ke informasi berikut, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar pelatihan dan sertifikasi The Masterpiece of Youth Fit atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique Practitioner Class di Hotel Aston Kupang pada 3 hingga 4 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Bayangkari Daerah NTT dan para pejabat utama Polda NTT dan peserta dari berbagai satuan kerja. Kapolda NTT Rudi Darmako mengatakan pelatihan tersebut bukan sekedar kegiatan peningkatan kapasitas, melainkan upaya melahirkan lebih banyak pribadi yang mampu membantu sesama. Menurutnya, di tengah kehidupan yang semakin kompleks, banyak orang menghadapi tekanan hidup, trauma hingga depresi tanpa diketahui orang lain. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran seseorang yang mau mendengarkan dan memberikan dukungan menjadi hal yang sangat penting. Sebagai tindak lanjut, Polda NTT berencana menggelar terapi massal bagi masyarakat dalam rangka Hari Bayangkara pada 1 Juli 2026 dengan melibatkan para peserta pelatihan. Kapolda berharap kemampuan pendampingan emosional berbasis Youth Fit ini dapat berkembang di lingkungan Polri maupun masyarakat sehingga semakin banyak warga yang terbantu dalam menghadapi persoalan kesehatan mental. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Yong dan Kakak Nona. Semangat pagi di hari Jumat ya, bareng dengan Beta Feli dalam rangkaian Sasando Pagi edisi hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026 ya. Apa kabarnya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Yong dan Kakak Nona ya, di ketempung segmen Bapote. Kali ini pastinya kita akan membahas topik-topik menarik juga yang mungkin relevan ya dengan ketemu kehidupan sekarang. Apalagi sekarang ini kan banyak sekali tugas dan ketemu tanggung jawab yang kalau mau dibilang juga sudah terbantu dengan hadirnya AI. Betul kok Sonde? AI sudah masuk kehidupan sehari-hari ya. Apakah Bapak, Mama, Saudara merasa terbantu atau tersaingi? Dan Beta merasa bahwa ketong kalau buka sosmed sekarang ya, muncul video yang bisa persis dengan apa yang sedang ketong pikirkan. Atau ketika ketong mau tulis sesuatu, sekarang ketong tinggal ketik beberapa kata lalu muncul tulisan yang cukup rapi. Bahkan ada yang bisa buat gambar, lagu, sampai video hanya dengan mengetik perintah. Kalau iya, berarti tanpa sadar ketong juga sudah berinteraksi ya dengan yang namanya artificial intelligence atau AI. Nah, kalau Bapak, Mama, Bapak, Saudara sendiri seperti apa sih memandangnya AI ini sudah masuk dalam ketempung kehidupan sehari-hari? Terbantu atau tersaingi nih? Beta tunggu ya buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang mau bergabung lewat line telepon 038

air adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup di bumi. Namun, sumber air ini semakin terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Salah satu cara menjaga sumber mata air adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber mata air, seperti penurunan debit air atau pencemaran. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan aktivitas manusia, seperti penambangan atau pembukaan lahan, tidak merusak ekosistem, adalah langkah dasar yang wajib dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Perlindungan terhadap vegetasi di sekitar mata air memegang peranan krusial karena tanaman berfungsi sebagai penyaring alami yang menyerap polutan serta mencegah erosi tanah. Keberadaan pohon-pohon juga membantu menstabilkan debit air dan melindungi sumber air dari kontaminasi bahan kimia atau pestisida berbahaya. Membiarkan tumbuhan berkembang secara alami di area tangkapan air secara langsung menjaga kualitas dan kuantitas pasokan air agar tetap konsisten sepanjang tahun. Dengan kesadaran kolektif untuk menjaga sumber mata air hari ini, kita sedang menyiapkan warisan yang berharga bagi kehidupan generasi mendatang.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama sa. Ampun ya anak.
0: Bapak do pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, masih dengan topik yang menarik ya di segmen Bapote. AI sudah masuk ke temu kehidupan sehari-hari ya. Ini ketemu merasa terbantu atau tersaingi nih ya. Karena kan teknologi yang dulu hanya ada di film-film sekarang sudah hadir di ketumpung HP, ketumpung gadget ya yang ketong pegang setiap hari. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau ketong dengar kata AI ya, mungkin sebagian orang tuh langsung membayangkan tuh kayak robot canggih yang bisa berjalan, yang berbicara sama kayak manusia, padahal kenyataannya AI itu jauh lebih dekat dari yang ketong kira. Saat ketong pakai aplikasi peta untuk cari jalan tercepat begitu, atau cari pakai Google Map begitu ya. Lalu saat media sosial juga merekomendasikan video yang sesuai ketumpung minat, itu semua AI. Itu semua AI ya. Saat aplikasi belanja online menyarankan barang yang mungkin ketong suka, itu juga AI. Siapa di sini yang suka kecolongan langsung check out? Oh. Bahkan nih Bapak Mama Saudara, fitur kamera di ketumpung HP, di ketumpung ponsel yang bisa ketong pakai untuk mempercantik foto secara otomatis, itu juga menggunakan teknologi AI. Nah, jadi sebenarnya ketong ini sudah menggunakan AI hampir setiap hari, Bapak Mama Bapak Saudara, hanya sa mungkin ketong sudah menyadarinya. Pertanyaannya sekarang nih, apakah teknologi ini membuat ketumpung hidup lebih mudah? Kalau melihat dari banyak pengalaman orang, beta pribadi menjawab iya ya. Pekerjaan yang biasanya membutuhkan waktu lama sekarang bisa diselesaikan lebih cepat. Terus mencari informasi jadi lebih praktis, belajar bahasa asing jadi lebih mudah, membuat desain promosi usaha atau apapun itu soalnya selalu harus menggunakan aplikasi yang rumit. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, coba berbagi dengan beta juga di sini, apa nih pengalaman pertama Bapak Mama Bapak Saudara dong pakai AI? Apakah dalam buat tugas sekolah, bantu pekerjaan kantor, atau membuat desain usaha, atau mungkin hanya sekedar coba-coba karena penasaran ya? Beta tunggu di 0380-833-499 atau SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043. Tunggu di lantong kami.

Matahari makin panas, bumi tandus dan gersang, spesies menjadi langka. Akankah alam masih memberikan harap? Bantulah alam untuk pulih dengan melakukan gerakan konservasi agar kualitas lingkungan, ekosistem, dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Bahasa daerah adalah ciri khas kehidupan dan identitas suatu individu atau komunitas tertentu yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah dan hilang tergerus zaman. Kabupaten Alor merupakan daerah unik di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena memiliki bahasa ibu yang sangat beragam dan mencapai puluhan bahasa. Salah satu bahasa daerah yang digunakan luas adalah bahasa Abui. Digunakan di 3 kecamatan, yaitu Mataru, Alor Tengah Utara, Alor Barat Daya, dan sebagian Lembur dan Alor Selatan. Ada semboyan masyarakat Abui yang sangat terkenal, yaitu Taramiti Tominuku. Semboyan ini masih dikenal sampai saat ini dan menjadi spirit bagi generasi muda. Secara etimologis, kalimat tersebut terdiri dari 4 suku kata, yaitu Tara, berarti beda atau perbedaan, Miti, duduk atau kedudukan, Tomi, hati atau dalam hati, dan Nuku, yang berarti satu. Jika diartikan, Taramiti Tominuku, yaitu berbeda-beda kedudukan atau status sosial, tapi tetap satu hati sebagai manusia, orang Abui, Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia. Semboyan ini ingin menunjukkan keragaman bahasa, budaya, dan adat istiadat bukan merupakan persoalan jika kita mau bersama-sama membangun daerah, negara, dan bangsa Indonesia tercinta.

0: Mince, mau pergi mana?
1: Mau antar ini sampah pi bang.
0: Wih, sekarang bang su terima sampah le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini dia pun nama nih bang sampah. Bang sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong su pilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi toh, Kobus.
0: Wih, betul juga. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengembangan UMKM serta mendorong pemerataan ekonomi hingga pelosok daerah. Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Dr. M.E. Parseveranda pada Rabu 4 Juni 2026. Menurutnya sensus ekonomi memiliki peran penting dalam menghimpun data secara menyeluruh mengenai seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Ia menjelaskan data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek mulai dari kondisi keuangan, produksi, penggunaan teknologi digital, hingga tenaga kerja. Dengan informasi yang komprehensif tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing pelaku usaha. Beralih ke informasi berikut, atap rumah adat di Kampung Adat Bena, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur tidak hanya berfungsi sebagai pelindung bangunan, tetapi juga menjadi simbol identitas keluarga dan pewarisan adat. Filosofi tersebut disampaikan Ketua Lembaga Pengelola Pariwisata Megalita Bena, Franciscus Timu, pada Rabu 3 Juni 2026, yang menjelaskan Kampung Adat Bena merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang masih mempertahankan keaslian rumah adat, tradisi, dan peninggalan megalitik. Kondisi itu menjadikan Bena sebagai salah satu kampung adat yang banyak dikunjungi wisatawan sekaligus pusat pelestarian budaya masyarakat Ngada. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pemerintah Kota Kupang mendukung pembaruan perangkat dan peningkatan fasilitas pendukung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah menemukan sejumlah kendala yang mempengaruhi kecepatan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menyoroti sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam pelayanan Dukcapil Kota Kupang, dan mulai dari keterbatasan sarana pendukung, usia perangkat pelayanan yang sudah cukup lama, hingga persoalan jaringan internet yang berdampak pada kecepatan layanan. Nah, ia juga menekankan pentingnya penguatan informasi publik terkait jam operasional pelayanan, dan Serena menilai informasi mengenai jam pelayanan ini harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama bagi warga yang datang menjelang waktu istirahat pelayanan. Menurutnya, ini menjadi perhatian penting dalam upaya pembenahan pelayanan publik di lingkungan Dukcapil. Dan selain itu, pihaknya menghimbau masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan secara langsung tanpa menggunakan perantara atau calo.

0: Panas-panas begini, paling enak duduk di bawah pohon, terus deng dia ju.
1: Dia siapa? Perempuan siapa yang mau berdiri di panas besar dengan lu? Pohon sana ada lima. Itu nah, ini akibat lu potong pohon kasih gundul semua toh?
0: Coba kau jangan cari wetsa. Kasih beta solusi bae ya.
1: Solusi tuh jangan potong pohon sembarang lai. Dan lu harus tanam pohon yang banyak supaya lu apa diri jadi satu dengan tuh pohon justru ada yang larang
2: Sebagai bagian dari alam ini, kita dan pohon adalah satu. Setiap helai daun, setiap akar yang menjalar, dan setiap batang yang kokoh menjadi saksi bisu hubungan kita yang saling bergantung.

0: panas. Aduh, memang betul le, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih, ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya, mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk, ha?
0: Awih, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk?
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas, kalau tanam mesti dirawat, toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon, supaya besok-besok jangan panas kayak begini, le.
1: Betul.

Deja Aru merupakan salah satu permainan rakyat dari Kabupaten Sabu Raijua, khususnya dari wilayah adat Liae dan wilayah adat Raijua. Deja Aru tersebut sudah menjadi agenda rutin tiap tahun dalam kalender adat Sabu, karena permainan ini juga menjadi salah satu tahapan dalam upacara adat di Kabupaten Sabu Raijua. Pemain yang memegang aru sebanyak 8 orang, sedangkan bagi pemain yang melompat tidak dibatasi. Pedaja aru terdiri atas dua macam gerakan, yaitu kewaji aru biasa dan peimada. Kewaji aru merupakan gerakan melompat biasa yang dilakukan oleh pemain atau ngone bani kewaji, dan melompat melewati celah-celah aru atau antan yang sedang dipukul oleh pemain. Sedangkan gerakan peimada akan dilakukan pada acara penutupan kegiatan ritual pedaja aru. Seluruh aru atau antan akan diatur dan disusun berbentuk sumur persegi empat. Sambil para pemukul atau mone atau bani pedaja melakukan pedaja, maka mone atau bani kewaji akan melompat dengan berhati-hati agar kakinya tidak terjepit oleh aru atau antan yang dipukul oleh mone atau bani pedaja. Permainan pedaja aru dibutuhkan 7 batang kayu dari pohon khusus yang dalam bahasa Sabu disebut wiu. Seluruh batang pohon yang dijadikan aru tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rumah adat untuk didoakan oleh Deorai. Kegiatan pedaja aru juga dilaksanakan selama 14 hari di kampung adat Dara Raigopo pada Weru AA dalam perhitungan kalender adat Liae atau bulan Juni pada kalender Masehi, tepatnya pada tanggal adat Anapeluha, atau 6 hari setelah bulan muncul. Permainan ini bertujuan untuk mendoakan dan memohon kesuburan untuk bibit yang disiapkan oleh seluruh petani agar menjadi bibit unggul. Mendoakan kesuburan bagi tanaman sorghum agar dijauhkan dari segala serangan hama. Ketika bulan purnama muncul pada malam hari dimulai kegiatan pedaja aru, diawali doa oleh Deorai kepada Deo Ama atau Tuhan Allah yang dilakukan di tiang induk rumah adat atau disebut dengan teruk duru. Pada puncak penutupan permainan rakyat pedaja aru, Deorai akan melakukan tahapan terakhir yang disebut dengan tahapan pihe atau siram. Dalam tahapan pihe ini, Deorai akan menyiapkan air gula sabu dalam haik dan air gula tersebut akan dipakai menyiram lokasi pedaja aru, termasuk para peserta beserta aru yang dipakai. Pada keesokan harinya, 6 batang aru atau antan akan dibuang dan 1 batang akan disimpan untuk kegiatan yang sama pada tahun yang akan datang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Yong dan Kakak Nona, program bulanan Back to School, belajar bermain dan berbagi yang digagas Rumah Baca Mustika kembali menghadirkan cerita inspiratif ya. Dua relawan, Ismi dan Adit, membagikan pengalaman mereka untuk menjangkau anak-anak di pelosok Wologai melalui wawancara pada Rabu 22 April lalu, yang mengatakan bahwa tim relawan Rumah Baca Mustika ini mengunjungi SD Mbotujita yang berada di wilayah Wologai Kabupaten ND, di mana kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan literasi sekaligus membantu sosial, sekaligus bantuan sosial bagi anak-anak yang mengalami keterbatasan perlengkapan sekolah. Nah, melalui pendekatan interaktif ya, para relawan ini mengajak siswa belajar membaca, berhitung, dan mendongeng dengan suasana yang menyenangkan. Metode ini dirancang untuk mengubah anggapan bahwa belajar merupakan aktivitas membosankan bagi anak-anak sekolah dasar. Nah, selain kegiatan pendidikan, relawan juga membagikan perlengkapan sekolah berdasarkan hasil koordinasi bersama guru setempat sebelumnya. Nah, bantuan ini mencakup seragam, sepatu, kaos kaki, tas, tempat bekal, tempat minum, serta bola permainan. Thank you.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Alor menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma bersama rombongan dalam rangka memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan di wilayah NTT. Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Wakil Gubernur NTT beserta rombongan yang kembali berkunjung ke Kabupaten Alor. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif dan efisien menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh agenda selama kunjungan kerja di Kabupaten Alor dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Selain itu, kunjungan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Beralih ke informasi berikut, Perum Bulog Cabang Attambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen atau GKP dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Malaka, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Attambua, Yemi Rutando Febrian Jami, menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Cap Bulog Attambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT.